0: penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Memenuhi tuntutan teman-teman sekalian, alami mudah berbaik, ya kami mengundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jam'iyah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jam'iyah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat puluhan ribu unit Kopdes akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandi Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Kehadiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan waduh bandar kulit pun.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
4: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti kawasan Desember 2026 itu paripurna perisam. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR di mana pimpinan DPR sudah pernah. Bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, PIKOR yang siap mengundurkan diri baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu.
1: Selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan undang-undang perampasan aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus.
6: Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
7: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
6: Desember kita minta tanggalnya. Jadi jelas, setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, kaderisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi, tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas ini, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'am Mustafa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut kesepakatan.

0: biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi undangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut adalah kalau kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di tempat, dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri untuk ada kesalahan.
1: Sementara itu, sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali tegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
2: Undang-undang perampasan aset itu aspirasi presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama. Pak Yahya sebagai ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap presiden terhadap dan dukungan presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
1: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
3: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
4: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
5: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
3: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman

0: penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut Otoritas Pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.
1: Berani lapor, itu keren.

Iya, pendengar bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah kita ketik bersama ya, penyampaian warta berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Saya informasikan waktu saat ini menunjukkan pukul 9.34 menit waktu Indonesia Timur. Kembali selamat pagi, semangat pagi, sukses untuk semua kerja, karya, aktivitas Anda di hari ini. Dan beragam informasi pun akan terus kami hadirkan untuk Anda.

Ya, pendengar, satu informasi hadir untuk Anda di pagi hari ini. Kita masih dalam Lintas Jayapura pagi ya, dan kita akan jelang Lintas Jayapura siang. Sekarang terus berlanjut ya dengan kegiatan yang namanya Sensus Ekonomi 2026 dan nanti berakhir pada tanggal terakhir di bulan Agustus ini ya. Informasinya terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026 di Papua. Ini menghadapi sejumlah tantangan. Selain kondisi geografis dan keterbatasan jaringan komunikasi, Badan Pusat Statistik BPS Papua juga masih menemukan warga yang khawatir memberikan data karena mengaitkannya dengan persoalan perpajakan. Sensus Ekonomi 2026 digelar serentak di seluruh Indonesia sejak 15 Juni dan dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus 2026. Di Papua, petugas masih terus bergerak mengejar pendataan di tengah berbagai kendala di lapangan. PLT Kepala BPS Papua Ahmad Jailani mengatakan karakteristik wilayah Papua membuat proses pendataan membutuhkan strategi berbeda dibandingkan dengan daerah lainnya. Memang permasalahan kita di Papua cukup kompleks begitu ya. Terkadang responden khawatir didata karena takut nanti misalkan masalah perpajakan dan sebagainya. Sedang beberapa daerah masalah akses dan juga masalah sinyal seperti itu. Ya, kemudian disampaikan keterbatasan jaringan membuat petugas tidak selalu dapat menggunakan perangkat elektronik sebagai prosedur standar pendataan. Untuk wilayah dengan sinyal terbatas, BPS terpaksa menggunakan kuesioner manual. Ya, dan disampaikan juga bahwa kondisi inilah yang turut membuat progres pendataan SE 2026 di Papua berjalan lebih lambat. Keterbatasan akses, sinyal, salah satu faktor yang membuat progres kita agak lambat seperti itu. Ya, dan sebagai informasi juga untuk kita semua, persoalan tidak berhenti pada kendala teknis ya. BPS juga menghadapi tantangan dari sebagian masyarakat yang masih ragu ya mengikuti sensus ekonomi. Ada kekhawatiran seperti itu yang muncul karena responden takut nanti ketika data saya berikan berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Bahkan ada juga di sejumlah lokasi terdapat warga yang menolak didata oleh petugas. Ahmad mengatakan jajaran BPS Provinsi Papua, Kabupaten Kota termasuk pegawai organik ini turun membantu petugas menjelaskan kepada warga agar bersedia mengikuti sensus. Ya, dan tentunya ada pendekatan ya untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan bahwa data ekonomi yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan kondisi real di Papua. Ahmad juga menyampaikan dan juga memastikan data perusahaan, pelaku usaha maupun rumah tangga yang diberikan kepada petugas tidak akan disampaikan kepada pihak lain dan tidak dipublikasikan secara individual. Data tersebut akan diolah dan disajikan dalam bentuk statistik agregat untuk kebutuhan perencanaan, evaluasi serta penyusunan kebijakan pembangunan. Ya, jadi selain masalah geografis ada juga tantangan di lapangan. Ini mau data-data kita nanti besok itu mau bayar pajak dan apakah begitu ya. Jadi itulah yang dihadapi di lapangan. BPS juga memperkuat sistem pengamanan untuk melindungi data yang telah dikumpulkan. Jadi sistem pendataan yang digunakan telah disiapkan dengan mekanisme keamanan di tingkat pusat. Ahmad menjelaskan juga bahwa data yang dimasukkan melalui perangkat petugas tidak disimpan di perangkat tersebut ya. Jadi data secara otomatis dikirim ke server sehingga petugas tidak memiliki salinan data pribadi responden. Ya, dan selain pengamanan, setiap petugas juga telah menandatangani kontrak yang mewajibkan mereka menjaga kerahasiaan seluruh data yang dikumpulkan ya. Jadi seperti itu. Ini tidak ada terkait dengan pajak atau apakah begitu ya. Terkait dengan pendataan Sensus Ekonomi 2026 15 Juni sampai dengan berakhir 31
Agustus ya 2026. Ya, ini disampaikan bahwa kerahasiaan ini tetap akan terjaga dengan baik. Kemudian juga data ini kenapa kita harus didata seperti itu ya. Bahkan pesan layanan masyarakat pun terus kami hadirkan seperti itu terkait dengan sensus ekonomi. Jadi ini nanti dikumpulkan data semuanya. Kemudian tentunya ada kebutuhan terkait dengan bagaimana nanti perencanaan yang akan dilakukan, ada evaluasi, kemudian ada penyusunan kebijakan pembangunan ke depan itu seperti apa begitu ya. Jadi tentunya ada petugas-petugas yang nanti akan turun, masyarakat yang ragu-ragu gitu ya, nanti akan diberikan pencerahan dan juga penjelasan. Jadi ini ada beberapa faktor yang menjadi sedikit terkendala juga di lapangan seperti itu ya. Apalagi masalah sinyal juga. Jadi kalau tidak ada pakai manual, jadi kerja dua kali seperti itu ya. Tapi dari BPS terus semangat untuk pendataan sensus ekonomi 2026. Oke, pendengar, pukul 9.43 menit waktu Indonesia Timur. Kembali selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua yang sudah disibukkan dengan beragam aktivitas Anda di hari ini. Semangat saja untuk Anda semua, sukses ya untuk segala kerja karya Anda, usaha-usaha Anda di hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Saya mau menyapa dulu, halo, selamat pagi, semangat pagi untuk pendengar setiap Pro 1 dimanapun Anda berada. Yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, dan dimanapun Anda berada yang bisa mendengarkan siaran RRI Jayapura ya. Saya itu suka lupa-lupa sapa ya, ada pendengar setia kita juga. Jadi saya bukan dengar saja begitu ya, tapi beberapa kali masuk ke toko tersebut, tiba-tiba wow, yang di dalam itu yang disajikan kepada pelanggan, kepada yang datang untuk berbelanja di toko tersebut, wow, yang diperdengarkan adalah RRI begitu ya. Jadi buat pimpinan karyawan-karyawati toko Surya yang ada di jantung Kota Jayapura, Jalan Percetakan ya, toko Surya dan juga Bunga di jantung Kota Jayapura, selamat pagi pimpinan karyawan-karyawati ya, laris manis pokoknya, tetap berikan senyuman terbaik kepada setiap pelanggan pengunjung yang datang ya. Kemudian juga di beberapa SPBU saya biasanya dengar juga ya, sambil pengisian bensin, masyarakat yang datang langsung yang diperdengarkan adalah RRI seperti itu. Selamat pagi juga buat para pimpinan SPBU yang ada di kota, kabupaten Jayapura, Kerom dan sekitarnya begitu ya. Pimpinan dan juga karyawan-karyawati, sukses untuk Anda dan selamat beraktivitas. Yang pasti mewakili semua Anda ya, dari pagi menjadikan RRI sebagai teman setia Anda untuk mendapatkan ragam informasi, tetapi juga berita-berita teraktual ya. Anda jangan lupa juga mampirlah di portal resmi kami. Anda bisa ketik di handphone Anda rri.id, rri.co.id, ada banyak sekali konten-konten menarik, berita-berita teraktual, terkini dan tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Bisa Anda lihat dan dapatkan informasi selengkapnya di rri.co.id. Pukul 9.46 menit waktu Indonesia Timur. Dan kembali dengan beberapa pesan layanan masyarakat. Ada juga lagu-lagu hiburan pastinya ya, diselingi juga nanti dengan beberapa informasi-informasi yang terus hadir tentunya untuk menemani suasana aktivitas Anda, suasana kerja Anda, ataupun ya biasanya kalau pagi-pagi seperti ini ibu rumah tangga, pagi memang tadi, sepagi tadi 7:30 jam 6 begitu ya, sudah mulai sibuk karena mempersiapkan anak-anak yang mau ke sekolah, pasangan Anda yang mau ke kantor dan aktivitas lainnya. Jadi biasanya kalau sudah jam-jam seperti ini agak-agak kerja tetap jalan tapi lebih santai begitu ya. Oke, sukses saja untuk semuanya dan persembahan terbaik akan terus kami hadirkan juga untuk Anda. Ya, dari Kota Jayapura kembali pendengar, pemerintah Kota Jayapura ajak masyarakat dukung pembangunan sekolah rakyat. Informasinya pendengar, pemerintah Kota Jayapura Papua mengajak seluruh masyarakat setempat untuk mendukung pembangunan sekolah rakyat supaya anak-anak di daerah setempat bisa bersekolah dengan baik.
Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru di Jayapura pada hari Jumat mengatakan, dukungan masyarakat menjadi bagian penting agar proses pembangunan dapat berjalan dengan baik hingga selesai. Sedangkan sekolah rakyat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak. Sekolah rakyat diharapkan menjadi ruang pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang mengalami keterbatasan ekonomi. Menurutnya, untuk pembangunan sekolah rakyat ini untuk masa depan anak-anak, sehingga perlu dilakukan konsultasi publik yang berkaitan dengan analisis dampak lingkungan sebelum sekolah dibangun. Pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada berdirinya bangunan sekolah begitu ya, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kondisi sosial masyarakat. Lebih lanjut juga disampaikan, sekolah rakyat di Kota Jayapura dirancang dengan berpola asrama sehingga aspek keamanan, aspek kenyamanan, kemudian aspek pengelolaan lingkungan dan kehidupan sosial dari peserta didik ini harus menjadi perhatian utama. Ditambahkan juga, pembangunan sekolah rakyat merupakan investasi penting bagi masa depan anak-anak di anak-anak Kota Jayapura ya. Oleh karena itu, tentunya ia sangat berharap proses pembangunan sekolah itu harus direncanakan secara matang dan memperhatikan dampak terhadap lingkungan maupun kehidupan masyarakat sekitar. Jadi ketika ada dibangun sekolah tersebut, tapi juga memberikan manfaat ya terkait dengan keberadaan sekolah rakyat itu, ada manfaat yang bisa dirasakan juga oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Oke pendengar, itu dia satu informasi kembali hadir ya, pukul 9.49 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, sukses kembali untuk Anda semua bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beli. Pace satu nih, dia sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, Pace, saya teriak-teriak dari tadi. Kau terdengar kah?
1: Aduh, sorry Mace, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
0: Siapkan data untuk?
1: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi, nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
0: Sapu sebelah rumah tuh, sudah didata juga. Tapi saya belum kan, saya tidak usah didata sudah eh.
1: Bah, tidak boleh begitu Mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting, supaya pemerintah dong pu data tuh akurat.
0: Terus kalau saya mau ikuti data juga, saya harus bikin apa eh?
1: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 08151126-2026.
0: Oke sip sudah, nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam ke Traden. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
1: Astaga, kau sampai lupa. Mari Mace, sini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada. Sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tuaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan.

kendaraan, jaga jarak aman dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Ya, pendengar, pukul 10 lewat 35 menit waktu Indonesia Timur ya. Kembali semangat pagi saja, semangat siang, waduh. Kita sudah masuk sebentar lagi menuju kepada kita sudah masuk di lintas Jayapura siang seperti itu ya. Dan tentunya saya Sofi bersama rekan Carol masih terus menemani Anda dengan beragam informasi tapi juga lagu-lagu hiburan untuk Anda di pagi hari ini. Iya, dan satu informasi pendengar hadir untuk Anda. Ini dari beberapa wilayah ya, masih dari beberapa daerah yang ada di Provinsi Papua, tapi juga nanti ada beberapa informasi dari laman lifestyle, gaya hidup ya, dunia kesehatan yang tentunya bisa menjadi memberikan banyak manfaat juga untuk kita semua. Iya, pendengar, pemerintah Kota Jayapura verifikasi data indeks desa 2026. Ya, informasi ini kembali ya diambil dari laman resmi rri.co.id. Jadi kembali Anda yang mau banyak informasi didapatkan, Anda bisa langsung ya mampir di laman rri.co.id. Saudara, pemerintah Kota Jayapura membuka kegiatan verifikasi dan validasi indeks desa tahun 2026 pada Kamis 27 Agustus 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan data pembangunan kampung sesuai kondisi real di lapangan ya. Dan Wali Kota Jayapura Bisai Rolo mengatakan data hasil verifikasi dan juga validasi menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan, menentukan program pembangunan dan mengevaluasi ketepatan sasaran. Data akurat yang kita hasilkan melalui proses verifikasi dan validasi ini bukan sekedar angka administratif. Data ini adalah pijakan utama bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan, menyalurkan program, dan mengevaluasi ketepatan sasaran pembangunan. Disampaikan Abisai Rolo, ia juga meminta seluruh pihak yang terlibat mengisi dan mencocokkan kuesioner berdasarkan kondisi objektif di lapangan. Ya, dan disampaikan juga bahwa proses tersebut tidak boleh dilakukan dengan menyalin data sebelumnya maupun menggunakan asumsi tanpa verifikasi. Kepala kampung, perangkat kampung, tim verifikator hingga tingkat distrik dan kota diminta bekerja secara cermat, transparan, dan juga bertanggung jawab ya. Sinergi antar perangkat daerah juga diperlukan agar pemutakhiran data dapat diselesaikan tepat waktu. Abisai berharap hasil verifikasi 2026 dapat meningkatkan kualitas indeks desa di Kota Jayapura melalui penguatan berbagai aspek, mulai dari layanan sosial, ekonomi, lingkungan, kebutuhan dasar, aksesibilitas, tata kelola pemerintahan kampung, hingga kesejahteraan masyarakat. Kita kawal bersama agar hasil verifikasi tahun 2026 ini mampu menghasilkan data yang real, sesuai kondisi dan potensi kampung yang akhirnya akan mendongkrak status kampung di wilayah kita tanpa ada penurunan status. Ya, kembali disampaikan oleh Pak Abisai Rolo ya. Ya, juga mengatakan seperti ini, data indeks desa nantinya menjadi salah satu acuan perangkat daerah. Dengan demikian, kebijakan tentunya nanti dapat diarahkan berdasarkan kebutuhan masyarakat tapi juga potensi dari setiap kampung yang ada. Kemudian juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kota Jayapura, Maksi L. Atanai, kualitas perencanaan pembangunan sangat bergantung pada data yang disampaikan pemerintah kampung. Semakin aktual dan akurat data yang tersedia, semakin kuat pula dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan dan intervensi pembangunan. Ya, dijelaskan Maksi bahwa verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan data, dokumen, serta informasi yang dikumpulkan lengkap, konsisten, dan sesuai ketentuan. Data tersebut juga akan menjadi dasar untuk mengukur perkembangan kampung. Proses penginputan kemudian verifikasi dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat kampung, selanjutnya data dibahas melalui musyawarah validasi di tingkat kampung hingga distrik hingga sampai ke kota. Kemudian nanti pada tingkat kota, dilakukan pemeriksaan terhadap kuesioner yang sebelumnya telah diverifikasi kampung dan distrik, termasuk memastikan konsistensi data antar kampung. Ya, dan setelah tahapan kota selesai, data akan divalidasi pemerintah Provinsi Papua sebelum diteruskan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Desa dan juga lembaga terkait. Hasil verifikasi secara nasional ditargetkan dapat diketahui nanti pada awal 2027. Data tersebut akan memberikan gambaran mengenai perkembangan indeks desa dan status masing-masing kampung. Maksi juga berharap tentunya proses tersebut menghasilkan basis data yang akurat dan dapat digunakan bersama dalam perencanaan pembangunan. Oke, pendengar, itu dia satu informasi. Pemerintah Kota Jayapura verifikasi data indeks desa 2026. Ya, nanti seperti apa hasil datanya itu nanti dilihat pada awal tahun 2027 seperti itu ya. Oke, saat ini pukul 10.41 menit waktu Indonesia Timur. Nanti selepas saya ada rekan Willy Runtoboy yang akan terus menemani Anda seperti itu ya. Dan pendengar, kembali saya informasikan dan ingatkan juga kepada kita semua, kita yang ada di Papua seperti itu ya, Festival Danau Sentani ke-15 hadir untuk Anda tentunya. Ada dua gelaran seperti itu. Sebelum menuju pada puncak Festival Danau Sentani, ada Pra-Festival. Pra-Festival ini sedang berlangsung dari tanggal 25 sampai dengan 29 Agustus 2026. Ya, dan kita ketahui bersama bahwa tanggal 25 pembukaan dilakukan oleh Bapak Gubernur Provinsi Papua, kemudian juga ada dari DPR seperti itu Ibu Herlin Beatrix Monim bersama jajaran pimpinan OPD dan semua hadir dalam pembukaan FDS ke-15 ya, FDS 15 tahun 2026. Kalau kita lihat di media sosial hari ini banyak sekali ya, begitu luar biasa, bahkan ada tari-tarian dan sebagainya, bahkan Pak Bupati Kabupaten Jayapura, kemudian pimpinan Forkopimda, pimpinan OPD, semuanya bercampur aduk dengan masyarakat, kemudian ceria bersama seperti itu dalam gelaran Festival Danau Sentani ke-15 tahun 2026. Iya, dan pra-festivalnya dari tanggal 25 sampai 29. Kemudian puncak perayaan ataupun puncak kegiatan dari Festival Danau Sentani ke-15 tahun 2026 itu nanti tanggal 3, 4, dan 5. Dari pra sampai dengan puncak peringatan. Jadi totalnya itu dari tanggal 25 sampai tanggal 5 September 2026. Dan untuk pembukaan FDS sendiri nanti akan dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia ya, Pak Gibran, seperti itu ya. Jadi yang pasti juga untuk Anda semua yang tentunya di hari ini karena hari Jumat begitu ya, weekend, besok long weekend, pikir-pikir nih mau kemana ya, di rumah saja kah atau seperti apa nih. Jadi jangan lewatkan, bukan berarti harus ke FDS berarti ada sesuatu kesana tuh mahal apa begitu ya dan lain sebagainya, tidak. Semuanya diberikan, diperuntukkan untuk masyarakat yang hadir. Mungkin nanti ada yang bisa Anda belanjakan seperti itu, tetapi Anda akan ditawarkan dengan segala yang terbaik. Ada banyak yang bisa Anda dapatkan, ada stand-stand di sana, ada menghadirkan tarian kreasi kolosal, kemudian makan papeda, hiloy, kemudian juga ada beragam kegiatan yang ditampilkan karena FDS sendiri merupakan pesta pariwisata begitu ya. Kita mau mengenalkan adat istiadat kita, kita mau mengenalkan pariwisata kita, kuliner lokal orang Papua, kuliner lokal masyarakat Sentani seperti itu, masyarakat Kabupaten Jayapura, untuk yuk kita sama-sama promosikan bahwa ada yang namanya, kalau kita lihat ada beberapa festival di teman-teman saudara-saudara kita di daerah lain. Nah, salah satunya kita yang ada di Kabupaten Jayapura juga ada yang namanya Festival Danau Sentani. Mari datang, jadikan tempat healing Anda juga sambil mendapatkan hiburan, tapi juga Anda bisa mengetahui banyak hal terkait dengan adat istiadat yang ada di Kabupaten Jayapura seperti itu ya. Jadi dari tanggal 25 prafestival sampai nanti puncaknya pada peringatan ataupun perayaan FDS tanggal 3 sampai dengan 5 September 2026. Iya, dan informasinya juga untuk Anda bahwa Gubernur Papua Matius Dere Fakiri mengatakan bahwa Festival Danau Sentani FDS 15 2026 ini harus menjadi panggung persaudaraan kebudayaan sekaligus kemajuan bagi masyarakat di tanah Papua. Disampaikan FDS 16 2026 mengangkat tema Budayaku Adalah Hidupku, di mana ini memiliki makna penting ya dalam memperkuat kesadaran masyarakat bahwa budaya bukan sekedar peninggalan masa lalu, tetapi merupakan identitas dan jati diri yang harus terus hidup, berkembang serta diwariskan kepada generasi berikutnya. Ya, dan disampaikan juga bahwa Festival Danau Sentani ini salah satu agenda budaya penting begitu ya, yang tidak hanya menjadi ruang untuk menampilkan kekayaan seni dan tradisi masyarakat Papua, tetapi juga menjadi momentum memperkuat kebersamaan. Ya, dan sebagai informasi juga, Festival Danau Sentani tidak boleh hanya berhenti sebagai sebuah perayaan tahunan ya, tetapi harus dikembangkan menjadi gerakan bersama untuk menjaga kelestarian budaya dan lingkungan Danau Sentani. Ya, dan sebagai informasi juga untuk Anda bahwa festival tersebut tidak hanya memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperkenalkan budaya, bukan untuk memperkenalkan budaya Papua, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk mengembangkan produk dan meningkatkan pendapatan ya. Jadi festival Danau Sentani ini dilaksanakan, tapi ada hal-hal yang bisa dirasakan juga oleh masyarakat setempat ya, UMKM dan lain sebagainya. Oke, yang pasti kita berharap sukses untuk Festival Danau Sentani ke-15 tahun 2026. Iya, pendengar, selain itu FDS 2026 ini juga nanti buat Anda begitu ya, yang mungkin pernah melihat atau juga apa namanya, ada itu kan, ada kapal pariwisata ya, ada kapal wisata okay, yang biasanya keliling-keliling apa namanya Danau Sentani begitu ya. Jadi jangan hanya Anda dengarkan, tapi yuk datang begitu ya, karena dalam Festival Danau Sentani ini nanti akan diberikan harga murah seperti itu ya. Jadi mungkin Anda tahunya biasanya dengar dari teman atau Anda pernah ke sana begitu ya, harganya tuh sekian. Dalam Festival Danau Sentani ini ada harga spesial yang diberikan. Kapal Voi Moi ya, ini rute kapalnya ini Aspul, Ayapo, Netar, Jembatan Putih, Banji Bay sampai dengan ke Putali ya. Di Festival Danau Sentani ke-15 tahun 2026, My Culture My Life, tanggal dari pra sampai dengan apa namanya puncak peringatan ya, jadi dari 25 sampai dengan 5 September 2026. Jadi untuk pra festival dari tanggal 25 sampai 29 Agustus 2026, jadi kapal Voi Moi ini dari jam 16 ya atau jam 4 sore sampai dengan pukul 17.30 menit atau setengah 6 sore. Jadi dari jam 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Timur. Pembayaran Anda bisa membayar dengan harga Rp83.000 ya untuk rute yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian pada puncak peringatan puncak pelaksanaan FDS 2026 dengan jam yang sama, waktu yang sama, dari pukul 16 sampai dengan pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur, harganya adalah Rp100.000. Jadi ada cashback Rp20.000 ya. Ada cashback Rp20.000 pembayaran dengan scan barcode Kris Merchant Bank Papua. Jadi buat Anda yang punya apa namanya Bank Papua yang menggunakan Kris Bank Papua seperti itu, ada cashback ya Rp20.000 seperti itu. Oke, jangan lewatkan, Anda bisa keliling-keliling rutenya Aspol, Ayaponetar, Jembatan Putih, Banji Bay, dan juga Putali ya. Dan tentunya slot ini terbatas, datang langsung dan beli tiketnya di Dermaga Kalkote, Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura seperti itu. Oke, semangat pagi, apa semangat siang ya. Aduh, maunya pagi terus padahal. Oke. Okay. Ya, pukul 10.50 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih banyak pendengar untuk Anda semua yang masih terus mendengarkan siaran RRI Jayapura khususnya Pro 1. Selepas saya nanti ada rekan Willy Runtuboy sudah standby bahkan sejak tadi begitu ya. Akan menemani Anda sampai nanti lintas Jayapura sore ya pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saya pamit untuk 9 menit ke depan. Nanti kita jumpa, sekarang hari apa? Hari Jumat ya. Kita jumpa Senin malam. Oke, kita jumpa Senin malam. Dan tentunya berharap kita masih berikan sehat kuat begitu ya, sampai kita bisa bersua kembali. Itu tandanya Tuhan masih menyayangi kita semua ya. Oke, selamat beraktivitas saja. Sukses untuk Anda semua di hari ini. Dan terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura. Kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur.
1: Siap-siap buat keseruan paling pijah tahun ini. Ini dia yang ditunggu-tunggu, RRI Fest 2026. Tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 bertempat di halaman RRI Jayapura. Hadir lebih meriah dengan bazar UMKM, lomba Yospan tingkat SMA, dan serunya ajang tarik suara Bintang Radio. Tiga acara keren dikemas jadi satu, dijamin semua pasti seru. Ada juga donor darah dan edukasi lingkungan. Untuk pendaftaran lomba Yospan tingkat SMA ditutup tanggal 1 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi 0852-5489-4233. Catat hari dan tanggalnya. Hari Kamis sampai Sabtu, tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 di halaman RRI Jayapura. Ditunggu ya!

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Ih, gempa, gempa. Kiki, Kiki, kita harus lari kemana?
1: Johnny, jangan lari, itu bahaya. Kita punya 3 detik, ingat kuncinya. Jatuh, bertahan, berlindung.
0: Jatuh? Kalau saya jatuh di sofa bagaimana?
1: Cukup jatuh ke lantai, berlindung di bawah perabot yang kuat seperti meja, dan bertahan pegang kakinya sampai guncangan berhenti.
0: Ternyata jatuh, berlindung, dan bertahan cuma 3 kata. Dan lebih mudah diingat ya.
1: Tentu saja, kunci utamanya adalah jangan panik.
2: Saat gempa terjadi, waktu Anda hanya 3 detik. Jatuh, berlindung, dan bertahan adalah aksi terbaik bagi keselamatan kita. Siaga gempa, kita selamat.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Selamat siang, selamat siang saja untuk semua pendengar di suasana aktivitas Anda di hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Pendengar saya Weli yang akan temani Anda di Jayapura siang dan juga Jayapura sore hingga nanti kita jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selepas tadi rekan saya Sofia Number 4 yang sudah menemani suasana pagi Anda. Baik, pendengar, tentunya kita akan awali program-program kami di Jayapura siang ini dengan makan siang ngobrol bersama, dan juga nanti kita akan update informasi dari Pro 3 Jakarta, tepatnya informasi olahraga dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 13 dan pukul 14 ada hiburan untuk Anda. Baik, pendengar, tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1. Saya Willy menemani Anda.

Iya, baik saudara pendengar di mana saat ini berada. Sudah pukul 11.25 menit waktu Indonesia Timur. Dalam beberapa tembang-tembang akan menemani suasana Anda di siang hari ini, tepatnya di hari Jumat. Iya, pendengar, nanti tembang-tembang hingga nanti kita jelang pukul 11.39 menit waktu Indonesia Timur. Dan nanti terkhusus buat kaum muslimin dan muslimat yang akan menaikkan ibadah sholat Jumat, ya, ibadah sholat Jumat, sholat berjemaah nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan nanti ada beberapa tembang-tembang religi Islam yang akan dihadirkan menemani suasana siang Anda. Dan nanti siaran langsung ibadah sholat berjemaah pada hari Jumat ini silang dari masjid pukul 12 dari Masjid Baitul Makmur Uwaina, dari Masjid Baitul Makmur Uwaina. Baik pendengar, terkhusus kaum muslimin dan muslimat yang tengah mempersiapkan diri untuk beribadah, ya, dalam sholat berjemaah pada Jumat ini.

Ya, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Sudah 37 menit terlepas dari pukul 11 siang. Tentunya saya masih menghadirkan beberapa tembang-tembang dan juga informasi-informasi untuk Anda. Tentunya kita di Papua bersyukur ya, khususnya di Jayapura ya, walaupun dibilang musim kemarau, tapi di Jayapura tetap ada hujan ya, karena iklim kita di Jayapura atau Papua ini yaitu sepanjang tahun hujan ya. Biarpun ada kemarau tapi tidak akan mempengaruhi, karena iklim kita di kota Jayapura atau provinsi Papua ini adalah sepanjang tahun hujan. Oke, pendengar, ada beberapa informasi yang akan saya hadirkan hingga nanti kita jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Saya awali ada beberapa informasi yang tentu akan menambah referensi Anda tentang informasi-informasi di sepanjang hari ini. Ya, berdengar di mana saat ini Anda berada, pelajar Indonesia boyong 3 medali Olimpiade Geografi 2026. Pelajar Indonesia boyong 3 medali Olimpiade Geografi 2026. Pelajar Indonesia kembali meraih hasil gemilang di ajang Olimpiade Geografi Internasional IGEO di Istanbul, Turki, dari 11 sampai 17 Agustus 2026 dengan membawa pulang 3 medali dan penghargaan khusus. Raihan medali dari data Kementerian Dasar dan Menengah Kemendikbuddasmen 23 Agustus 2026 yaitu 2 medali emas atas nama Kaleplas Elatan Naibaho asal sekolah yaitu SMA Lab School Kebayoran DKI Jakarta. Yang kedua ada Afif Rafif Adinata Ramadan adalah SMA Negeri 1 Pekanbaru Riau. Medali perunggu yaitu RK NC Enagi asal sekolah SMA Lab School Kebayoran DKI Jakarta. Penghargaan khusus poster presentasi judul poster The Ronda System The Indonesian Tradition to Keep Communities Safe. Pusat Prestasi Nasional menyelenggarakan pembinaan tahap diikuti 30 siswa. Pembinaan tahap kedua diikuti 14 siswa beserta menjalani pendalaman teori dan tes tertulis hingga tes lapangan. Di selanjutnya, 4 siswa terpilih mengikuti kompetisi IGEO 2026. Capaian pelajar Indonesia sebelumnya yaitu perak ada 3 di tahun 2023, 1 perunggu, dan di tahun 2024 ada 3 emas, 1 perunggu, juara 2. Lalu di 2025 ada 2 perunggu, 2 emas. Tim pembina dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Dewayani mengatakan capaian ini menjadi bukti bahwa murid Indonesia mampu bersaing di tingkat internasional.

Pendengar di mana saat ini berada, membangun kemandirian keluarga beserta BPJS ketenagakerjaan, yaitu membangun kemandirian keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan memperluas manfaat melalui program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian PK, mentransformasi ahli waris peserta menjadi produktif dan mandiri secara ekonomi. Bentuk PK-nya yaitu pelatihan literasi keuangan, kewirausahaan hingga keterampilan penghubung dengan mitra perbankan untuk membantu pendanaan usaha, bantuan pemasaran bentuk barang ke pasar digital atau platform pengadaan pemerintah BUMN BUMD. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengatakan keberhasilan program PK bukan diukur dari banyaknya pelatihan yang diberikan, tetapi dari semakin banyak keluarga pekerja yang kembali memiliki penghasilan mampu mengembangkan usahanya dan hidup mandiri. Manfaat PK sendiri, pendengar, memberikan kemampuan pengelolaan keuangan agar dana klaim yang cair digunakan lebih baik, mengubah pola penggunaan dana klaim dari konsumtif menjadi produktif, mendukung kemandirian ekonomi dari keluarga ahli waris. Tentang PK sendiri, tambahan manfaat BPJS tenaga kerjaan yang diberikan setelah klaim dapat dimanfaatkan ahli waris peserta dan peserta aktif yang secara segera pensiun. Dimulai sejak Juli 2026, program dapat dimanfaatkan dengan mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat di wilayah Anda.

Pria selanjutnya kita beralih ke informasi olahraga. Deretan tunggal putra Indonesia peringkat 1 dunia, ya, ada Jonathan Christie menempati peringkat 1 dunia BWF pada Selasa 25 Agustus. Capaian ini terselang 26 tahun dari terakhir kali posisi tersebut diisi atlet Indonesia di nomor tunggal putra. Kita lihat saja Lim Swicking tanggal peringkat IBWF itu di tanggal 27 Maret 1976, lama ditempat di peringkat 1 32 pekan. Jumlah trofinya ada 14 dan juara diantaranya All England di 1978, yaitu 1978 dan 1981, kejuaraan dunia 1979 dan 1982. Ardi Winata di 22 Januari 1991 dengan 105 pekan, 33 trofi di All England di tahun 91, kejuaraan dunia di 91, Thomas Cup 94 dan 96. Alan Budi Kusuma di tanggal 4 Agustus tahun 92, 13 pekan, 13 trofi di Olimpiade 92, kejuaraan dunia di tahun 93 dan Thomas Cup di 96. Haridianto Arbi di tanggal 21 Juni 1994 dengan trofi 25, kejuaraan dunia di tahun 94 dan di All England 93 dan 94, Thomas Cup di 94, 96 dan 98. Taufik Hidayat ada 24 Agustus 2000, 38 trofi di Thomas Cup tahun 2000 sampai 2002, Olimpiade 2004, kejuaraan dunia 2005. Baik, pendengar, itu tadi beberapa informasi yang sudah dihadirkan menemani suasana siang Anda. Dan pendengar, kita akan jelang siaran langsung dari Masjid Baitul Makmur Uwaina dengan beberapa tembang-tembang religi Islami terkhusus buat kaum muslimin dan muslimat yang akan menaikkan sholat berjemaat.

kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

0: persoalan pendapat atau?
1: Saya kan ini warga kota Jayapura ya.
2: Jadi kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda. Suara Anda, solusi bersama. Di Halo RRI, telepon 0967 536 386. RRI.

0: Baik, budaya di mana saat ini Anda berada, terkhusus buat kaum muslimin dan muslimah di kota Jayapura dan sekitarnya. Pukul 11.56 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan ikuti bersama silang sholat berjemaat, sholat Jumat dari Masjid Baitul Makmur Uwaina. Selamat siang, selamat beribadah.
1: Sudah ada Bapak Haji Juwarno. Terima kasih yang senantiasa menyisikan rezeki di kota kambang masjid, berinfak dan bersedekah. Semoga amalnya para jamaah diterima dan diganti dengan pahala yang sebesar janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, pelaksanaan sholat yang bertindak selalu khatib disampaikan oleh Bapak Ustadz Khatib, akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Wafat Abdullah MBD sekaligus sebagai imam wa'adzin saudara Fadli Rumfad. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma fitilaku amin darik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada berhubung, silakan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.

很多恩。

Ich renn nur ein...

وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين جماعة مسجد بيت المأمور Waena yang insya Allah semuanya akan mendapatkan rahman rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Jumat ketiga di bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan 28 Agustus 2026 Miladiah. Ada satu hadis yang sangat populer yang banyak para da'i mubalik, ustaz, kiai sampaikan bahwa sesungguhnya di dalam diri kita ini mudghah, ada segumpal daging. Ala ketahuilah, ingatlah, wa inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Iza saluhat, Nabi menjelaskan dan menekankan iza saluhat, kalau segumpal daging itu baik, saluha al jasadu kullu, maka Nabi mengatakan maka semuanya anggota tubuh ikut menjadi baik. Selanjutnya Nabi tidak berhenti di sini. Nabi kembali mengatakan wa iza fasadat, jikalau sebaliknya, kalau segumpal daging itu fasadat, rusak, buruk, maka Nabi juga tak bermain-main, langsung menegaskan fasada al-jasadu kullu, maka semua anggota tubuh kita ikut menjadi jelek atau ikut menjadi rusak. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita di pilihkan antara dua pilihan, antara baik dan buruk, maka sebagai manusia yang masih normal, manusia yang masih sehat, pasti kita menginginkan yang namanya kebaikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan ala, jadi sempat terulang kata ala ini dalam hadis ini dua kali. Ala, ya, tahu tidak yang mana segumpal daging itu kalau dia baik semuanya itu baik, kalau dia buruk itu buruk? Nabi mengatakan wahiy al-qalbu, yaitu hati. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam diri kita ini ada dua unsur. Unsur zahiriyah yang nampak, unsur jasmaniyah, ujung rambut turun sampai ujung kaki kita. Kemudian unsur yang kedua, unsur batiniyah, unsur yang tak nampak atau bahagian di dalam, ada qalbiyah kita, ada ruhiyah kita, ada hati kita. Di dalam salah satu hadis yang populer biasa saya sampaikan, likulli syai'in syaqalat,
Segala sesuatu, Pak, memiliki pembersih. Setiap sesuatu ada pembersihnya. Lantai ini pembersihnya apa? Ada sapu, ada pel. Piring gelas yang kita sudah pakai ada pembersihnya, sabun, deterjen. Badan kita juga ini ada pembersihnya. Kita mandi dengan air dan menggunakan sabun. Begitu juga hati kita, ruhiah kita ada pembersihnya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ternyata pembersihnya hati itu, Pak, pembersihnya jiwa. Bagaimana hubungan kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah jumlah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hadis ini saya korelasikan, saya sambungkan dengan dua ayat Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80-81. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malu wa la banun. Pak, ada satu waktu nanti, ada satu hari nanti, ada suatu saat, la yanfa'u, sama sekali tidak bermanfaat dan tidak mendatangkan manfaat, malon, harta yang kita miliki. Ya, terkadang kita ini bagaimana cara mendefinisikan harta. Ya, jadi Nabi mengatakan harta yang kita miliki itu cuma tiga. Ya, yang pertama apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, itu kita punya harta, Pak. Kemudian apa yang kita pakai, itu harta kita.

Maka tugas kita saat ini bagaimana kita mendidik anak kita, mendidik keluarga kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam pendidikan ilmu tarbiyah mendidik seorang anak itu, ya, muru auladakum bisalati bisaba'in, perintahkan anakmu untuk melaksanakan ibadah salat ketika dia berumur 7 tahun. Wadribuhu idza balagha asyara, ukul dalam artian ini berikan nasihat ketika dia sudah berusia 10 tahun. Alangkah beruntungnya seorang orang tua ketika di masa tuanya anaknya menjadi anak yang baik. Alangkah beruntungnya kedua orang tua dikala masa-masa tuanya anaknya menjadi orang yang soleh. Tidak sedikit, Pak, banyak orang tua di masa tuanya anak yang dia lahirkan bukan menjadi permata dalam rumah tangganya, akan tetapi menjadi bencana dalam rumah tangganya. Boleh jadi waktu kecil anak kita tidak didik dengan agama. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, kalau suatu waktu nanti tidak akan bermanfaat harta yang kita miliki, kemudian keturunan yang kita miliki, yang bermanfaat pada masa itu adalah illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan membawa jiwa yang penuh dengan keselamatan, jiwa yang penuh dengan kedamaian. Pertanyaannya, di mana kita mendapatkan keselamatan, Pak? Di mana kita mendapatkan kedamaian? Ketika kita melaksanakan ibadah, Pak, terkhusus salat. Bisa kita tanya diri kita, Pak, bagaimana perasaan kita ketika kita melaksanakan salat, mulai kita takbir sampai kita salam? Pasti penuh kenikmatan, penuh kenyamanan. Ketika kita salam, ada perasaan lega, ada perasaan enak ketika kita telah melaksanakan ibadah salat. Makanya benang merah pada khutbah Jumat ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sama sekali, Pak, kita meninggalkan dunia ini. Jangan kita meninggal dunia, jangan kita mati kalau kita tidak berada dalam agama Islam. Al-Islam, seorang Islam Muslim itu identik dengan sholatnya. Bainal kafir wal muslim as-salah. Perbedaan antara orang yang Muslim dengan orang yang tidak itu dilihat daripada sholatnya. InsyaAllah dengan sholat yang kita lakukan, as-salatu miftahu kulli khairin, salat adalah kunci dari setiap kebaikan. Orang yang berbuat baik akan dihadiahkan tempat yang terbaik dari Sang Maha Baik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghadiahkan kita syurga yang penuh dengan kenikmatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladhi ja'ala yawmal jum'ati sayyidal ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى

sallallahu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qamahallahu adama hamadama bis samawati wal ardh. Sawu atadilu shufufakum, mohon lurus rapatkan saf yang di belakang maju ke depan. Alat komunikasi handphone untuk dimatikan atau disilentkan sejenak. Litabi'u salat jami'at rahimakumullah. Salatu la ilaha atini mahabbat Roma. Allah.

سمع الله لمن حمده. الله

الله أكبر. الله

أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر.

من حمدا. الله أكبر.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi selepas kaum muslimin dan muslimat di kota Jayapura dan sekitarnya yang sudah beribadah pada Jumat ini, salat Jumat berjemaat dari Masjid Baitul Makmur Uwainak. Baik, 40 menit lepas dari pukul 12 siang ada beberapa tembang-tembang religi islami hingga nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan nanti kita akan sama-sama menyimak penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: Bob, kamu pulang kah?
1: Hmm?
0: Ini sudah jam 9 malam kah ini?
1: Jis, pulang? Terasa lah kah, tadi suji mama baru. Berarti kan tuh bisa pulang sesuka hati tuh.
0: Ji, sesuka hati bagaimana? Ini kan kita dulu selesai makan tuh. Baru tondoannya duduk-duduk saja nih. Mau apa lagi? Mau makan angin? Pulang sudah, Sani masih ada tugas kampus lagi.
1: Bah, jangan kah sayang. Sani masih mau lama-lama sama ko baru. Itu ke kafe Bintang yuk. Katanya ada live music yang rame sekali kalau jam 12 malam.
0: Apa? Jam 12 malam?
1: Iya.
0: Hai, tidak Bobby, tidak bisa. Saya mau pulang.
1: Bah, Irsa, jam gitu kah? Kok tersayang saya kah?
0: Saya minta maaf sekali Bobby, saya tidak bisa. Kalau kau sayang saya, kau tersayang pulang kah?
1: Bah, kok kenapa nih Irsa? Macam takut jalanin saka.
0: Ih, bukan saya takut. Tapi di sapu rumah itu ada dia aturan.
1: Oh, kau ini anak mama. Takut sekali. Sekali ini saja mau temani saya. Kalau terada.
0: Kalau tidak kenapa? Tong dua putus. Oke, kalau kau maunya seperti itu. Ternyata kau ini memang terasa yang saya toh.
2: Hubungan yang sehat adalah saling mengerti, saling mendukung, dan saling menjaga. Jangan menjerumuskan untuk hal-hal yang merugikan orang yang kita sayangi. Untuk itu, kalau sayang, harus saling jaga. Pesan ini disampaikan RRI Jayapura.
3: Pasti kena. Ini mahal.
4: Pius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
3: Terus kita mau panah yang mana?
4: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
3: Ya sudah, tolong cari yang lain. Kaleb, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk.
4: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
3: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
4: Kau panah babi saja.
5: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

0: Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Terkhusus buat kaum muslimin dan muslimat yang tengah ya usai menjalankan ibadah sholat berjemaat pada sholat Jumat ini, dan tentunya ada beberapa teman-teman yang sudah dihadirkan menemani suasana Jumat siang Anda. Baik pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town. Hari pertama pengambilan respek Merdeka Run berlangsung ramai. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Safira Valia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: Dari Liga Inggris, pendengar, Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town di Stamford Bridge dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Team first time, great ball for Danny Welbeck to get his first Chelsea goal and put the Blues ahead.
2: Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge dini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Reece James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengandalkan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
3: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik, begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
2: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
3: Banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
2: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellie Scottney. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown lawan Scottney menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW 07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Sky Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu Scottney sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Scottney di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek Merdeka Run di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdeka Run dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan.

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan owners.
2: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi komisaris utama PT

0: Jakarta Rabu lalu. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus mengatakan, Yunus menggantikan Zainuddin Amali yang mengundurkan diri dari posisi komisaris utama. Menurut Ferry, pengunduran diri Zainuddin Amali berkaitan dengan kesibukannya.
1: Dan satu ex officio representasi dari eksekutif komite atau ke sekjen, itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio eksekutif komite dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amali, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan. Beliau kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusi sebagai komisaris utama.
0: Penunjukan tersebut membuat Yunus menjadi penghubung federasi dalam pengawasan operator kompetisi sepak bola nasional. Yunus mengatakan penunjukannya merupakan tugas dan tanggung jawab untuk mewakili federasi. Ia mendapat mandat mengembangkan kompetisi sekaligus mempersiapkan Super League dan Liga Nusantara 2026-2027.
1: Beberapa hal yang waktu itu antara lain bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
0: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Ferry menjelaskan posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari Jakarta, Mirab Nuli Genoli.

0: Sementara itu pendengar, kesebelasan Ihsan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Ihsan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
1: Orang-orang tahu Palangkaraya ini luar biasa multiplier effect dari adanya port Liga 1 yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
2: Kesebelasan Ihsan Mulang Kalteng FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan pendukung setia Kalteng Mania dan

0: pasukan khusus di Cafe 808 Jalan Tamrin. Tampak hadir Kapten Tim Ardi dan penyerang Makan Konate. Sekretaris Umum Asprop PSSI Kalimantan Tengah Sigit Widodo menyatakan bangga atas hadirnya Ihsan Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya. Kehadiran klub tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Kalimantan Tengah, sekaligus mempererat sinergi antara asosiasi, klub, pemerintah, masyarakat, sponsor, dan media.
1: Intinya kami dari Asprop PSSI Kalimantan Tengah itu bangga ya, tahun ini ada klub Liga 1 yang akan bermain di Stadion Lopalu. Ada Ihsan Mulang ini tentu kami pun dari keinginan dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Jalil Sabran, cukup jauh. Kali lama sudah

0: dalam 6 bulan apa yang menggunakan insyaallah nanti akan ada kumpul besar yang akan bertandang ke Palangkaraya, tentu akan menggerakkan UMKM, hotel dan semua yang akan tumbuh. Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa, lebih banyak efek dari akhir-akhir juga satu yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
1: Selain itu, kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Eastern Mulang Kalteng FC, Eko Setiawan, berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetisi profesional, tetapi juga menyentuh pembinaan sepak bola usia dini sebagai fondasi untuk mencetak pemain-pemain masa depan.

0: saja dan mungkin anak itu dengan sudah dibantu dengan orang tua.
1: Selain membangun prestasi, kehadiran Eastern Mulang Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Eastern Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola. Edi Suroso, melaporkan.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik pendengar Pro 3000, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan juga Badan Usaha Milik Negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2, tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Setjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3, ini statusnya sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi tenis, ini menjadi tradisi kita untuk juga kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi.
1: Dan kita juga pernah memang tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Setjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RRI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu ada juara 3, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beli. Pacet satu nih, ini sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, Pacet. Saya teriak-teriak dari tadi, putra dengar kah?
2: Aduh, sorry Mace, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
1: Siapkan data untuk?
2: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi, nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
1: Sapu sebelah rumah tuh, sudah didata juga. Tapi saya belum kan, saya terlalu usah didata sudah .
2: Bah, tidak boleh begitu Mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting supaya pemerintah dong pun data tuh akurat.
1: Terus kalau saya mau ikuti data juga, saya harus bikin apa ?
2: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 0815-1126-2026.
1: Oke sip, sudah. Nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam ke Trada ini. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
2: Astaga, saya sampai lupa. Mari Mace, sini.

Ya, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, demikian tadi pendengar kita telah menyimak dan mengikuti penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta Jaringan Berita Nasional. Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 13.34 menit. Masih ada beberapa informasi dan pengumuman yang akan dihadirkan hingga nanti jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan berikut nanti di pukul 14 waktu Indonesia Timur, kita akan sama-sama dalam program Topi Asli Tolong Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget. Selamat siang, selamat menikmati ya work from home-nya ya, di suasana Jumat 28 Agustus 2026.

0: Pagi, Pak C. Lagi bikin apa, Kak?
1: Pagi juga, Mak C. Ada atur pinang. Sama pibawa jual di pasar.
0: Sudah dengar, Kak, belum? Sekarang ini ada sensus ekonomi 2026 dari Kantor Badan Pusat Statistik.
1: Sensus apa, Mak C?
0: Sensus ekonomi. Sensus ekonomi itu pendataan semua usaha di Indonesia. Dari usaha kebun, piara ternak, jualan depan rumah, di pasar, ojek, semua didata. Nah, Pak C, kok usaha jual pinang ini juga akan didata petugas sensus nanti.
1: Oh, begitu Kapan nung mendata?
0: Mulai tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Petugas sensus akan jalan mendata ketong semua dari rumah ke rumah. Jadi Pak C, kok ingat kalau ada petugas pakai rompi sensus ekonomi, tanda pengenal, dan surat tugas resmi, mari tong terima dan beri informasi yang benar.
1: Oke, baik Mak C.
2: Ayo kita dukung sensus ekonomi 2026
3: dari data yang benar.

0: Pemberitahuan dari BPJS Kesehatan Jayapura ditujukan kepada seluruh peserta JKN BPJS Kesehatan di Kota Jayapura dalam rangka optimalisasi pelayanan jaminan kesehatan nasional JKN kepada peserta. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jayapura menginformasikan bahwa mulai 18 Agustus 2026 sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut, pelayanan peserta BPJS Kesehatan beralih sementara dari kantor BPJS Kesehatan Cabang Jayapura ke Mal Pelayanan Publik atau MPP Kota Jayapura yang berlokasi di Terminal Tipe A Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Atau peserta JKN BPJS Kesehatan dapat menghubungi kanal layanan non-tatap muka BPJS Kesehatan, yaitu layanan Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp di nomor HP 0811-8165-165. BPJS Kesehatan Jayapura, dengan gotong royong, semua tertolong.
1: Beli. Pace satu nih, ini sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, Pace, saya teriak-teriak dari tadi. Kau terdengar kah?
2: Aduh, sorry Mace, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
1: Siapkan data untuk?
2: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi, nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
1: Sapu sebelah rumah tuh, sudah didata juga. Tapi saya belum kan, saya tidak usah didata sudah .
2: Bah, tidak boleh begitu Mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting, supaya pemerintah dong pun data tuh akurat.
1: Terus kalau saya mau ikuti data juga, saya harus bikin apa .
2: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 0815-1126-2026.
1: Oke, sip, sudah. Nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam ke terada ini. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
2: Astaga, saya sampai lupa. Mari, Mace, sini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Sudah pukul 14 waktu Indonesia Timur. Saya cukupkan saja tembang-tembang hiburan di suasana siang hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kita dalam program Topik Asli, torang pilih senandung lagu Indonesia banget. Dan pendengar bisa bergabung di 0967 536 386. Saya menanti Anda yang mengikutan.
1: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari kawasan Tasangka Pura 23 Jayapura, pendengar, kita jumpa lagi dalam program Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget. Buat pendengar yang mengikutan langsung, saya menanti di 0967536386. Langsung saja di 0967536386 kita akan sama-sama dalam program Topi Asli hingga nanti jelang pukul 15 atau di pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur dalam program Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget. Oke, saya menanti Anda yang mau ikutan dalam program Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget di 536386. Langsung saya menanti Anda di dalam program Topi Asli. Oke, baik, saya langsung saja terima yang sudah bergabung ya di ujung telepon, yang sudah bergabung di 536386. Topi Asli, selamat siang.
1: Selamat siang Topi Asli.
0: Iya, Kakak Api ada dua lagu, ada Gara-Gara Cinta punyanya Ade Mercy dan juga ada Black Sweet dengan Herawati, Pesona Herawati.
1: Pesona Herawati.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang.
1: Selamat bertugas.
0: Di belakangnya KKP 536386 dalam program Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget. Ada Herawati dan juga Gara-Gara Cinta. Baik, langsung saja saya terima yang sudah bergabung. Halo, Topi Asli, selamat siang.
2: Topi Asli, selamat siang.
0: Mbak siang. Ayu. Dengan siapa di mana?
2: Bu Ani, nomor 4.
0: Oke, Bu Ani, ada Pesona Herawati dan juga ada Demercus dengan Gara-Gara Cinta.
2: Gara-gara cinta aja.
0: Oke, Gara-gara cinta ya. Makasih. Di belakangnya Ibu Ani langsung yang mengikutan 0967536386. Program kita hanya sampai di pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur. Dan nanti pukul 15 kita akan dalam program Warta Berita ya. Kita akan mengikuti lintas Tanah Papua sore ini. Silakan untuk Anda yang mengikutan langsung untuk Anda dalam program Topi Asli.

0: Tolong pilih senandung lagu Indonesia banget buat dong semua yang mau ikutan macam-macam kayak hadir orang. Langsung saya tunggu di 0975363386. Langsung di ujung telepon yang sudah bergabung. Halo, Topi Asli, selamat siang.
1: Halo, Topi Asli, selamat siang.
0: Siang Tobi. Juga. Iya, Luna, ada dua tembang. Ada Apa Salah dan Dosaku dari ya, itu sudah Deloitte.
1: Iya, Deloitte.
0: Sama
1: terima kasih.
0: Aku dan Dia Black Sweet. Oke, terima kasih. Langsung di belakangnya Luna Maya 536386. Halo, Topi Asli.
2: Topi Asli, selamat siang.
0: Siang dengan siapa, di mana?
2: Dengan Pak Robi.
0: Oke, Pak Robi, ada dua tembang, ada Apa Salah dan Dosaku Deloitte dan juga iya. Ada Black Sweet dengan Kau dan Aku dan Dia. Cinta
2: Black
0: segitiga.
2: Black Sweet.
0: Oh, Black Sweet ya. Wah, Bapak ini suka yang bertiga. Oke, terima kasih ya Pak Robi. Langsung di belakangnya Pak Robi 536386 dalam Topi Asli, tolong pilih senandung lagu Indonesia banget. Iya, waktu kita sampai di pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur. Untuk pendengar yang mengikuti langsung saya tunggu di 536386.

0: Masih dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, masih dalam program Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget di 27 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. 536386 di ujung telepon yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Topi Asli.
1: Topi Asli, selamat siang Kak Weli.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan dia.
0: Oke, ini ada Bilaka dari The Mercies dan Neti Setompul dengan Coretan.
1: Neti saja,
0: cinta.
1: Coretan saja.
0: Coretan cinta. Oke, terima kasih. Selamat siang.
1: Selamat siang, selamat bertugas.
0: Oke. Di belakangnya Dian 536386 langsung saja saya terima. Halo, Topi Asli, selamat siang.
2: Halo, Topi Asli, selamat siang.
0: Ya, Yulanda, selamat siang. Bilaka atau Coretan Cinta?
2: Bilaka.
0: Oke. Bilaka. Kau datang ya. Terima kasih. Satu penelpon lagi 536386 di belakangnya Yulanda dan langsung diterima. Halo.
3: Topi Asli, selamat siang Mbak Weli.
0: Siang juga Mam Yus, ada Coretan Hati dan juga Bilaka Kau Mencerut Hatiku.
3: Bilaka Mbak.
0: Bilaka ya?
3: Iya.
0: Aduh, Bilaka Kau Mencerut Hatiku. Oke. Makasih Mam Yus.
3: Lalu
0: langsung dihadirkan Bilaka ya, nanti coretan yang kedua.

0: Kurnia masih dari kawasan Tasangka Pura 23 Jayapura di 37 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Langsung saja di 0965 363 686. Di ujung telepon yang sudah bergabung langsung saja. Halo. Baik, saya menanti Anda yang mengikutan dalam program Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget ya, sampai dengan pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur. Itu artinya 13 menit ke depan ya, kita 12 menit ke depan kita akan mengakhiri program Topi Asli. Untuk itu yang terakhir ya, dua penelpon silakan, yang tentunya punya kesempatan merequest, memilih lagu maksud saya di 536 386. Halo, Topi Asli, selamat siang.
1: Selamat siang menjelang sore, Mbak Leli. Maaf, saya masuk dua kali nih.
0: Oh, iya, nggak apa-apa. Ada rindu untukmu, Pance Pondang. Dan sampai kapan?
1: Pance Pondang saja, rindu untukmu.
0: Ada rindu untukmu. Oke. Okay.
1: Mbak Leli, selamat
0: siang. Oke. Langsung di 536 386 di sesi yang terakhir. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, ada Welly.
0: Dengan siapa?
2: Oi. Oh. Selamat siang, ada Welly. Kakayana.
0: Oke, okay, lagi flu kah?
2: Iya.
0: Iya, ada rindu untukmu dan sampai kapan?
2: Sampai kapan?
0: Sampai kapan? Oke, okay. Terima kasih Kakayana. Selamat cepat sembuh. Oke, dan tentunya dua tembang ini merupakan dua tembang terakhir ya yang dihadirkan menemani suasana siang Anda di hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026. Tentunya nanti ya kita jelang penyampaian warta berita lintas Tanah Papua tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi Jumat 28 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita di antaranya. Dandrem 172 PWY ajak toko masyarakat perkuat keamanan dan pembangunan di Kerom. Reses di Herem, Wakil Ketua Komisi 5 DPR Papua serap aspirasi warga soal kesehatan dan Kamtipmas. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya. Saya Weli Runtuboy. Pendengar dan pemirsa, kita awali berita yang pertama. Dandrem 172 Praja Wirayakti mengajak berbagai tokoh masyarakat untuk bergandengan tangan dalam menjaga keamanan dan mengawal pembangunan di Kabupaten Kerom. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Komandan Korem 172 Praja Wirayakti Brigjen TNI Robi Suryadi mengajak seluruh tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan kedamaian di Kabupaten Kerom. Hal itu disampaikan Dandrem saat menggelar tatap muka bersama tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang berlangsung di Yonif Teritorial Pembangunan 815 Wargir Tasem di Kabupaten Kerom. Di kesempatan itu, Brigjen TNI Robi Suryadi mengatakan pertemuan tersebut tidak sekedar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai ruang untuk bertukar pikiran, menyerap aspirasi, dan membangun kesamaan pandangan dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan, baik itu di Kabupaten Kerom maupun secara umum di Papua. Menurutnya, Kabupaten Kerom memiliki posisi strategis karena menjadi perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Selain itu, Kerom juga memiliki potensi besar sebagai basis pangan dan wilayah pengembangan hilirisasi, sehingga keamanan dan kedamaian Kerom wajib untuk terus dijaga dengan baik.
2: Kegiatan ini saya ingin silaturahim yang jelas, yang kemudian yang kedua saya lebih kepada memohon bantuan kepada para tokoh tersebut untuk mari kita sama-sama menjaga stabilitas keamanan dan mendukung program-program pemerintah. Ya, yang jelas tadi saya sampaikan kepada masyarakat tokoh-tokoh ini bahwa Kabupaten Kerom ini merupakan etalasenya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebetulan yang berbatasan langsung tadi ada 7 distrik dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Papua Nugini sendiri. Namun demikian, saya berharap tentunya walaupun kita berbatasan dengan PNG, tentunya pembangunan mari kita adakan dukung, support melalui program-program pemerintah yang sudah digelontorkan ke pemerintah Kabupaten Kerom. Ada program cetak sawah rakyat, kemudian ada nanti ada program pengairan dari BWS, dan ada beberapa program lainnya yang tentunya bisa membawa Kerom ini berubahlah. Ini membawa pembangunan yang lebih baik.
1: Dandrem juga menyebut keberagaman masyarakat di Kabupaten Kerom menjadi kekuatan yang harus dipelihara. Kerukunan yang terjaga dinilai menjadi modal penting untuk mendukung pembangunan di daerah. Namun demikian, Dandrem juga mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan seperti persoalan hak ulayat, pemalangan serta peredaran minuman keras dan juga ganja, serta provokasi dan hoax di media sosial yang masih kerap bermunculan di tengah masyarakat. Ia meminta seluruh persoalan tersebut diselesaikan dengan mengedepankan komunikasi dan musyawarah, serta melibatkan tokoh masyarakat dan aparat keamanan. Dandrem juga memberikan apresiasi kepada tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang selama ini berperan sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas keamanan. Mereka memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan meluruskan berbagai informasi yang belum tentu benar.
2: Memang yang menjadi sedikit hambatan lah, bahwa hak ulayat, masalah-permasalahan tanah dan sebagainya yang dalam rangka mendukung program pemerintah ini yang tentunya harus kita komunikasikan. Tapi saya yakin dan percaya dengan penjelasan tadi, kemudian tadi kita berdiskusi, tentunya masyarakat dan tokoh-tokoh tersebut sudah support kepada kita semuanya. Yang lainnya lebih kurangnya nanti kita diskusikan lebih lanjut teknisnya seperti apa.
1: Sementara itu, Kepala Suku Wikaya sekaligus Tokoh Adat Kabupaten Kerom, Herman Yoku, mengapresiasi pertemuan yang digagas oleh Danrem 172 Praja Wirayakti. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat solidaritas dan sinergi antara masyarakat bersama dengan aparat keamanan, dan berharap agar kedamaian di Kabupaten Kerom dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya di Papua, khususnya wilayah yang memiliki karakteristik sebagai daerah perbatasan.
3: Suatu momen yang ditindaklanjuti Danrem karena ini membuat kita supaya rasa solidaritas terhadap keamanan kita di daerah Kerom. Bahkan pendekatan-pendekatan lain yang harus kita ciptakan untuk melakukan pembinaan sesama kita. Wujud nyata itu kan berbagai program yang dibuat demi merubah kita punya diri, mewujud kepada kemakmuran dan kesejahteraan. Tanpa keterlibatan aparat keamanan kita tidak punya apa-apa. Tapi dukungan yang dibuat oleh Danrem sangat bermanfaat untuk kita, untuk demi pengamanan kesejahteraan masyarakat khususnya Kerom dan umumnya Indonesia pada umumnya.
1: Apresiasi yang sama juga diungkapkan oleh Elizabeth Abar, salah satu tokoh perempuan dan juga tokoh adat di Kabupaten Kerom. Elizabeth Abar berharap TNI bisa semakin meningkatkan kedekatan dengan masyarakat, terutama melalui berbagai program teritorial. Ia juga meminta agar wilayah tapal batas dapat menjadi perhatian lebih dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat, dan berharap agar nantinya anak-anak Kerom yang ingin bergabung dengan TNI bisa mendapatkan kesempatan dan perhatian khusus.
4: Pertemuan hari ini sangat istimewa untuk kami, terutama untuk kami yang adat dilibatkan dalam bagian TNI, dan juga ada juga di pemerintah, di Polri, kerjasama yang baik ke depannya. Koordinasi ditingkatkan, dan yang di situ kalau bisa perhatikanlah anak-anak Kerom yang ingin masuk TNI diterima, jadi diprioritaskan seperti itu.
1: Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pemerintah Kota Jayapura membuka kegiatan verifikasi dan validasi Indeks Desa Tingkat Kota Jayapura tahun 2026, Kamis 27 Agustus. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan data pembangunan kampung yang digunakan dalam perencanaan benar-benar akurat, objektif, dan sesuai kondisi di lapangan. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo mengatakan data hasil verifikasi tidak boleh dipandang hanya sebagai angka administratif, karena menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan dan menentukan program pembangunan. Wali Kota juga meminta seluruh pihak, mulai dari kepala kampung, perangkat kampung, tim verifikator, pemerintah distrik hingga tingkat kota, melakukan pengisian dan pencocokan data berdasarkan kondisi nyata. Data juga diminta tidak sekedar menyalin hasil sebelum maupun diisi berdasarkan asumsi tanpa verifikasi. Pemerintah Kota Jayapura menargetkan kualitas indeks desa terus meningkat melalui penguatan berbagai aspek, antara lain layanan sosial, ekonomi, lingkungan, kebutuhan dasar, aksesibilitas, tata kelola pemerintahan, kampung, dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Kampung Kota Jayapura, Maksi Atanai, mengatakan kualitas perencanaan pembangunan sangat bergantung pada kualitas data yang tersedia. Verifikasi dan validasi dilakukan secara berjenjang. Penginputan dan pemeriksaan awal dilakukan di tingkat kampung, kemudian dilanjutkan melalui pemusyawarah validasi di tingkat kampung, distrik, dan kota. Pada tingkat kota dilakukan pemeriksaan terhadap kuesioner hasil penginputan sekaligus memastikan konsistensi data antar kampung. Setelah tahapan di tingkat kota selesai, data akan dilanjutkan ke pemerintah Provinsi Papua dan selanjutnya divalidasi pemerintah pusat melalui Kementerian Desa serta lembaga terkait. Hasil verifikasi secara nasional ditargetkan dapat diketahui pada awal 2027. Pemerintah Kota Jayapura berharap proses tersebut menghasilkan satu basis data yang akurat dan dapat digunakan bersama oleh seluruh perangkat daerah dalam menyusun program pembangunan berdasarkan kebutuhan nyata dan potensi masing-masing kampung. Pendengar dan pemirsa, reses di Distrik Heram, Wakil Ketua Komisi 5 DPR Papua menyerap aspirasi warga terhadap pelayanan kesehatan dan keamanan Kamtibmas. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
5: Warga Distrik Heram, Kota Jayapura mengusulkan peningkatan fasilitas layanan kesehatan posyandu serta penguatan sistem Kamtibmas dalam penyerapan aspirasi masyarakat. Wakil Ketua Komisi 5 DPR Papua Haji Jayakusuma pada daerah pemilihan Dapil 1 setempat. Jayakusuma menyampaikan sektor pelayanan kesehatan menjadi salah satu isu paling mendesak yang disampaikan oleh masyarakat di tingkat rukun warga. Hal itu disampaikan Jayakusuma saat menyerap aspirasi yang berlangsung di kantor Distrik Heram, Kota Jayapura, Kamis kemarin.
6: Ya, semuanya menyangkut di sini. Ibu-ibu hamil, bayi, balita, lansia. Itu semua ditangani oleh posyandu. Sehingga itu memang perlu perhatian untuk posyandu. Dalam hal ini, kalau kita melihat bahwa kader-kader posyandu mempunyai honor yang sangat sedikit, ya, memang kasihan juga. Sementara jangkauan pelayanan dia sangat luas. Ya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita melihat apa yang mereka kebutuhan mereka di posyandu. Ya, saya tergerak hati juga melihat itu. Mudah-mudahan kita diwujudkan nanti apa permintaan beliau untuk mereka di posyandu ibu-ibu kader ini supaya ada sarana perlengkapan termasuk meja kursi yang mereka minta tadi akan diwujudkan.
5: Politisi Golkar Papua ini menilai perlu adanya peningkatan pelayanan kesehatan menjadi perhatian utama masyarakat. Dalam pertemuan reses tersebut, jajaran Polsek Heram juga menyampaikan komitmen dalam menjaga kondusivitas wilayah meski dihadapkan pada sejumlah kendala operasional.
6: Menyampaikan bahwa memang mereka sudah berusaha untuk bagaimana menangani masalah-masalah Kamtibmas di sini. Tetapi ada kendala juga kalau kecelakaan lalu lintas mereka tidak bisa tangani. Itu larinya ke KAB. Karena memang belum ada kanit lantas yang ada di Distrik Heram itu. Kemudian juga yang kedua mereka mengusulkan supaya peningkatan tipe dari Kapolsek, tipe D mungkin naik ke tipe yang lebih bagus ya, tipe D atau tipe A seperti itu. Jadi memang juga karena keterbatasan personil di sini, penanganan masalah Kamtibmas kadangkala terlambat untuk karena keterbatasan personil tadi. Ada usulan dari masyarakat supaya dibuat pos pol yang ada di Organda itu diaktifkan kembali karena dulu pernah diaktifkan kembali seperti itu.
5: Lebih lanjut dikatakan, aspirasi yang disampaikan masyarakat dipastikan akan dibawa dalam rapat pimpinan DPR dan komisi agar ditindaklanjuti guna memberikan pelayanan kesehatan dan keamanan dapat berjalan optimal kepada masyarakat. Naldik Saulia melaporkan.
0: Kemendikbangga BKKBN Papua memperkuat tata kelola alat kontrasepsi hingga fasilitas kesehatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan mutu pengawasan dan ketetapan sasaran pelayanan KB. Kita simak laporan Rizky Kurniawan.
7: Kemendikbangga BKKBN Papua memperkuat tata kelola alat dan obat kontrasepsi hingga fasilitas kesehatan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan, mutu, pengawasan, serta ketepatan sasaran pelayanan KB. Kepala Perwakilan Kemendikbangga BKKBN Papua, Charles Brabar, mengatakan kebijakan ini merupakan tindak lanjut kesepakatan 4 kementerian dan lembaga. Kesepakatan melibatkan Kemendikbangga BKKBN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan POM. Pelaksanaan di Papua akan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, rumah sakit, puskesmas, serta tenaga kesehatan. Kebutuhan kontrasepsi juga akan disesuaikan dengan kondisi masyarakat di masing-masing daerah.
8: Bagaimana perang ini semua kita padukan. Jadi kami dari Kemendikbangga BKKBN, kita harapkan bahwa pelayanan kebutuhan daripada alat kontrasepsi bukan lagi lebih spesifik di internal, tetapi sudah sifatnya secara umum dan harus menjadi sebuah kebutuhan daerah. Dan tentu akan SKI yang kita harapkan ke depan kita lakukan adalah berjenjang dari provinsi, RT gubernur, terus bupati atau wali kota, sehingga menjadi penguatan dan menjadi sebuah rentetan peta jalan kependudukan di daerah. Jadi ini kan ada tujuan rentetan yang harus kita kondisikan bersama-sama. Sehingga bukan lagi, ini program KB itu kan urusannya BKKBN. Tidak seperti itu. Tetapi ini menyangkut dengan masalah eksistensi pertumbuhan penduduk di daerah. eksistensi kebutuhan daerah tentang kesehatan, eksistensi kebutuhan gizi ke depan.
7: Charles mengatakan edukasi mengenai kontrasepsi perlu diberikan bersamaan dengan pelayanan KB. Menurutnya, program KB diarahkan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas penduduk, bukan sekedar membatasi jumlah penduduk. Ia menjelaskan pengaturan jarak kelahiran juga berkaitan dengan upaya mencegah stunting. Program KB diarahkan mengurangi risiko 4 kondisi terlalu, yakni terlalu dekat, terlalu banyak, terlalu muda, dan terlalu tua. Diketahui koordinasi tata kelola alat dan obat kontrasepsi serta pengendalian mutu pelayanan KB digelar di Jayapura Kamis kemarin. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari implementasi kesepakatan lintas kementerian dan lembaga di daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Polda Papua memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah yang berlangsung di Masjid Al-Muminun, Mapolda Papua, Kota Jayapura. Di kesempatan itu, Wakapolda Papua

0: dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman, termasuk dalam membangun hubungan dengan sesama, menjalankan amanah pekerjaan. Peringatan Nabi Maulid Nabi tersebut diharapkan semakin memperkuat komitmen personil Polda Papua untuk menjalankan tugas secara profesional, humanis dan presisi dengan tetap mengedepankan nilai moral serta kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pendengar dan pemirsa, SMK Yasores Wamena mendapatkan revitalisasi fasilitas pembelajaran melalui program karya bakti skala besar Kodim 1702 Jayawijaya di bawah komando Korem 172 PWY. Revitalisasi ini diharapkan menciptakan ruang belajar yang lebih layak dan nyaman bagi para siswa. Berikut laporan Ani Karlina.
1: Revitalisasi fasilitas pembelajaran di SMK Yasores Wamena digelar sebagai bagian dari karya bakti skala besar Kodim 1702 Jayawijaya di bawah komando Korem 172 Prajawirayakti. Kegiatan ini bertujuan menghadirkan ruang belajar yang lebih layak dan aman bagi siswa. Pasiter Kodim 1702 Jayawijaya Kapten Infanteri Yubelinus Simbiak mengatakan, program ini diharapkan mampu melahirkan generasi Papua yang membawa perubahan.
2: Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan dukungan TNI AD terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi anak-anak di wilayah Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan. Kami berharap dengan adanya revitalisasi ini, para siswa dapat belajar di lingkungan yang lebih baik, aman dan layak. Karena kami percaya pendidikan merupakan salah satu jalan untuk membuka masa depan dengan fasilitas yang lebih baik.
1: Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah SMK Yasores Agustinus Halatu menyampaikan apresiasi atas program revitalisasi yang diberikan kepada sekolahnya. Ia menyebut sekolahnya masih membutuhkan sekitar 5 ruang kelas tambahan, sehingga dari revitalisasi tersebut diharapkan dapat mengurangi keterbatasan ruang kelas dan memberikan tempat belajar yang lebih layak bagi siswa.
3: Pertama ya kami ucapkan terima kasih lah. Ya karena dengan ada apa, revitalisasi tambah bangunan baru kan, tentunya kita bisa mengatasi kelas yang kurang. Begitu. Kalau yang ini tambah 3 kelas baru, ya kita bisa mengatasi kekurangan kelas, walaupun masih ada kekurangan kelas sampai 5. Harapan saya supaya cepat selesai, supaya anak-anak kami bisa tempati dan kami bisa laksanakan proses KBM dengan baik, walaupun masih ada kekurangan kelas begitu. Mungkin tahun depan kita bisa dapat bantuan revitalisasi atau pembangunan baru, karena kami masih kekurangan 5 kelas. Kita ini sebenarnya 12 rombel, tapi dengan perkembangan sekolah-sekolah SMK, maka sekarang kita 9 rombel. Kekurangan, sehingga kita bisa memakai, kita punya lab-lab yang ada untuk menutupi.
1: Ia berharap dukungan pembangunan maupun revitalisasi fasilitas pendidikan dapat terus diberikan pada tahun-tahun berikutnya. Revitalisasi SMK Yasores diharapkan tidak hanya memperbaiki fasilitas fisik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama meningkatkan kualitas pendidikan di Papua Pegunungan. Ani Karlina melaporkan.
0: Pemerintah Kota Jayapura menerima kembali 2 sertifikat tanah aset daerah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kamis 27 Agustus 2026. 2 sertifikat tersebut mencakup aset tanah Puskesmas Tanjung Ria serta PKR Kota Jayapura. Kedua dokumen berstatus hak pakai dan diterbitkan pada 1992. Wali Kota Jayapura Bisrol Rolo mengatakan pengembalian sertifikat menjadi bagian penting dalam penataan dan pengamanan aset milik pemerintah Kota Jayapura. Menurutnya keberadaan sertifikat menjadi bukti penting dalam memastikan status kepemilikan lahan pemerintah. Karena itu pemerintah Kota Jayapura akan melakukan pencatatan dan penatausahaan aset sesuai ketentuan yang berlangsung. Yang berlaku maksud kami, termasuk mempertimbangkan proses balik nama apabila diperlukan. Sementara itu, perwakilan Kementerian Kesehatan RI dari Biro Keuangan dan Barang Milik Negara atau BMN Anggriani menjelaskan penyerahan dilakukan sebagai bagian dari penataan aset setelah pelaksanaan otonomi daerah pada 2001. Kementerian Kesehatan masih menyimpan

0: jumlah sertifikat asli yang berkaitan dengan aset daerah dan secara bertahap dikembalikan kepada pemerintah daerah untuk dikelola dan ditata usahakan. Pengembalian dua sertifikat tersebut diharapkan memperkuat penataan barang milik daerah, khususnya aset yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Pemerintah Kota Jayapura selanjutnya melakukan pencatatan dan pengamanan administrasi agar aset tersebut memiliki kepastian status dan dapat mendukung keberlanjutan pelayanan publik. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Pencapaian sejarah tampil perdana Banteng Papua Raya juara 3 Turnamen Soekarno 2026, hasil tersebut mendorong DPD PDI Perjuangan persiapkan matang suat utama. Berikut laporan Naldika Saulia.
1: Skuad Papua Raya FC telah tiba di Jayapura Kamis kemarin setelah menorehkan prestasi juara ketiga pada turnamen Soekarno Cup 2026. Kedatangan tim Papua Raya FC disambut dalam suasana penuh kekerapan dan kekeluargaan di kantor DPD PDI Perjuangan Papua Kamis kemarin. Ketua PDI Perjuangan Papua, Benhur Tomimano, mengatakan Papua Raya FC menjadi simbol kebersamaan antar daerah di tanah Papua. BT mengapresiasi perjuangan para pemain yang mampu mencatatkan prestasi pada debut pertama di Soekarno Cup. Bahkan BT mengungkapkan adanya peluang sejumlah pemain dan pelatih Papua Raya FC untuk bergabung dengan Persipura Jayapura.
2: Telah menceritakan kamu bisa ikut berangkat di tim PDI Perjuangan Papua Raya. Apa pesan setelah ini kamu fokus untuk sekolah dan kuliah kalian? Ya, kita telah meminta izin kepada kepala sekolah, kepada dinas untuk fokus, dan kalian ada beberapa orang yang akan kami rekrut masuk di Persipura. Ini beberapa pelatih saya sudah bicara dengan manajer kita. Soekarno Cup ini akan dilaksanakan 2 tahun sekali dan Jawa Barat sebagai tuan rumah di tahun 2028. Evaluasi baru akan dikeluarkan karena kami mengikuti informasi yang baru dikeluarkan oleh tim nasional.
1: Sementara manajer Papua Raya FC, Mukri Hamadi, mengatakan timnya sejak awal optimis untuk dapat bersaing dan melangkah lebih jauh meskipun baru pertama kali tampil di Soekarno Cup. Menurut Mukri, sepak bola memiliki tempat khusus bagi masyarakat Papua sehingga Papua Raya FC telah mendapatkan perhatian dari tim-tim peserta sejak awal turnamen.
3: Ini ya luar biasa karena kalau saya kompetisi ini 17 tahun dan itu bukan pro. Itu belum pada peak suara pemain bola baik di dunia maupun di, kalau kita bicara Indonesia ya, umur 32 itu sudah puncaknya ya. 17 itu belum, itu baru memiliki situ. Tapi mereka sudah dihadirkan dalam pertandingan yang level seperti ini ke 25 pemain kita, bahkan mungkin seluruh pemain dari berbagai provinsi yang mengikuti partai ini, itu pasti bisa menjadi pemain pro nanti di 5 sampai 10 tahun ke depan.
1: Ditambahkan asisten pelatih Banteng Papua Raya, Hendrik Rewan, mengungkapkan konsistensi selama masa persiapan menjadi salah satu kunci keberhasilan Papua Raya FC meraih juara ketiga. Dikatakan seluruh pemain mampu menjalankan instruksi tim pelatih dengan sangat baik.
4: Kami ucap syukur sama Tuhan Yesus buat apa yang sudah kami dapatkan. Kami dari Banteng Papua Raya bersyukur karena kita selama latihan di sini hingga menuju ke Soekarno Cup, kami sangat konsisten sekali dan kami para pelatih mengapresiasikan buat seluruh pemain, mereka mengikuti instruksi kami pelatih. mulai dari penjaga gawang, pemain belakang, tengah hingga striker, mereka sangat mengikuti instruksi yang kami pelatih berikan dan kami hasil menunjukkan hasil yang baik kita mulai berlatih.
1: Diketahui capaian juara ketiga menjadi catatan penting bagi Papua Raya FC pada debutnya di Soekarno Cup. Prestasi itu sekaligus membuka peluang bagi para pemain muda dari tanah Papua untuk mendapatkan pembinaan dan kesempatan tampil di level yang lebih tinggi. Nalik Saulia melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Penerbangan sendiri kawasan Tasangkapura 23 Jayapura di 37 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selepas tadi kita sudah menyimak penyampaian warta berita lintas tanah Papua. Baik, pendengar, selanjutnya ada beberapa informasi seputar Jayapura yang akan dihadirkan menemani suasana sore Anda hingga nanti jelang di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saja untuk semua dan tentunya selamat berolahraga sore ya. Olahraga sore dan juga ya yang ada tengah menikmati dalam perjalanan ke Festival Danau Sentani di Kalkote, Kabupaten Jayapura. Dan juga Anda yang tengah berolahraga sore di stadion-stadion ya, baik itu di Stadion Mandala, di Stadion Lukas NMB, bahkan di Kelapangan Trisila, bahkan di kantor otonom ya. Semuanya selamat sore. Yang tengah menikmati suasana sore ini, saya temani dan secangkir kopi dan teh ya. Yang lagi ngeteh dan juga secangkir kopi ya, saya temani dengan serangkaian tembang-tembang dan juga informasi-informasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Ini lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan kita yang masih stay bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Pria masih dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura, masih bersama dengan saya Weli, masih temani Anda dengan rangkaian informasi seputar Jayapura. Untuk itu ya, selamat sore saja buat semua. So, jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi.

Pendengar di mana saat ini berada, info Jayapura sore ini Bintang Radio 2026 RRI Jayapura diikuti 33 peserta. Sebanyak 33 peserta telah mendaftar dalam ajang Bintang Radio 2026 tingkat Satuan Kerja Satker RRI Jayapura hingga 27 Agustus 2026. Koordinator Bidang Acara Lomba dan Pertunjukan Bintang Radio RRI Jayapura, Jusita Salama, mengatakan dari jumlah tersebut 25 peserta merupakan perempuan dan 8 peserta laki-laki. Pengaruh jumlah peserta tersebut telah melampaui target awal panitia sebanyak 25 orang. Namun jumlah peserta masih berpeluang bertambah karena pendaftaran masih dibuka hingga 3 hari ke depan. Targetnya 25 orang, dengan menyisakan 3 hari waktu pendaftaran kemungkinan masih bisa bertambah. Ia menyebutkan terdapat satu peserta perempuan yang masih menunggu konfirmasi dari panitia pusat terkait status keikutsertaannya. Jusita menegaskan pelaksanaan lomba tetap mengacu pada keputusan panitia sepusat Bintang Radio 2026. Jika jumlah peserta berada di bawah 50 orang, kompetisi akan dilaksanakan dalam satu putaran. Panitia berharap antusiasme masyarakat, khususnya generasi muda di Jayapura, terus meningkatkan hingga batas akhir pendaftaran.

Pendengar Info Jayapura, selanjutnya pertandingan voli mewarnai HUT ke-12 112, HUT ke-112 Pekebaran Injil Disco. Panitia Hari Besar Gerejawi Gerejani menggelar pertandingan voli menjelang HUT ke-112 Pekebaran Injil di Pesisir Sko. Pertandingan diikuti jemaat dari kampung-kampung Sko Yambe, Sko Mabo, dan Sko Sai. Pertandingan berlangsung sejak 25 Agustus 2025, maksud kami 2026 di lapangan olahraga Kampung Sko Yambe Distrik Muratami. Sebanyak 9 tim putra dan 18 tim putri mengikuti pertandingan tersebut. Ketua Panitia HBG Abner Pae mengatakan pertandingan menjadi rangkaian peringatan tahunan Pekebaran Injil di Pesisir Sko. Peringatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 14 September 2026. Abner mengatakan pertandingan memiliki makna spiritual, teologis, dan sosial dalam peringatan Pekebaran Injil. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadikan hiburan bagi masyarakat di wilayah Sko. Menurutnya, pertandingan juga menjadi sarana mempererat persekutuan antar jemaat. Kegiatan tersebut sekaligus diarahkan untuk mendukung pembinaan iman masyarakat. HUT ke-112 Pekebaran Injil Pesisir Sko akan diperingati pada 14 September 2026. Rangkaian kegiatan olahraga menjadi bagian dari persiapan menuju peringatan tersebut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pernahkah Anda menghitung berapa banyak nafas yang kita hirup dalam satu menit? Atau dari mana sebagian besar oksigen itu berasal? Oksigen yang kita hirup setiap hari bukan hanya dari hutan yang hijau, tetapi juga dari lautan yang biru. Ya, laut adalah paru-paru biru dunia yang menghasilkan lebih dari 50% oksigen di bumi. Laut juga memiliki peran penting dalam menyerap karbon dioksida di atmosfer dan membantu mengendalikan iklim. Namun, setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut yang merusak terumbu karang dan membahayakan biota laut. Pemanasan global membuat laut menjadi lebih hangat dan asam serta mengancam kehidupan di dalamnya, sehingga laut perlu dilestarikan agar bebas dari sampah. Ingat, laut adalah masa depan kita sebagai sumber makanan, iklim yang stabil, dan keindahan yang tak terhingga. Lestarikan laut sama dengan melestarikan kehidupan kita sendiri.

Pendengar, Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia, kanal informasi inspirasi di suasana sore Anda di pukul 16.57 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, tentunya beberapa tembang-tembang sudah dihadirkan menemani suasana sore Anda di edisi hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026. Baik pendengar, nanti tepat di pukul 17 waktu Indonesia Timur, pendengar akan ikuti Beranda Asta Cita. Nanti pendengar akan ikuti Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Baik, selamat sore dan tetap bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi.

0: Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Saya cukupkan saja tembang-tembang hiburan yang sudah dihadirkan menemani suasana sore Anda. Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama Beranda Asta Cita dengan judul Air Mengalir, Cahaya Menyala, Harapan Tumbuh. Baik pendengar, selamat sore dan selamat mengikuti.
1: ...96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Papua Pegunungan, satu-satunya provinsi di Indonesia tanpa garis pantai, berdiri di tengah bentang pegunungan tinggi dan lembah curam. Di tengah kondisi geografis yang sulit tersebut, pembangunan di Papua Pegunungan tidak hanya menghadapi tantangan akses dan infrastruktur. Dinamika sosial dan keamanan di sejumlah wilayah juga menjadi perhatian dalam upaya menghadirkan kehadiran negara bagi masyarakat melalui program Karya Bakti TNI Angkatan Darat. Pembangunan di wilayah 3T di Papua Pegunungan hadir berkat kepedulian dan kerja nyata Korem 172 Praja Wirayakti. Lalu, bagaimana pembangunan ini bisa hadir di tengah medan yang sulit dan keterbatasan akses, dan mengapa difokuskan di Papua Pegunungan? Brigjen TNI Robi Suryadi, Komandan Korem 172 PWY, sosok yang bersahaja, menceritakan pembangunan di wilayah Papua Pegunungan kepada rekan kami, Ida, saat berbincang podcast Papeda, Papua Penuh Damai bersama tim kami.
1: Urgensinya sebetulnya saya mencoba, kata besarnya mungkin, saya mau menunjukkan bahwa negara itu hadir di sana. Walaupun instrumen yang digunakannya itu adalah TNI.
0: Bagi Brigjen TNI Robi Suryadi, persoalan di Papua Pegunungan tidak cukup hanya dilihat dari balik meja. Pengalaman melihat langsung dampak konflik menjadi salah satu alasan dirinya memilih turun ke lapangan, mendekat dan bekerja bersama masyarakat. Dari sana, Karya Bakti TNI Angkatan Darat diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar sekaligus memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat.
2: Sudah 9.
1: Ini masak apa ini, Ma? Papa?
3: Bikin kopi.
0: Kehadiran negara kemudian diterjemahkan dalam kerja nyata. Namun, bekerja di tengah masyarakat pegunungan bukan hanya soal membangun infrastruktur.
4: Bapak, Ibu.
0: Ada tantangan komunikasi, termasuk bagaimana menjelaskan teknologi dan manfaat pembangunan pada masyarakat.
4: Listrik dan air bersih. Nah, di mana kegiatan ini memang didukung dari pimpinan atas, dari TNI terutama, Bapak ya. Dan lokasinya berada di Kampung Tugu Nakwe, Distrik Lanijaya, Pegunungan Lanijaya.
1: Komunikasi memang betul Pak untuk bahasa ya, tapi saya lihat relatif anggota saya untuk karena kami juga kan punya anggota yang masyarakat lokal juga, untuk bahasa secara komunikasi tidak terlalu sulit, tetapi menyampaikan pesan yang agak kami kesulitan. Contohnya mungkin ada masyarakat yang sampai menjadi seorang ibu di Honai atau di rumahnya pun tidak pernah melihat ada lampu. Kasarnya seperti itu. Saya mencoba bahwa listrik akan masuk ke rumahnya dengan lampu, itu yang kadang-kadang tidak bisa diterima oleh seluruh orang. Contoh yang kedua lagi, saya menggunakan suatu mesin. Mesin ini seolah akan digunakan, nanti akan menggunakan bahan bakar yang solar, BBM dan sebagainya. Padahal yang saya gunakan adalah energi yang terbarukan, yang air itu saya gunakan untuk menggerakkan turbin macetkan listrik, dan listrik yang akan lampu di honainya, di gerejanya, di sekolah, bahkan di fasilitas umum lainnya. Seperti komunikasi itu yang kami hadapi di lapangan.
0: Bagi masyarakat kota, hal ini merupakan kebutuhan biasa. Di sejumlah kampung pegunungan justru menjadi sesuatu yang baru. Karena itu, pembangunan membutuhkan proses, pendekatan dan kesabaran agar manfaatnya benar-benar dapat dipahami dan diterima masyarakat. Di tengah medan yang sulit, waktu pengerjaan pun harus menyesuaikan kondisi lapangan.
1: Sekarang program Karya Bakti ini, kami memang programnya itu 60 hari. Benar, 60 hari. Kemudian kami melihat tantangannya, sehingga kami lakukan prakarya bakti itu kurang lebih 15 hari. ternyata semua prediksi kami memang benar, beda. Jadi 60 hari secara keseluruhan kita, karena kerja kita juga yang memiliki kualifikasi tukang ini kan juga terbatas, sehingga berbeda dia. Sehingga kami atur waktu bekerja mungkin di tol karang selesai, tugasnya dia, dia akan berpindah lagi ke Wamena, pindah lagi ke Banjaya, seperti itu. Tapi yang terakhir ini yang kami agak berat itu, yaitu karena situasi keamanan mungkin kita sama-sama mendengar, ya ada kawan-kawan kita, masyarakat yang menjadi korban di tol karang, di Wamena, ini yang kita sayangkan.
0: Karya Bakti berjalan di tengah tantangan geografis dan keamanan. Meski demikian, pekerjaan terus diarahkan pada kebutuhan yang paling dirasakan masyarakat, mulai dari air bersih, jembatan, listrik, rumah, hingga fasilitas pendidikan.
3: Dari pembangunan sumur bor, pembangunan jembatan Garuda dan jembatan Perintis, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, rehabilitasi ataupun revitalisasi sekolah menengah kejuruan, pembangunan rumah, serta pembangunan dan perbaikan rumah di Lalayak Huni. Khusus untuk pembangunan PLTMH ini, kami membawa nama Wampilamo yang memiliki air membawa terang. Nama ini menggambarkan suatu harapan bahwa aliran air yang selama ini sebagai bagian dari kehidupan masyarakat dapat menjadi sumber energi yang menghadirkan cahaya sehingga aktivitas dan kehidupan khususnya anak-anak yang sekolah bisa belajar pada malam hari dan membawa kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat khususnya Papua Pegunungan. Apa yang kami kerjakan mungkin terlihat sederhana, tetapi kami berharap manfaat dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Air bersih untuk membawa kebutuhan keluarga. Listrik dapat menerangi rumah dan mendukung aktivitas masyarakat sekolah lebih layak bagi anak-anak, serta akses jembatan yang memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. Inilah komitmen kami bahwa kehadiran TNI Angkatan Darat harus memberikan solusi dan manfaat nyata bagi rakyat khususnya Provinsi Papua Pegunungan. Karena sesungguhnya TNI bersama rakyat kita membangun Papua. Air terus mengalir, terus membawa terang dan menyala, pengabdian terus hadir untuk Papua.
5: Wah, terima kasih. Sahan ya, wah.
6: Terima kasih. Bapak bilang sudah kasih masuk listrik di 10 rumah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
0: Dari air yang mengalir, lahir energi. Dari energi hadir, cahaya, dan dari cahaya, tumbuh harapan baru bagi masyarakat Papua Pegunungan. Inilah semangat Wampilamo, air yang membawa terang, sekaligus menjadi simbol kerja bersama untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik. Di tengah pegunungan Papua, pembangunan tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Kadang ia dimulai dari setetes air yang mengalir, sebuah lampu yang menyala, atau seorang anak yang bisa belajar di malam hari. Bagi Brigjen TNI Robi Suryadi, kerja di Papua Pegunungan adalah tentang hadir, mendengar, dan memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat. Melalui karya bakti TNI Angkatan Darat, air dimanfaatkan menjadi energi. Namun yang paling penting, pembangunan juga membuka ruang perjuangan antara prajurit dan masyarakat. Karena ketika mereka ikut terlibat, ketika anak-anak mulai belajar di bawah cahaya, dan ketika keluarga merasakan manfaat air, maka pembangunan tidak lagi sekedar menjadi proyek. Ia berubah menjadi harapan. Dari Papua Pegunungan, air terus mengalir, cahaya terus menyala, dan harapan terus tumbuh. Wampilamo, air membawa terang untuk Papua.

0: tua atau parrot fish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.
1: Baik, pendengar dimana saat ini berada, demikian tadi kita telah ikuti dan menyimak Beranda Asta Cita dengan judul Air Mengalir, Cahaya Menyala, Harapan Tambah yang sudah dihadirkan menemani suasana sore Anda. Baik, pendengar, sudah pukul 17.15 menit waktu Indonesia Timur. Saya punya beberapa tembang-tembang yang akan menyemati dan juga menyemarakkan nuansa sore Anda. Dan kita nanti di pukul 17.43 menit waktu Indonesia Timur, kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Dan tentunya ada juga beberapa tembang-tembang religi islami yang akan dihadirkan terkhusus buat kaum muslimin dan muslimat yang akan menaikkan sholat maghrib.

0: Baik, saudara pendengar di mana saat ini berada, saya cukupkan saja tembang-tembang yang sudah menghiasi dan juga menyemarakan sore Anda. Dan selanjutnya pendengar, kita akan sama-sama mendengarkan beberapa tembang-tembang religi islami terkhusus buat kaum muslimin dan muslimat di kota Jayapura dan sekitarnya. Nanti kumandang azan maghrib jatuh pada pukul 17.43 menit waktu Indonesia Timur. Baik, selamat sore saja untuk semua terkhusus buat kaum muslimin. Selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah sholat maghrib.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Eh, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, sudah ada beberapa tembang-tembang gereja Islami yang sudah temani dan juga menyemarakan sholat maghrib Anda di edisi hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026. Pendengar usai sudah, saya menemani ruang dengar Anda di Jayapura siang dan juga Jayapura sore untuk edisi Jumat 28 Agustus 2026. Saya Weli yang bertugas, saya pamit dari ruang dengar Anda. Dan pendengar, nanti selanjutnya ada rekan saya Siti Rahmawati yang akan melanjutkan kebersamaannya dengan informasi dan inspirasi. Akan diawali dengan beberapa pengumuman ya dalam ruang layanan masyarakat dan juga nanti mengikuti warta berita Gema Papua malam ini. Dan dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, saya Weli, sampai jumpa.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap ya? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Ah, itu salah satu tanda alam.
3: What?
1: Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan, bisa jadi badai atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
4: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Pemberitahuan dari BPJS Kesehatan Jayapura ditujukan kepada seluruh peserta JKN BPJS Kesehatan di Kota Jayapura dalam rangka optimalisasi pelayanan jaminan kesehatan nasional JKN kepada peserta. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jayapura menginformasikan bahwa mulai 18 Agustus 2026 sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut, pelayanan peserta BPJS Kesehatan beralih sementara dari kantor BPJS Kesehatan Cabang Jayapura ke Mal Pelayanan Publik atau MPP Kota Jayapura yang berlokasi di Terminal Tipe A Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Atau peserta JKN BPJS Kesehatan dapat menghubungi kanal layanan non-tatap muka BPJS Kesehatan, yaitu layanan Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp di nomor HP 0811-8165-165. BPJS Kesehatan Jayapura, dengan gotong royong, semua tertolong.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, Kanal Informasi dan Inspirasi. Terus menyapa Anda langsung dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Edisi siar hari ini kembali melanjutkan kebersamaan kami dengan Anda selepas rekan Willy Runtuboy yang sudah temani Anda gantian kini ya, selalu always. Selepas rekan Willy, selalu Mbak Rahma di sini yang selalu bertugas selanjutnya menemani Anda. Dan untuk edisi siar hari ini, hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2026. Saat ini pukul 18:44 waktu Indonesia Timur. Kini kami mohon perhatian Anda untuk kami sampaikan beberapa informasi dalam ruang informasi untuk malam hari ini.

0: Saudara pendengar, mohon perhatian Anda, kami sampaikan beberapa informasi, dua informasi tepatnya dalam ruang informasi untuk malam hari ini. Yang pertama, informasi kami sampaikan, kami terima dari Dewan Pembina dan Penasehat Rohani Lembaga Gereja Bethel, Gereja Pentakosta di Tanah Papua. Informasi ditujukan ini kepada para hamba Tuhan setanah Papua. Dengan ini disampaikan kepada seluruh keluarga besar Lembaga Gereja Bethel, Gereja Pentakosta, baik pengurus BPP maupun Sinode, agar kiranya berkenan hadir pada ibadah deklarasi perdamaian melalui sorotan tema Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah, Matius 5 ayatnya yang ke-9. Dan subtema melalui ibadah deklarasi perdamaian kita, Lembaga Gereja Bethel, Gereja Pentakosta mengembalikan keabsahan hukum serta obor Pentakosta di 9 wilayah pelayanan. Adapun akan direncanakan tanggal 30 Agustus 2026, ternyata sudah dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2026, tidak sesuai dengan keputusan Dewan Penasihat Rohani GBGP di Tanah Papua. Petunjuk akan menyusul, demikian himbauan ini disampaikan. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih. Informasi selanjutnya kami sampaikan pendengar dari Stiper Santo Thomas Aquinas Jepara di Sentani. Informasi kami sampaikan, kami terima dari Stiper Santo Thomas Aquinas Jepara di Sentani. Informasi terkait pengumuman pemanggilan mahasiswa yang dinyatakan telah lulus seleksi dan belum melakukan proses registrasi. Dengan ini diinformasikan berdasarkan hasil evaluasi surat keputusan Ketua Stiper Santo Thomas Aquinas Jayapura tentang penetapan kelulusan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Dengan ini pimpinan Stiper Santo Thomas Aquinas Jayapura memanggil saudara-saudari untuk hadir di kampus mengikuti proses pendaftaran ulang administrasi di setiap hari kerja dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 3 sore. Adapun nama-nama yang dimaksud adalah sebagai berikut. Atas nama Ratena Kogoya, Program Studi Agroteknologi. Kemudian atas nama Apiri Karoba, Program Studi Agribisnis. Ikarius Busup, Program Studi Aquakultur. Dispani Yahuli, Program Studi Agribisnis. Kokom Jikwa, Program Studi Peternakan. Marelogo, Program Studi Peternakan. Simpson Kogoya, Program Studi Agroteknologi. Noral Masol, Program Studi Agribisnis. Juri Wonda, Program Studi Agribisnis. Laudius Malo, Program Studi Peternakan. Yuliance Selvia Jikwa, Program Studi Peternakan. Yonius Osu, Program Studi Peternakan. Erti Kosai, Program Studi Agroteknologi. Farita Willy, Program Studi Peternakan. Tebinus Weya, Program Studi Agribisnis. Odison Kogoya N, Program Studi Aquakultur. Amonga Wanimbo, Program Studi Agribisnis. Yaniton Wanimbo, Program Studi Agroteknologi. Ramunus Gwijangge, Program Studi Agroteknologi. Yakonia Kipka, Program Studi Peternakan. Yosafat Senik, Program Studi Agroteknologi. Yanto Tepmul, Program Studi Agroteknologi. Ernyiban, Program Studi Agroteknologi. Enio Wonda, Program Studi Agroteknologi. Kemudian Arolina Tengket, Program Studi Peternakan. Amoye Batinus L. Kalakmabin, Program Studi Agribisnis. Siska Kalolik, Program Studi Aquakultur. Pitein Del, Program Studi Agribisnis. Marius Sokoi, Program Studi Peternakan. Agustinus Del, Program Studi Agroteknologi. Pena Enumbi, Program Studi Aquakultur. Yemison Enumbi, Program Studi Agroteknologi. Nathan Wenda, Program Studi Aquakultur. Gilinut Kogoya, Program Studi Aquakultur. Saul Arif Sharon Vele, Program Studi Agroteknologi. Lia Tengket, Program Studi Peternakan. Kiko Kogoya, Program Studi Peternakan. Ipan Kiwo, Program Studi Agroteknologi. Oni Kisamlu, Program Studi Agribisnis. Krisyando, Program Studi Peternakan. Yulianti S. Nota Kogoya, Program Studi Agribisnis. Ali Nina, Program Studi Agroteknologi. Isak Sonap, Program Studi Peternakan. Esther Wasanggai, Program Studi Agroteknologi. Ernesto Ewe Dabi, Program Studi Agribisnis. Roy Octavianus Logo, Program Studi Aquakultur. Nelson Walilo, Program Studi Aquakultur. Yomina Nelambo, Program Studi Agroteknologi. Kaleb Sobor, Program Studi Agroteknologi. Elvita Ranti Wanimbo, Program Studi Peternakan. Nelson E. Adi, Program Studi Peternakan. Dan Arjun Kogoya, Program Studi Agribisnis. Nama-nama calon mahasiswa baru yang disebutkan diminta untuk hadir di kampus mengikuti proses pendaftaran ulang administrasi di setiap hari jam kerja mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 3 sore. Mengingat pentingnya pemanggilan ini, saudara-saudari diwajibkan hadir secara langsung di Stiper Santo Thomas Aquinas Jayapura setiap hari jam kerja. Demikian informasi atau surat panggilan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan. Terima kasih. Informasi kami sampaikan, kami terima dari Stiper Santo Thomas Aquinas Jayapura di Sentani.
1: Aku tak suka.
0: Saudara pendengar, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Demikian dua informasi dalam ruang pengumuman sudah kami sampaikan untuk kebersamaan kita malam hari ini. Dan kita akan jelang nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan rangkuman berita Sukorwil 1 Papua dalam Warta Berita Berjaringan Gema Papua sebagai pelaksana untuk edisi siar hari ini. Akan kami relay Warta Berita Gema Papua sebagai pelaksana dari RRI UAM. Nah, kita jelang bersama tanda waktu pukul 19 waktu Indonesia Timur. Tetap setia bersama kami di sini, lagu-lagu hiburan pilihan dan informasi terus kami hadirkan untuk menemani segala aktivitas Anda di suasana malam hari ini. Bersama kami di sini yang bertugas di Pro 1 RRI Jayapura, pendengar kanal informasi dan inspirasi, terus menyapa Anda langsung dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura untuk edisi siar hari ini, hari Jumat, hari ke-28 di bulan Agustus 2026.

0: Beli, beli. Pace satu nih, ini sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, Pace, saya teriak-teriak dari tadi. Kau terdengar kah?
1: Aduh, sorry Mace, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
0: Siapkan data untuk?
1: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi, nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
0: Sapu sebelah rumah tuh, sudah didata juga. Tapi saya belum kan, saya tidak usah didata sudah eh.
1: Bah, tidak boleh begitu Mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting, supaya pemerintah dong pu data tuh akurat.
0: Terus kalau saya mau ikuti data juga, saya harus bikin apa eh?
1: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 08151126 2026.
0: Oke sip sudah, nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam ke teradanya. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
1: Astaga, saya sampai lupa. Mari Mace, sini-sini.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kini kita akan simak rangkuman berita Sukarwil 1 Papua dalam Warta Berita Berjaringan Gema Papua, dan kami relay untuk edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2026 dari RRI Wamena.
1: Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
2: Selamat malam, pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dari RRI Sekorwil Papua. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Agustinus Pagiling.

0: Saudara, kita awali dari Kota Seribu Bakau di mana menyambut Hari Jadi Polisi Wanita atau Polwan Republik Indonesia ke-78 yang diperingati 1 September 2026. Polwan Polres Kepulauan Yapen menggelar kegiatan Polwan Girls to Girls. Kami lagi Polwan Girls to School dengan menyambangi sejumlah sekolah menengah atas di Kota Seruwi. Reporter selengkapnya disampaikan oleh Agus Tandawani.
1: Menyambut Hari Jadi Polisi Wanita Polwan Republik Indonesia ke-78 yang diperingati 1 September 2026, Polwan Polres Kepulauan Yapen menggelar kegiatan Polwan Go to School dengan menyambangi sejumlah sekolah menengah atas di Kota Seruwi. Kegiatan yang berlangsung Kamis 27 Agustus 2026 tersebut dipusatkan di SMA Onate dan SMA PGRI Seruwi. Para pelajar mendapatkan edukasi mengenai berbagai persoalan kenakalan remaja, mulai dari perundungan atau bullying, radikalisme, kekerasan di lingkungan sekolah, hingga sejumlah perilaku negatif lainnya. Paur Mintu Satbimas Polres Kepulauan Yapen, Bripka Aplenasmas, usai kegiatan di SMA Onate Seruwi kepada RRI mengatakan, edukasi mengenai bahaya bullying penting diberikan kepada pelajar sejak dini. Menurutnya, pemahaman tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya tindakan perundungan di lingkungan sekolah, serta menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa. Selain bullying, Polwan juga mengingatkan para pelajar untuk menjauhi pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, serta berbagai perilaku negatif lainnya yang dapat mengancam masa depan generasi muda.
2: Jadi materinya saya terkait dengan bagian satuan fungsi reskrim, dalam arti ini perlindungan anak yang kita libatkan langsung dalam sekolah SMA Mate dengan SMA PGRI. Yang tadi terkait materi tentang materi kekerasan anak pada tingkat SMA, dalam arti tingkat sekolah, tingkat menengah, terkait dengan bullying, dengan kekerasan terhadap para siswa di sekolah, dengan materinya tentang perlindungan anak, dalam arti yang diberikan langsung dengan unit PPA.
1: Sementara itu, Kepala SMA Onate Seruwi Rahel Wayeni menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polwan Polres Kepulauan Yapen yang telah memberikan edukasi dan pembinaan kepada para siswa. Ia berharap kegiatan tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan agar para pelajar semakin memahami perilaku yang baik dan yang harus dihindari, termasuk dalam membangun pertemanan dan kebersamaan di lingkungan sekolah.
3: Yang mana anak-anak diberikan pemahaman tentang materi kemuliaan di sekolah. Materi ini sangat penting, dan juga kepada anak-anak diberikan materi tentang pergaulan bebas, tingkat seksual yang sementara meningkat di kabupaten ini, sehingga dengan hadirnya kakak-kakak Polwan di sini memberikan materi kepada anak-anak diri kami, harapan kami sebagai pihak sekolah, dengan adanya materi ini menjadi satu dasar bagi mereka, menjadi satu pengetahuan baru bagi mereka, sehingga mereka tidak terlibat di hal-hal yang negatif.
1: Rahel Wayani juga menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Jadi Polwan Republik Indonesia ke-78 pada 1 September 2026. Ia berharap Polwan, khususnya Polwan Polres Kepulauan Yapen, terus menjadi sosok perempuan tangguh, profesional, humanis, dan inspiratif dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Semangat Polwan untuk Indonesia yang aman, adil, dan bermartabat. Agus Tanawani melaporkan.
0: Kita menuju ke kota dingin pendengar, di mana Majelis Daerah Gereja Pentakosta di Indonesia atau GPDI Provinsi Papua Pegunungan menggelar musyawarah kerja daerah atau Mukerda. Sidang Mukerda GPDI tersebut dibuka oleh Gubernur Papua Pegunungan yang diwakili oleh Asisten 3 Seda Dr. Lukas Wekosai pada Kamis 27 Agustus kemarin. Roni Sisage dengan laporannya.
4: Musyawarah Kerja Daerah atau Mukerda yang dipusatkan di GPDI El Sadai Wamena tersebut mengusung tema Bersehati Membangun Pelayanan yang Berbuah di Papua Pegunungan. Musyawarah digelar selama 2 hari, yaitu tanggal 27 dan 28 Agustus 2026, dengan menghadirkan pengurus dan para pendeta GPDI dari 8 kabupaten Papua Pegunungan. Asisten 3 Setda Dr. Andus Lukas W. Kosai dalam sambutan tertulis Gubernur Papua Pegunungan mengatakan, hendaknya musyawarah GPDI bukan sekedar agenda organisasi, akan tetapi menjadi ruang untuk mengevaluasi pelayanan yang sudah berjalan dan menyusun langkah-langkah pelayanan ke depan demi pembangunan iman dan manusia Papua Pegunungan. Oleh karena itu, Lukas Kosai mengajak seluruh pendeta dan hamba Tuhan serta tokoh-tokoh gereja untuk menjaga persatuan dan kedamaian di Papua Pegunungan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat. Gereja harus menjadi tempat untuk menghadirkan pengharapan dan kesejukan bagi masyarakat Papua Pegunungan.

0: yang buah di buah-buah pertumbuhan. Terima kasih kepada ini. Karena ini adalah dalam untuk dari hati kita, untuk kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membangun provinsi kita.
1: Sementara itu, Ketua 2 Majelis Daerah GPDI Papua Pegunungan Pendeta Alexander Mauri mengatakan, selama 2 hari Mukerda GPDI akan dilakukan evaluasi program kerja Majelis Daerah Papua Pegunungan yang masih bersifat sementara. Oleh karena itu, berdasarkan ADART GPDI bahwa pelaksanaan musyawarah daerah atau musda yang nanti akan berlangsung pada 2027 perlu ditetapkan ketentuan dan kriteria musda tersebut melalui Mukerda saat ini. Mauri mengatakan, musyawarah kerja daerah atau Mukerda untuk mengevaluasi dan membahas program kerja, sementara musda untuk memilih kepengurusan atau keanggotaan organisasi GPDI secara definitif.
2: Di dalam musyawarah kerja daerah ini akan mengevaluasi program kerja yang sudah dijalankan oleh majelis daerah. Nah, untuk itu sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Pantekosta di Indonesia, bahwa pelaksanaan musyawarah daerah yang nanti akan berlangsung pada tahun 2027 itu perlu ditetapkan standar juga kriteria dalam pelaksanaan musyawarah daerah. Nah, Gereja Pantekosta ada event besar, baik itu Mukerda maupun Musda. Mukerda untuk membahas program kerja dan mengevaluasi program kerja, sedangkan musda itu untuk memilih kepengurusan atau keanggotaan pengurus organisasi GPDI yang ada.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Mukerda GPDI Papua Pegunungan Yakobus Wuka Esos mengatakan, musyawarah tersebut selain untuk mengevaluasi dan membahas program kerja, tapi juga dimaksudkan untuk memperkuat konsolidasi organisasi, tata kelola administrasi, dan perluasan pelayanan GPDI di Papua Pegunungan. Seluruh rangkaian kegiatan musyawarah kerja atau Mukerda GPDI Papua Pegunungan tersebut dibuka dengan ibadah bersama yang dipimpin Koordinator GPDI Papua Pegunungan Pendeta Stefanus Kaviar. Roni Hisage melaporkan.
3: Dari Kota Nabire dilaporkan pendengar, pemerintah Kabupaten Nabire mendorong pengusaha orang asli Papua atau OAP untuk tampil sebagai pelaku utama perekonomian daerah. Bupati Nabire Mesak Magai menegaskan pengusaha lokal tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pembangunan, tetapi harus menjadi mitra strategis pemerintah. Berikut laporan reporter kami Arnold Saudilah dari RRI Nabire.
4: Pemerintah Kabupaten Nabire berkomitmen memperkuat peran pelaku usaha lokal, khususnya orang asli Papua, dalam menggerakkan perekonomian daerah. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Nabire Mesak Magai saat membuka bimbingan teknis atau BIMTEK peningkatan pemahaman dan kepatuhan regulasi perizinan berusaha serta penerbitan sertifikat badan usaha khusus OAP di Auditorium LPP RRI Nabire, Kamis 27 Agustus 2026. Bupati mengatakan pelaku usaha OAP harus mampu mengambil posisi sebagai pemain utama, bukan hanya sebagai konsumen atau penonton di tanah sendiri. Menurutnya, legalitas usaha menjadi salah satu kunci penting bagi pengusaha lokal untuk memperluas akses ekonomi, termasuk memperoleh pembiayaan, perbankan, membangun kemitraan strategis, serta terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain mendorong pengusaha OAP meningkatkan kapasitas dan legalitas usahanya, Bupati Mesak Magai juga menyoroti pelayanan birokrasi perizinan. Ia meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Nabire memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan serta akuntabel. Bupati menegaskan tidak boleh ada praktik yang justru menghambat masyarakat dalam memperoleh izin usaha.
5: Sekarang untuk kita mau bersaing dengan perkembangan ekonomi yang ada terjadi di Indonesia, bahkan juga Papua di sini, ini bagaimana mereka beradaptasi sedikit demi sedikit mampu berdayakan diri sehingga bisa bersaing. Itu yang kita berpikir. Nah, sekarang di Papua Tengah di sini, ini banyak lapangan kerja juga ya. Bisa gitu. warung kecil-kecilan, kemudian bagaimana untuk buka warung makan dan sebagainya. Tapi mereka ini butuhkan harus motivasi modal usahanya. Tetapi kan terhambat juga, terhambat karena masalah-masalah kekeluargaan juga saling membantu satu sama lain, sehingga semangat dan motivasi kepada terbatasi. Sehingga ya mudah-mudahan mereka ini kita bisa berdayakan, mereka bisa memahami dengan motivasi dari pemerintah daerah. Nah, itu yang harapan kami.
4: Melalui kegiatan BIMTEK tersebut, pelaku usaha diberikan pemahaman mengenai regulasi dan mekanisme perizinan, termasuk proses penerbitan sertifikat badan usaha atau SBU. Pemerintah Kabupaten Nabire berharap langkah tersebut dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, kompetitif, dan inklusif. Pada akhirnya, penguatan kapasitas dan legalitas pengusaha OAP diharapkan mampu membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Nabire. Arnold Saudila melaporkan.

0: Saudara BPS Jaya Wijaya kejar pendataan sensus ekonomi geografis hingga penolakan warga jadi kendala. Epifania Rean dengan laporan selengkapnya.
1: Jaya Wijaya itu baru mencapai 55,56%. Jadi 55,56%, lalu kemudian Mamberamo Tengah itu 74,17%, lalu Limo itu 55,65%. Lalu di samping itu kegiatan-kegiatan ini kan kita pacu terus. Jadi kita terus ini.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Jaya Wijaya terus mengejar penyelesaian pendataan sensus ekonomi yang akan berakhir pada 31 Agustus 2026. Hingga saat ini, capaian pendataan di Kabupaten Jaya Wijaya mencapai 55,56%, Yalimo 55,65%, Mamberamo Tengah 74,17%, sementara Tolikara telah mencapai 90,72%. Kepala BPS Jaya Wijaya Arthur Ludwig Purmiasa kepada RRI siang kemarin mengatakan, pelaksanaan sensus menghadapi sejumlah kendala, mulai dari kondisi geografis yang sulit, keterbatasan waktu, hingga masih adanya masyarakat yang menolak didata. Menurut Arter, wilayah Jaya Wijaya yang memiliki 40 distrik, 326 kampung, dan 4 kelurahan menjadi tantangan tersendiri dalam proses pendataan. BPS pun melakukan pendataan melalui kepala distrik dan kepala kampung untuk membantu petugas memperoleh data masyarakat dan

0: ya limo. Nah, tantangan ketiga kabupaten ini juga cukup berat. Masyarakatnya, masyarakat di sini itu memang harus perlu diedukasi. Jadi mereka itu harus mengerti bahwa sensus ekonomi ini bertujuan untuk memetakan semua usaha yang ada di Kabupaten Jayawijaya secara khusus, di Mambramo Tengah, di Yalimo, dan secara umum untuk Provinsi Papua Pegunungan. Jadi kita lakukan di Hubikiak, lalu kita kemudian lakukan lagi di Pesaput, lalu kemudian di Wangna Kota. Ini yang kita mau tempuh lagi ini dari wilayah Sinakma. Tapi karena ini luas 40 kecamatan, ada 328 kampung kelurahan, jadi kelurahan itu ada kemisalan 4.
1: BPS Jayawijaya menargetkan pendataan dapat segera diselesaikan sebelum memasuki tahap pengolahan dan perbaikan data. Dari Wamena Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1, Papua.

0: Saudara Danrem 172 Prajawira Yakti mengajak berbagai tokoh masyarakat untuk bergandengan tangan dalam menjaga keamanan dan pengawal pembangunan di Kabupaten Kerom. Arol Firmansyah dari RRI Jayapura melaporkan.
1: Komandan Korem 172 Prajawira Yakti Brigjen TNI Robi Suryadi mengajak seluruh tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan kedamaian di Kabupaten Kerom. Hal itu disampaikan Danrem saat menggelar tatap muka bersama tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang berlangsung di Yonif Teritorial Pembangunan 815 Wargir Tasem di Kabupaten Kerom. Di kesempatan itu, Brigjen TNI Robi Suryadi mengatakan, pertemuan tersebut tidak sekedar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai ruang untuk bertukar pikiran, menyerap aspirasi, dan membangun kesamaan pandangan dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan, baik itu di Kabupaten Kerom maupun secara umum di Papua. Menurutnya, Kabupaten Kerom memiliki posisi strategis karena menjadi perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Selain itu, Kerom juga memiliki potensi besar sebagai basis pangan dan wilayah pengembangan hilirisasi, sehingga keamanan dan kedamaian Kerom wajib untuk terus dijaga dengan baik.
2: Kegiatan ini saya ingin silaturahim yang jelas, ya. Kemudian yang kedua, saya lebih kepada memohon bantuan kepada para tokoh tersebut untuk mari kita sama-sama menjaga stabilitas keamanan dan mendukung program-program pemerintah. Ya, yang jelas tadi saya sampaikan kepada masyarakat tokoh-tokoh ini bahwa Kabupaten Kerom ini merupakan etalasenya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebetulan yang berbatasan langsung tadi ada 7 distrik dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Papua Nugini sendiri. Namun demikian, saya berharap tentunya walaupun kita berbatasan dengan PNG, tentunya pembangunan mari kita adakan dukung support melalui program-program pemerintah yang sudah digelontorkan ke pemerintah Kabupaten Kerom. Ada program cetak sawah rakyat, kemudian ada nanti ada program pengairan dari BWS, dan ada beberapa program lainnya yang tentunya bisa membawa Kerom ini berubah lah. Ini membawa pembangunan yang lebih baik.
1: Danrem juga menyebut keberagaman masyarakat di Kabupaten Kerom menjadi kekuatan yang harus dipelihara. Kerukunan yang terjaga dinilai menjadi modal penting untuk mendukung pembangunan di daerah. Namun demikian, Danrem juga mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan seperti persoalan hak ulayat, pemalangan serta peredaran minuman keras dan juga ganja, serta provokasi dan hoaks di media sosial yang masih kerap bermunculan di tengah masyarakat. Ia meminta seluruh persoalan tersebut diselesaikan dengan mengedepankan komunikasi dan musyawarah, serta melibatkan tokoh masyarakat dan aparat keamanan. Danrem juga memberikan apresiasi kepada tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang selama ini berperan sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas keamanan. Mereka memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan meluruskan berbagai informasi yang belum tentu benar.
2: Memang yang menjadi hambatan, sedikit hambatan lah, bahwa hak ulayat, masalah-permasalahan tanah dan sebagainya yang dalam rangka mendukung program pemerintah ini yang tentunya harus kita komunikasikan. Tapi saya yakin dan percaya dengan penjelasan tadi, kemudian tadi kita berdiskusi, tentunya masyarakat dan tokoh-tokoh tersebut sudah support kepada kita semuanya. Yang lainnya lebih kurangnya nanti kita diskusikan.

0: lebih lanjut teknisnya seperti apa.
1: Sementara itu, Kepala Suku Wikaya sekaligus tokoh adat Kabupaten Kerom, Herman Yoko, mengapresiasi pertemuan yang digagas oleh Danrem 172 Praja Wirayakti. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat solidaritas dan sinergi antara masyarakat bersama dengan aparat keamanan, dan berharap agar kedamaian di Kabupaten Kerom dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya di Papua, khususnya wilayah yang memiliki karakteristik sebagai daerah perbatasan.
2: Suatu momen yang ditindaklanjuti dan rem karena ini membuat kita supaya rasa solidaritas terhadap keamanan kita di daerah Kerom. Bahkan pendekatan-pendekatan lain yang harus kita ciptakan untuk melakukan pembinaan sesama kita. Wujud nyata itu kan berbagai program yang dibuat. Demi merubah kita punya diri, mewujud kepada kemakmuran dan kesejahteraan. Tanpa keterlibatan aparat keamanan, kita tidak punya apa-apa. Tapi dukungan yang dibuat oleh Danrem sangat bermanfaatkan untuk kita. Untuk demi pengamanan kesejahteraan masyarakat, khususnya Kerom dan umumnya Indonesia pada umumnya.
1: Apresiasi yang sama juga diungkapkan oleh Elizabeth Abar, salah satu tokoh perempuan dan juga tokoh adat di Kabupaten Kerom. Elizabeth Abar berharap TNI bisa semakin meningkatkan kedekatan dengan masyarakat, terutama melalui berbagai program teritorial. Ia juga meminta agar wilayah tapal batas dapat menjadi perhatian lebih dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat, dan berharap agar nantinya anak-anak Kerom yang ingin bergabung dengan TNI bisa mendapatkan kesempatan dan perhatian khusus.
3: Pertemuan hari ini sangat istimewa untuk kami, terutama untuk kami yang adat dilibatkan dalam bagian TNI, dan juga ada juga di pemerintah, di Polri, kerjasama yang baik ke depannya, koordinasi ditingkatkan. Dan yang di situ kalau bisa perhatikanlah anak-anak Kerom yang ingin masuk TNI diterima, jadi prioritaskan seperti itu.
1: Arul Firmansyah melaporkan.
4: Kita menuju ke Kota Karang, pendengar, di mana PHBI Biak Numfor gelar tablik akbar peringati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laporan Tri Rian dari RRI Biak.

0: Pagi hari besar Islam PHB Kabupaten Biak Numfor melaksanakan takbik akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW langsung di Masjid Agung Baitur Rahman Biak Selasa 25 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan ratusan umat Muslim dan turut hadir Bupati Biak Numfor yang diwakili PLT Asisten 2 Sekda Biak Numfor Adam Umar, jajaran TNI Polri serta tamu undangan lainnya. Kegiatan itu PHB menghadirkan penceramah Ustadz Kolonel Sus Dr. Andes Haji Usman Abadi yang dalam tausiahnya menekankan pentingnya keteladanan dalam membangun generasi yang beriman, bertakwa dan berakhlak. Menurutnya keteladanan yang menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk calon pemimpin di negeri ini.
1: Untuk membentuk calon pemimpin negara baik dari paling tinggi sampai tingkat desa, yang dibutuhkan di era sekarang ini adalah keteladanan. Kita ini semua bisa lahir begini Pak karena keteladanan.
0: Sementara itu Bupati Biak Numfor dalam sambutan tertulis yang disampaikan PLT Asisten 2 Sekda Biak Numfor Adam Umar mengatakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak sekedar rutinitas semata, tetapi harus menjadi momentum untuk merenungkan kembali perjalanan hidup akhlak mulia dan keteladanan Rasulullah SAW.
2: Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan sekedar rutinitas atau seremoni keagamaan tahunan, tetapi lebih dari itu, momentum ini harus menjadi sarana untuk merenungkan kembali perjalanan hidup, akhlak mulia serta keteladanan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Sebelumnya Ketua PHB Biak Numfor Haji Andi Firman Majadi mengatakan pelaksanaan takbik akbar menjadi momentum bagi umat muslim di Biak Numfor sekaligus mempererat silaturahmi.
3: Alhamdulillah persiapan sudah dilaksanakan oleh PHB beserta dengan tentunya dan pada hari ini di Masjid Agung Baitur Rahman Biak sebagaimana yang kita bisa saksikan sudah persiapan sudah sangat bagus.
0: Kegiatan takbik akbar tersebut turut melibatkan BKMT Biak Numfor bersama Majelis Taklim Sekota Biak. Rangkaian kegiatan juga memberikan penampilan grup kasida dari Masjid Angkasa sebagai bagian dari menyemarakkan Maulid Nabi Muhammad SAW.

0: Saudara, BMKG Wamena ingatkan warga Papua Pegunungan untuk mewaspadai puncak musim kemarau. Kembali Epipania Rean menurunkan laporannya.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wamena mengingatkan masyarakat di Papua Pegunungan untuk mewaspadai dampak musim kemarau yang saat ini memasuki periode puncak. Forecaster BMKG Wamena Ahmad Armanda ketika ditemui RRI Rabu kemarin mengatakan, musim kemarau secara umum telah berlangsung sejak Mei 2026 dan diperkirakan mencapai puncaknya pada Juli hingga Agustus 2026 ini. Menurutnya, secara umum musim kemarau di Indonesia diperkirakan berakhir pada September hingga Oktober. Namun kondisi tersebut dapat berbeda di setiap wilayah bergantung pada dinamika cuaca dan iklim setempat. Ahmad menjelaskan sejumlah dampak yang perlu diwaspadai selama musim kemarau antara lain kekeringan dan suhu udara yang lebih dingin pada malam hari. Kondisi udara dingin tersebut juga dapat memicu terbentuk embun beku khususnya di wilayah dataran tinggi atau kawasan puncak.
2: Baik, untuk kemarau sebenarnya kita sudah masuk dari bulan Mei kemarin, Mei Juni. Kemudian untuk puncaknya ini di sekarang, ini di bulan Juli hingga dengan Agustus. Untuk berakhirnya itu kalau secara umum untuk di Indonesia ya, untuk di Indonesia itu kita perkirakan itu di sekitar September sampai Oktober untuk berakhirnya. Iya, puncaknya di sekitar bulan Juli Agustus. Untuk dampaknya kekeringan, kemudian juga ada udara dingin di malam hari. Kemudian juga dihimbau juga yang untuk di daerah puncak itu kan seringkali terjadi embun beku. Begitu, itu karena udara dingin tadi. Karena si udaranya itu dingin, kemudian itu ada pembentukan awan sibi di atas. Untuk embun beku selama kemarau ini kita tetap berhati-hati. Untuk waktu pastinya itu kita tidak bisa prediksi.
1: Ia menghimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap kondisi cuaca selama musim kemarau, termasuk menghindari aktivitas pembakaran lahan secara sembarangan. Menurut Ahmad, pembakaran lahan dapat menghasilkan asap yang mengurangi jarak pandang dan berdampak pada aktivitas masyarakat, termasuk penerbangan di wilayah Papua Pegunungan. BMKG lanjut Ahmad telah berkoordinasi dengan pihak maskapai terkait kondisi cuaca dan jarak pandang yang dapat mempengaruhi operasional penerbangan. Ahmad juga menanggapi kebiasaan sebagian masyarakat yang melakukan pembakaran dengan anggapan dapat memancing turunnya hujan. Ia menegaskan secara ilmiah tidak terdapat hubungan antara pembakaran lahan dengan upaya mendatangkan hujan.
2: Iya, untuk penerbangan sendiri kita memang akhir-akhir ini, apalagi seminggu dua minggu terakhir sudah terganggu. Yang awalnya itu kita untuk penerbangan itu dibuka di sekitar jam 8 pagi. Itu di beberapa hari ini sudah dibuka sampai dengan mundur ke jam 11 pagi. Iya benar, karena kabut asap dari pembakaran itu. Iya, sudah memperingati. Kita sudah koordinasi dengan maskapai.
1: Selain menghindari pembakaran lahan, masyarakat juga diminta menghemat penggunaan air bersih mengingat kondisi kemarau yang berkepanjangan. Ahmad menyarankan masyarakat memanfaatkan air hujan yang turun dengan menampung untuk kebutuhan tertentu. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi mengakhiri warta berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua untuk edisi hari ini. Jumat 28 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Kota Dingin, Lembah Bali, Wamena, saya Agustin Subagiling mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Demikian sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Berjaringan Sukarwil 1 Papua dalam Warta Berita Gema Papua yang kami relay dari RRI Wamena untuk edisi siar hari ini, hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Dan mengantarkan kita pendengar, kini informasi waktu sudah pukul 19.37 waktu Indonesia Timur. Kami ingatkan kembali, jangan lupa selalu dengarkan Warta Berita Gema Papua Berjaringan Sukarwil 1 Papua yang selalu hadir Senin sampai dengan hari Sabtu ya pukul 19 waktu Indonesia Timur, dan bisa Anda nonton kembali di kanal YouTube RRI Karwil Papua Official ataupun di laman YouTube RRI Karwil 1 Papua sebagai pelaksana. Misalnya hari ini adalah RRI Wamena. Dan saudara pendengar, saat ini kebersamaan kita akan terus berlanjut. Selanjutnya bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, akan kami hadirkan mimbar agama Islam untuk edisi hari ini dengan tema yaitu hidup di dunia hanyalah sementara. Mengawalinya satu persembahan senandung religi islami, kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Tanpa terasa kita berada di awal tahun 2025. Selamat tahun baru untuk semuanya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya akan menyampaikan suatu tema, hidup di dunia hanyalah sementara. Manusia adalah ciptaan Allah yang tertinggi, yang diistimewakan dengan al-khiyar, yakni kebebasan memilih, termasuk memilih takdir untuk dirinya. Allah memberikan kita kesempatan untuk memilih, bahkan merubah takdir tersebut, sebagaimana dijelaskan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan mengubah keadaan suatu masyarakat, suatu kaum, sehingga kaum tersebut berusaha untuk mengubah dirinya. Maka keberadaan manusia di muka bumi ini tentu memiliki tugas yang sangat mulia, sesuai dengan kemuliaan yang sudah melekat pada dirinya. Adapun hakikat keberadaan kita di muka bumi ini, yang pertama adalah bahwa manusia di dunia ini sejatinya kita diberikan kesempatan untuk meraih amal sebanyak-banyaknya, untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya, agar nanti ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan memiliki bekal yang cukup untuk mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kita di dunia ini ada tujuan kita hadir di muka bumi ini. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa kata Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia di muka bumi ini kecuali tujuannya adalah untuk beribadah dan menyembah kepada Allah. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu keberadaan kita di dunia harus diisi dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan, harus menjalin hubungan dengan sesama manusia tanpa melihat latar belakang budaya dan agama. Semua itu adalah bagaimana kita menjadi khalifah di muka bumi ini untuk kebahagiaan kita, untuk kebahagiaan dan untuk bagaimana melanjutkan kehidupan yang damai di muka bumi ini dengan sesama makhluk Allah. Kemudian yang kedua adalah tujuan kita sesungguhnya adalah, hakikatnya adalah, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tentu kita sebagai khalifah untuk menggantikan para generasi yang terdahulu, tujuannya adalah agar bumi yang kita pijak ini kita memberikan kebaikan, menjadi penghuni yang baik, memberikan manfaat, menyebarkan kebaikan, sehingga kita betul-betul menjadi khalifah di muka bumi ini untuk kebaikan. Jangan menjadi orang-orang yang merusak, bahkan sampai menumpahkan darah, sehingga akan merusak kesucian kita yang diberikan oleh Allah, merusak kebaikan kita yang diberikan oleh Allah sebagai makhluk Tuhan yang amat baik, yang amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah diciptakan
Adam pada pertama kalinya disampaikan kepada malaikat, jin dan manusia bahwa tujuan penciptaannya, tujuan untuk menyampaikannya, kemudian memberikan misi berbeda dengan manusia. Malaikat dan jin sama-sama untuk beribadah kepada Allah. Malaikat juga beribadah, jin pun juga beribadah. Namun apa fungsi kedua yang membedakan malaikat, jin dan manusia? Tentu yakni ja'ilum fil ardi khalifah. Kata Allah, manusia ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi ini, yaitu ibadah akan memberikan hubungan vertikal, ya, akan terjadi hubungan vertikal hablum minallah dengan sang Khalik. Kemudian hubungan dengan sesama manusia secara horizontal, yaitu hablum minannas, harus tetap dijaga. Maka sepanjang kita mengaku sebagai manusia, maka harus dijaga hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan sesama manusia. Maka kehidupan kita pasti akan dipermudah dan akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI dimanapun berada, karena yang punya segalanya adalah Allah. Oleh karena itu, kita harus bangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kata khalifah, itu sesuatu yang menggantikan, sebab manusia disebut sebagai khalifah karena manusia saling menggantikan. Oleh karena itu, harus menyiapkan generasi terbaik yang akan menggantikan zaman yang kita alami. Ini sejalan dengan program pemerintah bagaimana menciptakan generasi emas di tahun-tahun mendatang. Tentunya kita harus membekali diri kita dengan berbagai ilmu yang bermanfaat, membekali anak-anak kita dengan ilmu dan memberikan akhlak, ya, pencerahan dari sisi akhlak, sehingga dia menatap masa depan nanti dengan berbagai kebaikan yang akan ditularkan untuk kebaikan di dunia ini. Hadirin dan hadirat para pendengar RRI dimanapun berada. Kemudian khalifah yang kedua, insya Allah akan melahirkan kebaikan-kebaikan dan kemaslahatan yang bermanfaat. Tentunya sebagai kita sebagai khalifah, dimanapun kita berada, harus selalu bermanfaat, harus memberikan kebaikan-kebaikan dimanapun itu, tanpa kita melihat dari latar belakang manusia yang kita hadapi. Semuanya adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan di muka bumi ini. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh kata Allah telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri rezeki dari yang baik-baik, dan melebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Maka di dalam Al-Quran surat ke-17 ini, maka kita ini adalah makhluk yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari ujung kaki kita sampai ujung rambut kita, semuanya diciptakan dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu membawa kebaikan-kebaikan yang insya Allah akan menciptakan keturunan-keturunan yang terbaik di muka bumi ini. Kemudian keturunan-keturunan itu akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad karramna bani Adam. Nah sungguh kami muliakan anak cucu Adam, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala, semuanya mulia. Oleh karena itu pikiran kita ini mulia, mata kita ini mulia, tangan kita ini mulia, kaki kita mulia. Oleh karena itu pergunakanlah segala perangkat-perangkat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk menjadi jembatan kita menuju kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia diciptakan di dunia ini hanyalah sekedar tempat singgahan saja. Anggap saja kita sedang melakukan suatu perjalanan, lalu kita menumpang istirahat di suatu tempat, dan tujuan yang terakhir adalah alam akhirat. Tujuan Allah menitipkan kita di alam dunia ini
tidak lain adalah untuk mencari bekal yang kita perlukan, yaitu amal soleh, yang tentunya yang kita kerjakan di dunia ini, yaitu yang baik-baik saja, ya seperti sholat, zakat, saling membantu sesama manusia dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik lainnya. Di dalam surah As-Sajdah, Allah menggambarkan betapa menyesalnya orang-orang yang tidak memperdulikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal di akhirat kelak. Di akhirat, orang-orang yang menyesal akan menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berani menatap penciptanya sambil menyesali perbuatannya di dunia setelah melihat azab maupun nikmat yang telah diberikan. Mereka meminta untuk diberikan kesempatan hidup kembali untuk menjalankan segala perintah Allah, namun semua itu sudah terlambat. Para pendengar RRI dimanapun berada, dunia dan seisinya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan kepada manusia untuk digunakan sebagai kemaslahatan bersama. Untuk itu, kita sebagai manusia menyadari betul dunia hanyalah sebagai persinggahan dan berlomba-lombalah dalam mengumpulkan bekal pada kehidupan akhirat kelak. Sebagai kesimpulan dari pertemuan kita pada kesempatan ini, bahwa hidup di dunia hanya sementara, semua itu kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Karena itu, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tidak ada manusia di dunia ini yang kekal. Innaka maitun wa innahu maitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan meninggal dan mereka pun semua akan meninggal dunia. Lalu kemudian kita akan menghadapi kehidupan yang lebih panjang daripada kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita untuk senantiasa memposisikan diri kita di kehidupan dunia ini dengan berbuat baik, menyebarkan kebaikan, sehingga kita menyadari bahwa setiap apa yang kita lakukan akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang sempat saya sampaikan pada mimbar agama Islam ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dalam menapaki kehidupan satu tahun ke depan. Marilah kita isi tahun 2025 ini dengan berbagai kebaikan-kebaikan dan menyebarkan kebaikan dimanapun berada untuk kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Demikian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id. Pendaftaran

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, sudah kami hadirkan mimbar agama Islam untuk edisi siar hari ini, hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Katanya hari ini tanggal cantik Mbak Rahma, tanggal 28 bulan 8 tahun 2026. 26-nya 2 tambah 6 jadi 8 juga ya. Jadi katanya hari ini memang tanggal cantik. Oke deh, berapapun tanggalnya, semoga kita semuanya senantiasa diberikan nikmat kesehatan dari Yang Maha Kuasa, sehingga segala apapun yang kita rencanakan bisa berjalan sesuai dengan tentunya apa yang menjadi harapan kita. Saat ini pukul 20 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur, menemani Anda kini di day part yang terakhir untuk rangkaian Lintas Jayapura Malam, lagu-lagu hiburan pilihan kami hadirkan sembari kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

Dan selamat malam untuk Anda semuanya yang mungkin malam hari ini menikmati suasana santai sambil terus monit siaran Pro 1 RRI Jayapura. Katanya Mbak Rahma lagi santai nih di rumah sembari ya melepas segala kepenatan selama sepekan minggu kerja Anda yang sudah dilewati dari hari Senin, Selasa hingga hari ini hari Jumat ya. Selamat menikmati suasana santai malam hari ini, momen kebersamaan dengan keluarga tercinta sambil mendengarkan lagu-lagu hiburan pilihan yang terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan semoga saja bisa memberikan kenyamanan dan juga ketenangan tersendiri untuk Anda semuanya, sembari juga ada perasaan syukur yang terus dirasakan karena luar biasa sudah begitu kuat kita melewati minggu kerja kita hingga saat ini hari Jumat, esok hari Sabtu, lusanya hari Minggu. Anda sudah kembali dihadapkan dengan momen akhir pekan yang begitu sangat Anda nantikan. Sudah berhasil melewati satu minggu dengan segala cerita dan perjuangan, tentunya apresiasi untuk diri kita masing-masing, dan semoga malam ini menjadi waktu yang tepat juga untuk Anda memulihkan energi ya kan, menenangkan pikiran, dan sekali lagi menghadirkan rasa syukur sebelum nanti menyambut akhir pekan yang menyenangkan untuk Anda lewati nanti bersama keluarga tercinta, juga bersama orang-orang terkasih. Lagu-lagu hiburan pilihan terus kami hadirkan kali ini dari punyanya Lyodra, judul lagunya Kalau Bosan. Semoga saja Anda tidak pernah bosan mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jayapura yang terus mengudara sejak pukul 5 pagi sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan untuk malam hari ini Mbak Rahma bareng Bung Mansa yang bertugas sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu hiburan dari belantika musik Indonesia dan dari mancanegara masih akan terus menjadi bagian untuk kebersamaan kita. Kita akan jelang pendengar pukul 21 waktu Indonesia Timur. Nanti juga ada beberapa informasi menarik kami hadirkan untuk Anda.

Saudara pendengar, itu dia satu persembahan lagu dari penyanyinya Liodra ya, jebolan salah satu ajang pencarian bakat di negeri kita tercinta Indonesia. Dan kalau bicara tentang rasa bosan, ternyata ada banyak hal sederhana yang bisa kok ya kita lakukan untuk mengusir yang namanya rasa bosan ya. Salah satunya mendengarkan radio ya, siapa tahu dari sekian banyak pilihan lagu yang kami hadirkan, ada beberapa lagu kesukaan Anda, ada beberapa lagu favorit Anda, jadi bisa mengusir rasa bosan Anda. Atau sekedar berbincang dengan keluarga tercinta malam hari ini, sembari menikmati suasana malam dari rumah saja, ini juga bisa menjadi pilihan yang tepat untuk mengusir rasa bosan. Ya, semoga hadirnya kami ke ruang dengar Anda seperti harapan kami bisa mengusir rasa bosan Anda yang tadinya lelah. Semoga perlahan rasa lelahnya sedikit demi sedikit bisa hilang. Pikiran yang tadinya kalut ya kan, bimbang, galau, semoga berangsur juga tenang seiring dengan terus Anda mendengarkan siaran kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, menyapa Anda di suasana malam hari ini. Selamat malam saja untuk Anda semuanya yang terus memantau siaran kami, juga yang lagi mendengarkan siaran kami melalui mobile application, melalui RRI Digital. Selamat malam juga untuk Anda semua.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Tembang romantis yang dibawakan kembali oleh Glenn Samuel featuring Bresia Jody. Lagu ini juga sempat dipopulerkan oleh Anang Hermansyah dan juga Krisdayanti, Makin Aku Cinta. Selamat malam saja untuk Anda semuanya. Informasi waktu saat ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 20:44 waktu Indonesia Timur. Dan kami coba update beberapa informasi untuk Anda per hari ini ya, tanggal 28 Agustus 2026. Di antaranya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, ini sampai dengan saat ini masih menjadi perhatian pemerintah, terutama di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Dan diketahui pemerintah juga melakukan berbagai upaya penanganan, termasuk pemadaman dari udara, kemudian modifikasi cuaca. Dan sementara para aparat juga terus melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga memicu kebakaran. Kemudian update informasi lain terkait perkembangan gempa di Nusa Tenggara Timur, sampai dengan informasi ini kami sampaikan, penanganan dan pemulihan pasca gempa besar di Nusa Tenggara Timur juga masih berlangsung. Update informasi lain per hari ini tanggal 28 Agustus 2026, daftar harga bahan bakar minyak di sejumlah SPBU Indonesia ini juga kembali menjadi perhatian masyarakat pada hari ini, hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2026. Dan informasi harga terbaru berlaku mulai hari ini dan menjadi salah satu informasi ekonomi yang banyak dicari masyarakat. Anda juga bisa langsung mengunjungi portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Yang juga terjadi pada hari ini, update informasinya untuk Anda, ada fenomena gerhana bulan sebagian yang berlangsung pada hari ini, hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2026, tetapi masyarakat Indonesia tidak dapat menyaksikannya secara langsung karena posisi bulan ini berada di bawah ufuk saat fenomena berlangsung. Update informasi yang lain untuk Anda juga malam hari ini, sebagai informasi, Indonesia perkuat industri halal, di mana pemerintah terus mendorong penguatan rantai nilai industri halal nasional, dan pengembangan sektor ini diharapkan tentu ya dapat meningkatkan kontribusi industri halal terhadap perekonomian sekaligus juga memperluas peluang usaha dan juga ekspor Indonesia. Itu dia saudara pendengar beberapa update informasi untuk Anda per hari ini tanggal 28 Agustus 2026, dan ragam informasi tersebut selengkapnya bisa Anda baca ya melalui portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Beragam berita terupdate bisa Anda dapatkan di sana, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui radio streaming.

Saudara pendengar Anda masih bersama kami di sini di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah 52 menit kita tinggalkan dari pukul 20 malam. Kita jelang bersama nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami akan merilai, kita update bersama informasi malam hari ini dalam warta berita yang nanti kami relay pendengar dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Selamat malam untuk Anda semuanya yang sembari malam hari ini mendengarkan siaran kami, sementara lagi dalam perjalanan, selamat berkendara untuk Anda semuanya. Tetap jaga konsentrasi dan jangan terburu-buru untuk sampai ke tujuan. Apalagi setelah seharian ini beraktivitas, tentu ya rasa lelah ini tidak bisa dipungkiri bisa membuat fokus kita juga menurun, apalagi Anda yang lagi berkendara malam hari ini. Jadi keselamatan itu tetap harus menjadi prioritas ya. Jangan terburu-buru untuk sampai di tempat tujuan, tetap fokus dan semoga selamat sampai nanti tiba di rumah, berkumpul lagi bersama keluarga tercinta. Sebisa mungkin kurangi kecepatan jika kondisi semakin malam, semakin ramai, semakin gelap ya. Tetap pastikan juga kendaraan yang melintas maupun pejalan kaki juga yang melintas ya. Tetap berhati-hati, patuhi senantiasa rambu-rambu berlalu lintas. Untuk semuanya juga yang masih stay bareng Pro 1 RRI Jayapura, untuk yang lagi bekerja, yang lagi beraktivitas malam hari ini, tetap semangat juga untuk menyelesaikan aktivitasnya. Jangan lupa beristirahat sejenak jika tubuhnya ya mulai terasa lelah. Jangan lupa minum air putih juga yang secukupnya. Semoga pekerjaan malam hari ini berjalan lancar, dan Anda yang lagi dalam perjalanan pulang semoga diberikan keselamatan. Hati-hati di jalan karena ada orang-orang di rumah yang pasti menunggu atau menanti kepulangan Anda di rumah.

Saudara pendengar, pukul 20.59 menit waktu Indonesia Timur. Sementara kami cukupkan dulu sampai di sini persembahan lagu-lagu hiburan pilihan menemani juga menghangatkan suasana malam hari Anda. Dan kini kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kita akan simak disiarkannya Warta Berita tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: termasuk Bapak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Bapak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satria, mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh mesti diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
0: Juga Presiden secara khusus mention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Ya, salah satu tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Bapak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal, dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
4: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU, ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka gitu ya.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Rian Wiyarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satria. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tris Mudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa, yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
6: Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
5: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
7: Ya, alhamdulillah ramai ya berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Kebanyakannya pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
5: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Arogus Suma melaporkan.
2: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
8: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
1: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
8: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
9: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti, karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
8: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutlah di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono melakukan peninjauan ke waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengungkapkan bahwa waduk Penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
11: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intake di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Impas Kuning, Selat Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
10: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk Penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
12: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya saat dia bocor seperti yang dilihat tadi itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
10: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU, salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
13: Masyarakat, ibu-ibu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
14: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasih menggelar salat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasih. Salat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air PAM Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan PAM Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
13: Masyarakat, ibu-ibu kita melaksanakan salat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua, karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PT AHEP, dan mudah-mudahan dengan salat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita dan PT AHEP bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
14: Sementara itu, Direktur Utama PAM Banjarmasih Zulbadi mengungkapkan, kondisi intake Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pak Bandar masih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
15: Di sistem ini, untuk intek Sungai Bilu, itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam intake Sungai Bilu yang kapasitasnya 630 detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5 ribuan. Itu yang terjadi
14: saat ini. Penanganannya seperti apa, Pak?
15: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Terus seperempat, terus kita mix dengan air tawar yang ada dari Batua. Lalu itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
14: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, Pam Bandar Masih juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Irma Muhammad melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
16: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
17: Majelis pernah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
16: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 800 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
17: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
18: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
17: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
19: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPR RI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPR RI, Ihen Rasmo, mengatakan turnamen

0: dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini mengapresiasi kegiatan yang digelar LPP RRI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
1: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim. Saya kira itu sangat penting. Terutama nanti bisa kita kaitkan juga dengan urusan kantor.
0: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Ditoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
3: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Serbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka, sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa diantaranya, informasi terakhir kami mendapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa diantaranya seperti pelatih Timnas Indonesia John Herdman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respek untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
4: Potensi sponsor kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia kita juga dibantu sama Transjakarta Jakarta dan kita dibantu sama MRT. Dan besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bis atau memegang bisnya itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
3: Dan

Benar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdekaran 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdekaran, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdekaran. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib, dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabili Tiloli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak warta berita pukul 21 waktu Indonesia Timur yang kami relay pendengar dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Para pendengar, satu persembahan lagu dari penyanyi Java Jive, Gadis Malam, sudah dihadirkan. Ini salah satu grup musik Indonesia yang juga populer ya pada era 90-an, yang pasti sejumlah lagu Java Jive ini menjadi hits juga kala itu dan masih sering juga diputar hingga sekarang ya. Judul-judul lagunya yang cukup familiar itu salah satunya tadi ya, Gadis Malam. Terus ada juga yang judulnya Kau Yang Terindah, atau juga Gerangan Cinta ya. Ini lagu-lagu yang cukup fenomenal yang juga sampai saat ini masih sering diputar di stasiun-stasiun radio. Dan kalau malam ini kita ingin bernostalgia dengan lagu-lagu romantis, lagu-lagu cinta era 90-an ya, salah satunya lagu Java Jive yang sudah kami hadirkan, semoga menjadi lagu yang layak juga untuk senantiasa bisa terus kita dengarkan. Saat ini pukul 21.38 waktu Indonesia Timur, dan kita jelang nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Pendengar, seperti biasanya sebelum nanti dihadirkan kembali ajang Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, nanti sebelumnya ada persembahan mini drama yang nanti juga akan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selepas punyanya Java Jive, kini satu persembahan lagu langsung kami antarkan ke ruang dengar Anda. Kali ini dari punyanya Chris Patih, tapi bukan aku. Terus lantas kemudian siapa dong ya? Selamat malam saja untuk Anda semuanya, tetap setia bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura, pendengar kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 21 lewat 51 menit waktu Indonesia Timur dan masih dengan tembang-tembang nostalgia yang dihadirkan menghangatkan suasana malam hari Anda sembari kita jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur. Ada mini drama yang nanti akan kembali kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Dan selanjutnya ada gelaran program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Nanti Anda boleh bergabung menghubungi line telepon kami untuk requestan lagunya malam hari ini dari lagu-lagu Indonesia. Nanti bisa telepon ke line telepon kami di 0967 536386.

0: Saudara pendengar, penyanyi Black Sweet Angeline sudah dihadirkan dan kini kami ajak Anda kita dengarkan bersama sandiwara radio atau mini drama produksi ataupun persembahan dari RRI Jember untuk malam hari ini dengan judul Sosmed Bukan Real Life Process. Kita dengarkan bersama ceritanya.
1: Pagi ini, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
2: Ayo, ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
3: Minggir bu, minggir. Saya mau di depan yang dekat kabin.
4: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini Bu Tati.
3: Ya ampun, banyak banget sih tasnya. Mau pindahan apa kondangan?
4: Terserah saya dong. Pokoknya saya gak mau di pinggir ya. Rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan. Saya bilang juga apa?
2: Belum jalan Bu. Itu cuma saya injak gas dikit.
3: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
4: Kok saya sih Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget berbulu-bulu.
2: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh Bu.
5: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
2: Oh, siap Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
1: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Apa? Kenapa ceweknya?
1: Kalian belum pernah lihat postingan-postingan ceweknya Riko di Instagram?
2: Apa?
1: Mana sih? Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai? Cerai?
1: Bukannya bangun. Enggak sih, Bu. Cerai.
3: Astagfirullah, Bu. Mau nikah, Bu. Mau nikah lo dia.
4: Waduh, Bu. Kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul. Di tengah terik matahari sepanjang perjalanan, ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
1: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
3: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
1: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah beda Pak, ini calon istri orang.
4: Loh, Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah, Bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
1: Iya sih, ini postingan di 2015.
3: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
1: Tapi, Bu, lihat deh, Bu, captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang.
3: Aduh Bu Tati, healing Bu, healing, santai-santai.
2: Ih, kok kurang serak ya saya lihatnya.
1: Nah kan, saya juga dengar, dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
1: Ya dari status juga sih, status dia sama temen-temennya.
2: Aduh, saya gatel Bu Tati. Nah kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda jalannya rusak Bu.
2: Bukan Pak, ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
4: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya Bu.
1: Tahu nih Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
3: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
1: Beda dong Bu, di sosmed kan juga kehidupan dia Bu.
4: Coba lihat profil saya itu Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
3: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
1: Ih, amit-amit. Dah Pak, fokus nyetir aja Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.
2: lihat langsung. Jangan sampai Riko salah pilih.
1: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
4: Wah, jadi intel semua ini ya.
1: Kita harus cek, Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
2: Nah, itu tuh, kan jadi kasihan si Riko.
3: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
1: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
3: Duh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
1: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
2: Apa? Gelinding?
4: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh gelinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
3: Branding, Bu Tati, branding, personal branding, citra yang dibangun di sosmed.
1: Nah, tuh Bu Lina tahu.
3: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
1: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
3: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
2: Loh? Terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
1: Nah tuh, gimana tuh?
3: Ya, bisa aja lagi kerja. Bisa aja lagi ketemu temennya. Bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
4: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
1: Alah Pak, beda.
3: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
4: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
1: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
4: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
3: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
2: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu...
3: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
4: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
0: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
3: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
1: Loh, kok sopan banget?
2: Iya ya, ramah lagi.
3: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
2: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
3: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
4: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
0: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah,
1: tanpa perlu banyak kata. Mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
4: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
2: Iya ya pak.
3: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
4: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
3: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
1: Iya, tapi...
3: Tapi apa lagi, Bu Sari?
1: Makanannya enak banget.
4: Oh, lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
1: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RRI Jember.
6: ...96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536-386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori.

0: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi penyanyi Deloitte Curi-Curi ya, Curi-Curi Pandang ya. Oh, curi-curi pandang, curi-curi hati. Mengalun merdu ke ruang dengar Anda dan mengantarkan kita kini sudah pukul 22 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur. Dan sisa waktu kebersamaan kita mudah-mudahan tidak mengurangi makna wis ajang ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silahkan di waktu yang tersisa boleh kami buka line telepon kami di 0967536386 untuk Anda yang mau bergabung. Silahkan ditunggu ya untuk requestan lagunya, lagu-lagu Indonesia. Kami terima di 0967536386. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam Mbak Rahma.
0: Selamat malam Kak Ayus. Silahkan, malam hari ini mau request lagunya siapa?
1: Dari Nia Daniati.
0: Nia Daniati, judulnya?
1: Sejak ada dia. Hmm? Sejak ada dia.
0: Sejak ada dia?
1: Iya.
0: Oke, sementara dicari ya.
1: Iya.
0: Soalnya sejak ada dia jadi.
1: Kalau
0: dari dulu boleh, mungkin dia sudah menetap di sini.
1: Betul.
0: Sip, Kak Ayu, nanti dicariin lagunya. Kalau ada langsung diputarkan. Oh ada, sip.
1: Ada ya.
0: Okay. Terima kasih. Ah?
1: Ah? Sekarang begini.
0: Oke deh. Amin. Terima kasih, sukses selalu juga untuk dirimu Kak Ayus yang sudah bergabung ya di sesi yang pertama ajang Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan requestan lagunya langsung dihadirkan sejak ada dia, Mbak Dea. Terima kasih ya sudah main ke studio. Terima kasih juga sudah bawa banyak titipan malam hari ini, sudah pulang. Jadi selamat beristirahat bareng keluarga di rumah. Ini requestan lagunya dari Kak Ayus, punyanya Nia Daniati dihadirkan. Yang mau bergabung silahkan nanti dicoba lagi telepon ke sini selepas yang satu ini.

0: Saudara pendengar, sejak ada dia, lagu ciptaan dari Obi Mesak yang dinyanyikan oleh Nia Daniati sudah dihadirkan untuk requestan di sesi yang pertama ajang Ruang Rindu. Diterima untuk penelpon selanjutnya di 0967536386. Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Malam Kakak Ape.
1: Andalah.
0: Silahkan Kakak, mau request lagunya siapa malam hari ini?
1: Bruri.
0: Bruri, judulnya
1: untukmu.
0: Untukmu.
1: Iya.
0: Yang mana ya lagunya?
1: Aduh.
0: Ah? yang untukmu. Bukan yang itu, bukan yang robeklah dadaku ini, bukan?
1: Entah, itu sudah.
0: Bruri pisau 5 untukmu. Sabar ya. Ini?
1: Iya.
0: Oke, ini Bruri Peso 5 untukmu.
1: Iya.
0: Oke, sip.
1: Makasih ya, Bu.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali Kakak Ape.
2: Mengapa?
0: Ini nih ya, lagunya Bruri Peso 5 untukmu. Oh iya, kalau yang robeklah dadaku itu ini ya, apa? John Tanamal ya untuk kamu. Oke deh, langsung dihadirkan Kakak Ape, terima kasih sudah bergabung. Dihadirkan requestan lagunya untuk semuanya juga yang suka sama karya-karya dari Bruri Peso 5.
2: Mengapa?

0: Saudara pendengar, punyanya sang legendaris maestro pop romantis ya, Bruri Pesulima sudah dihadirkan untuk rekasan lagu di sesi yang kedua ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita terima lagi next yang mau bergabung di 0967536386. Terima kasih. Dicoba lagi yang lain silakan di 0967536386. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu
0: Memori lewat lagu. Iya, betul. Dengan siapa ini?
1: Putra Jaya di Aceh.
0: Oke, Abang Putra Jaya, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Malam hari ini terang bulan.
0: Oh gitu ya, terang bulan. Di sini agak-agak gerimis sih.
1: Oh iya.
0: Silahkan Abang Putra Jaya, mau request lagunya siapa, Bang?
1: Bebas.
0: Bebas, Indonesia tapi ya.
1: Oke. Dari Kus Plus.
0: Kus Plus, judulnya?
1: Biarlah.
0: Biarlah?
1: Iya.
0: Biarlah dari Kus Plus. Biarlah ini terjadi, biarlah ku sendiri, atau?
1: Biarlah terang bulan.
0: Oke deh, sip dihadirkan iya. Lagunya.
1: Iya, salam buat Pak Rahmah semuanya.
0: Oke, terima kasih. Sehat selalu ya, Bang.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Abang Putra Jaya yang sudah bergabung dari ujung barat Indonesia. Dari Aceh loh ya. Terima kasih sudah pantau malam hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Selamat malam untuk semua dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia deh ya. Yang pastinya semoga lagu-lagu hiburan pilihan yang dihadirkan, lagu-lagu nostalgia yang direquest, semoga bisa menghibur semuanya juga malam hari ini. Kita langsung break lagi. Ini pilihan lagunya, requestan lagunya dari Kus Plus. Biarlah ku sendiri ya judul lagunya. Dan nanti masih ada sesi terakhir. Jadi yang mau bergabung silahkan nanti boleh nelpon lagi di line telepon kami di 0967536386. Requestan lagunya langsung dihadirkan. Dan selamat malam saja untuk semuanya, masih menemani Anda di sisa waktu kita ya dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk edisi malam hari ini, untuk edisi siar hari Jumat ya, tanggal 28 Agustus 2026. Ini requestan lagunya langsung dihadirkan. Nanti kita terima lagi penelpon terakhir untuk sesi yang terakhir ajang Ruang Rindu.

0: Saudara pendengar band legend Kus Plus Biarlah Ku Sendiri sudah dihadirkan mengantarkan kita kini sudah pukul 22 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur untuk sesi yang terakhir ajang ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu diterima di ujung telepon. Halo, selamat malam.
1: Ruang rindu, selamat malam Mbak Rama.
0: Malam Van.
1: Ya terakhir kah?
0: Betul, silakan.
1: Oke, saya ingin request lagu dari Ismi Asis nih.
0: Judulnya?
1: Aku rindu.
0: Ah, aku rindu.
1: Aku rindu.
0: Ih, makanya ya, rindu. Jangan sendiri-sendiri, rindu toh di situ.
1: Yo, kemarin sendiri, sekarang rindu.
0: Yo, itu lagi. Oke deh, sip, dihadirkan lagunya.
1: Oh, oke, okay, marah mau masih semangat.
0: Sedikit ngantuk.
1: Gak apa-apa, sama sepati sudah senyum-senyum itu aman. Oke, marah mau terima kasih. Selamat bertugas sampai tutup siaran.
0: Iya, terima kasih Ivan yang sudah bergabung penelpon terakhir kita dan sampai di sini juga ya kebersamaan kita dalam ajang ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, lagunya aku rindu ya. Dalam ajang ruang rindu. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Nanti kalau tidak berkesempatan hari ini bergabung, nanti dicoba lagi di lain waktu tentunya ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung maupun yang tidak sempat bergabung tetapi selalu pantau siaran Pro 1 dari Jayapura dimanapun berada. Semoga tetap bisa terhibur. Kita akan jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur, nanti ada lagu-lagu pengantar istirahat Anda malam hari ini sampai kita jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dekasan lagu terakhir datang dari Ismi Asis, Aku Rindu.

Selamat pagi pendengar program Satu di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, 94,4 untuk wilayah Kenyam dan sekitarnya. Mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali, dan Merdeka!

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi pendengar, senang sekali pagi ini berjumpa lagi bersama kami program Masa Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pagi ini saya Willy Runtuwa yang akan temani Anda dengan informasi dan inspirasi di edisi akhir pekan Sabtu 29 Agustus 2026. Saya temani pendengar dengan rangkaian program-program kami di Jayapura Pagi dan juga Jayapura Siang. Di antaranya kita akan awali dengan renungan di pagi hari ini sebagai doa kita. Dan tentunya kami akan menemani pendengar di sepanjang hari ini di Jayapura Pagi, Jayapura Siang, Jayapura Sore, dan Jayapura Malam dengan berbagai informasi-informasi lainnya. Tentunya kami akan menemani di sepanjang hari ini. Dan pagi ini kita akan awali dengan renungan pagi sebagai doa kita sebelum menjalankan aktivitas kita di pagi hari ini dengan judul Renungan Advent dengan judul Bumbui Kata-Kata Anda dengan Garam, yang akan disampaikan dengan Pak Pendeta Edo Takerbak. Ya, dan pendengar, tentunya di pagi hari ini cuaca tidak bersahabat ya. Hujan sudah mengguyur dari pukul 4.27 menit waktu Indonesia Timur. Anda yang beraktivitas di pagi hari ini tentunya menyiapkan jas hujan ataupun raincoat yang bisa Anda gunakan untuk sampai ke tempat aktivitas Anda. Baik, selamat pagi, selamat mengikuti, Tuhan memberkati dengan renungan Advent.

Shalom, selamat pagi, selamat hari Sabat, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Jumpa lagi pada pagi Sabat Tuhan yang suci, di mana kita akan sama-sama mengikuti renungan pada pagi-pagi hari ini, tanggal 24 Mei tahun 2025. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, mari saya ajak, mari saudara kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, pada pagi Sabat Tuhan yang suci, kami rindu mendengarkan suara Tuhan melalui renungan pada pagi hari ini. Berkati kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi pada pagi ini, tanggal 24 Mei tahun 2025, berjudul Bumbui Kata-kata Anda dengan Garam. Ayat Alkitab yang mendasari renungan kita pada pagi hari ini terambil dalam Ibrani pasal 3 ayatnya yang ke-13 yang berbunyi sebagai berikut: Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Mari kita mengikuti keterangan selanjutnya. Ibrani 13 ayat 13 menjelaskan bahwa kata-kata yang mengecilkan hati menghancurkan sistem kekebalan kerohanian seseorang. Tetapi tahukah Anda, itu juga melemahkan sistem kekebalan fisik. Pada tahun 1996, Dr. Randus, Janis Kiekol, Glaser dan Ronald Glaser melaporkan sebuah penelitian pada pasangan yang telah menikah rata-rata selama 42 tahun tetapi terus-menerus berdebat dan mengucapkan kata-kata patah semangat satu sama lain. Mereka menemukan bahwa semakin banyak mereka berdebat dan mengkritik, semakin lemah sistem kekebalan tubuh mereka. Anda mungkin berpikir, perdebatan sengit akan berdampak lebih kecil pada pasangan yang lebih tua, karena setelah bertahun-tahun bersama, mereka telah terbiasa saling menjatuhkan atau akan belajar menghadapinya. Sayangnya, kata-kata yang mengecilkan hati selalu berdampak negatif. Keluarga Glaser juga mempelajari 90 pasangan pengantin baru yang setuju untuk menghabiskan bulan madu mereka di unit penelitian rumah sakit selama 24 jam. Mereka diminta untuk berdiskusi selama 30 menit tentang masalah pernikahan mereka. Ditemukan bahwa mereka yang menunjukkan perilaku yang lebih negatif dan bermusuhan selama diskusi 30 menit itu menunjukkan penurunan yang lebih besar pada 4 tes fungsional imunologis setelah 24 jam. Dengan kata lain, mereka menemukan bahwa sistem kekebalan tubuh kurang efektif ketika ada konflik dan kata-kata yang mengecilkan hati yang dilontarkan satu sama lain. Bahkan meskipun pasangan itu baru saja menikah dan mereka bahagia, kata-kata mempunyai kekuatan untuk melemahkan atau memperkuat sistem kekebalan tubuh. Tanpa kata-kata menyemangat, hidup tidak ada artinya. Saya pernah membaca tentang seorang jutawan yang membanggakan dirinya karena tidak pernah memberi tip untuk layanan apapun. Di hari pertama tahun baru, dia mendapat kabar baik bahwa kepala akuntannya telah bunuh diri. Segera dia bergegas menuju ke tempat pria itu. Semua buku-buku berada dalam urutan yang sempurna. Dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Mengapa dia mengakhiri hidupnya sendiri? Setelah penyelidikan menyeluruh,
Catatan itu ditemukan. Selama 30 tahun saya tidak pernah mendapat satu kata pun yang memberi semangat. Saya muak. Paulus memahami kekuatan perkataan ketika dia menasihati. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dia terdapat dalam Alkitab Efesus 4 ayat 29. Dengan kata lain, ucapkanlah hanya apa yang akan menjadi berkat bagi orang lain. Di kesempatan berikut ketika Anda tergoda untuk menegur seseorang, ingatlah untuk hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Kolose 4 ayat 6. Dengan melakukan itu, Anda akan meningkatkan sistem kekebalan fisik dan rohani mereka, dan sistem kekebalan Anda sendiri. Demikian renungan pagi kita pada pagi ini. Saudara, keterangan yang begitu baik yang kita dapati melalui renungan pada pagi hari ini dengan judul Bumbui Kata-Kata Anda dengan Garam. Ayat Alkitab sangat jelas bagi kita pada pagi hari ini dalam Ibrani 3 ayat 13 yang berbunyi, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ada fakta yang kita dapati dalam renungan pagi ini terkait kehidupan di dalam rumah tangga. Ya, kalau kata-kata itu baik diucapkan akan menguatkan, akan membangun imun tubuh, ya, akan membangun kekebalan tubuh. Tapi kalau kata-kata yang diucapkan itu bersifat negatif, bersifat mendatangkan keburukan, maka imun tubuh ini bukan menjadi kuat, melainkan akan menjadi lemah. Dan ini masalah. Kalau imun tubuh itu sudah lemah, maka akan terjadi kekeliruan kelanjutan dalam kehidupan rumah tangga. Nasihat jelas bagi kita, mari kita perhatikan nasihat itu. Sebagaimana di dalam Efesus 4, Kolose 4 ayat 6 katakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Mari kita sama-sama praktekkan itu dalam kehidupan, di dalam rumah tangga kita, dalam pribadi kita, dimanapun saja kita berada. Dengan demikian kita menjadi berkat bagi orang lain dan juga menjadi berkat bagi kita. Ya, Tuhan dapat menolong kita adalah doa dan harapan kita bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk renungan yang begitu baik. Terima kasih untuk Roh Kudus yang memberikan penerangan kepada kami, membuat kami mengerti untuk firman-Mu. Selanjutnya, bila mana kami jalani kehidupan, lebih khusus pelayanan atau peribadatan kami hari ini, Tuhan memberkati kami, biarlah kami terus menjadi berkat bagi orang lain juga. Dalam nama Yesus kami berdoa.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada. Demikian kita telah ikuti bersama renungan pagi Advent dengan judul Bumbui Kata-Kata Anda dengan Garam, yang disampaikan oleh Pendeta Edo Takerbach. Pendengar, selamat pagi saja untuk semua. Pagi ini hujan masih mengguyur ya, masih mengguyur Kota Jayapura dan sekitarnya. Dari pukul 4.27 menit ini sudah pukul 5.26 menit, berarti sudah 1 jam lebih hujannya turun di Papua atau Jayapura. Kami bersyukur karena Tuhan kasih buat semua kita di Papua ini, cuacanya sepanjang iklimnya sepanjang tahun itu hujan. Dan tentunya di tempat lain ada mengalami kekeringan dan juga kebakaran hutan atau karhutla. Tapi kita bersyukur di pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan kami menikmati hujan.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget. Udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, saya cukupkan saja tembang-tembang religi Kristiani yang sudah dihadirkan menemani suasana pagi Anda di akhir pekan Sabtu 29 Agustus 2026. Baik pendengar, sudah pukul 5.53 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita Fajar Papua pagi ini. Selamat pagi, selamat mengikuti.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Selamat pagi saudara. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan warta berita Fajar Papua edisi akhir pekan Sabtu 29 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam warta berita, di antaranya BPSDM Papua gelar PKN tingkat 2, siapkan pemimpin adaptif percepat transformasi daerah. DPRK Mamramuraya menggelar sidang paripurna membahas perubahan APBD 2026. Selain itu, warta berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri berita olahraga. Inilah Fajar Papua selengkapnya. Saya Willy Rantuboy. Pendengar dan pemirsa, kita awali berita yang pertama. Dorong lahirnya kepemimpinan yang adaptif untuk mempercepat transformasi daerah, BPSDM Provinsi Papua menggelar pelatihan kepemimpinan nasional yang diikuti oleh ASN dari pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota setanah Papua, serta Provinsi Maluku. Berikut laporan Arul Frimansyah.
2: Untuk membentuk karakter kepemimpinan adaptif dalam mempercepat transformasi pembangunan dan pelayanan publik di tengah masyarakat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Papua menggelar pelatihan kepemimpinan nasional atau PKN tingkat 2 angkatan ke-31 tahun 2026. Pelatihan kepemimpinan nasional ini berlangsung di Aula BPSDM Provinsi Papua Kota Jayapura dan diikuti oleh aparatur sipil negara dari pemerintah Provinsi Papua, pemerintah daerah Kabupaten Kota Setanah Papua, dan ASN dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Gubernur Papua dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua, Yohanes Walilo, menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Administrasi Negara atas kepercayaannya kepada Papua untuk menyelenggarakan PKN tingkat 2 secara mandiri. Menurut Yohanes Walilo, pelaksanaan PKN di Papua menjadi kesempatan penting untuk menyiapkan lebih banyak pemimpin berkualitas dan berkompeten yang mampu menggerakkan pemerintahan dan pembangunan di 6 provinsi setanah Papua. Melalui PKN ini juga bisa membentuk SDM aparatur sipil negara yang unggul dan inklusif, serta mampu memperkuat ekonomi berbasis potensi lokal dan mempercepat pembangunan di daerah-daerah yang masih tertinggal.
3: Tantangan tata kelola pemerintahan ke depan akan semakin kompleks. Tuntutan masyarakat, kebutuhan pelayanan publik yang semakin cepat, serta dinamika pembangunan menurut hadirnya pemimpin yang adaptif, berintegritas maupun dengan pengambil keputusan dan berani melakukan perubahan. Karena itu, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 tidak boleh dipandang hanya sebagai persyaratan administrasi. Untuk menduduki jabatan, pelatihan ini harus menjadi ruang untuk memperkuat kapasitas kompetensi wawasan strategi dan karakter kepemimpinan. Saya berharap saudara-saudara mengikuti seluruh proses pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Manfaatkan masa on campus ini, belajar berdiskusi, membangun jejaring, dan mengembangkan gagasan yang dapat menjawab persoalan nyata di lingkungan kerja kita masing-masing.
2: Sementara itu, Deputi Bidang Penjamin Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN pada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Armi Winarti, mengatakan tema PKN tingkat 2 angkatan 31 sangat relevan dengan tantangan pembangunan Papua, yaitu akselerasi kepemimpinan adaptif dalam tata kelola otonomi khusus Papua untuk transformasi daya saing daerah. Armi menegaskan masa depan Papua tidak hanya ditentukan oleh besarnya kewenangan dan anggaran, tetapi juga dari kualitas kepemimpinan dalam mengelola sumber daya tersebut.
4: Mengikuti PKN tingkat 2 ini tidak hanya sekedar formalitas, tidak hanya sekedar sebagai compliant, tetapi jadikan PKN 2 ini memang untuk bagaimana kita, kemampuan kita untuk menguji diri, apakah kita masih terjebak kepada rutinitas, apakah kita memang sungguh-sungguh sudah mendengarkan harapan dari masyarakat, apakah keputusan-keputusan yang kita ambil itu memang berbasis data atau evidence base, dan apakah kita berani mengubah program-program yang tidak berdampak. Jadi di sebuah organisasi, kita sebagai pemimpin, kita juga harus terus mendorong gitu ya, bagaimana kita, organisasi kita sebagai organ pembelajar, di mana orang-orang yang ada di dalamnya terus mengembangkan kapasitas.
2: Untuk itu, Armi Winarti mendorong peserta PKN untuk bisa menjadi pemimpin yang mampu melihat persoalan secara menyeluruh dan mengantisipasi perubahan, membangun kolaborasi, serta berani melakukan inovasi kebijakan dan memastikan perubahan dapat terus berjalan meskipun terjadi pergantian pejabat. Sementara itu, PLT Kepala BPSDM Provinsi Papua, Emmanuel Kore, menjelaskan PKN tingkat 2 angkatan ke-31 dilaksanakan dengan metode klasikal dan berlangsung mulai 28 Agustus hingga 12 Desember 2026 di BPSDM Provinsi Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
0: DPRK Mambramo Raya menggelar sidang paripurna membahas perubahan APBD 2026. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mambramo Raya menggelar sidang paripurna pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Mambramo Raya yang berlangsung Sabtu 22 Agustus 2026. Sidang tersebut dipimpin Ketua DPRK Patinus Wanimbo dan dihadiri Bupati Mambramo Raya Robby Wilson Rumansara, Wakil Bupati Kevin Tutou, Wakil Ketua 1 Doni Pate, serta pimpinan fraksi dan anggota DPRK Mambramo Raya. Usai sidang, Bupati Rumansara mengapresiasi upaya kerjasama serta komitmen semua pihak sehingga tahun 2026 ini APBD Kabupaten Mambramo Raya mengalami kenaikan sebesar 16,45% yang bersumber dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Kenaikan tersebut menurutnya akan digunakan untuk belanja pegawai dan keperluan belanja lainnya.
6: Kita tidak bisa pakai untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan yang lain. Hanya untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang langsung untuk kepentingan masyarakat. Itu otsus, kemudian kita juga dapat tambahan 1,4 dari DBH pajak, DBH pajak 1,4 miliar. Kemudian ada tambahan 52 miliar, itu dari DAU 56 miliar, jadi 52 itu dikhususkan sesuai dengan KMK 198, itu khusus untuk penggajian ASN dan P3K.
5: Namun untuk dana otonomi khusus, Bupati mengatakan dana tersebut sesuai dengan RAP Otsus diperuntukkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, Bupati meminta perangkat daerah yang mengelola dana Otsus dapat menyiapkan program kerja yang berdampak langsung kepada masyarakat.
6: Lebih kepada bagaimana pemanfaatan dana Otsus sesuai dengan petunjuk pemanfaatan dana Otsus. Ada item-item yang kita tidak bisa pakai untuk kepentingan belanja perjalanan dinas, belanja honorer, honorarium, dan seterusnya, makan minum, ATK itu tidak bisa. Belanja modal tidak bisa. Kita hanya pakai untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat. Sehingga yang bisa kita gunakan itu di pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dan itu sudah ditetapkan oleh provinsi, dan kita di kabupaten kita lakukan. Presentasinya sudah dibagi seperti itu.
5: Sementara Ketua DPRK Patinus Wanimbo mengatakan alasan mempercepat sidang paripurna pembahasan Raperda perubahan ini agar pihak eksekutif dapat melakukan konsultasi dan penyesuaian sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
7: Sesuai dengan kemarin evaluasi di provinsi bahwa sidang untuk perubahannya secepatnya. Maka sisa 3 bulan ini kami harus lakukan cepat dan juga kembali dalam waktu dekat juga. Baru kami akan koordinasi evaluasi di provinsi. Jadi kita target secepatnya itu yang kami tadi lakukan. Dan paling lambat tanggal 30 di atasnya sudah ditetapkan.
8: Berarti besok ini turun koordinasi dengan provinsi, balik lagi langsung.
7: Iya, kita koordinasi ke provinsi, langsung kembali ditetapkan.
5: Diketahui sidang paripurna pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Mambramo Raya akan kembali digelar pada 30 Agustus mendatang dengan agenda penetapan Raperda menjadi Peraturan Daerah Perubahan APBD 2026. Nalik Saulia melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, warta berita disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
1: Anda masih mengikuti berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Personil Satgas Operasi Damai Kartens menggelar patroli sambang di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Selain berinteraksi dengan warga, personil juga memberikan pelayanan kesehatan di tengah aktivitas masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, personil menyapa dan berbincang langsung dengan warga mengenai aktivitas sehari-hari, kondisi lingkungan, serta kesehatan masyarakat. Sejumlah warga kemudian mengikuti pemeriksaan kesehatan yang dilakukan personil di lokasi. Kepala Operasi Damai Kartens Irjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan interaksi langsung dengan masyarakat penting dilakukan untuk mengetahui kondisi warga di wilayah tugas. Menurutnya, komunikasi dengan masyarakat tidak hanya menjadi bagian dari pelaksanaan tugas, tetapi juga membantu personel memahami situasi dan kebutuhan warga secara langsung. Irjen Pol Faisal Ramadhani meminta seluruh personel yang bertugas untuk terus menjaga komunikasi dengan masyarakat serta memberikan pelayanan secara baik. Kegiatan di Sinak berlangsung di tengah aktivitas masyarakat yang tetap berjalan. Personil menyempatkan diri menyapa warga, berdialog, sekaligus memberikan pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Dengar dan pemirsa, jumlah siswa penyandang autisme di SLB Papua meningkat dalam 3 tahun terakhir. Namun kebutuhan tersebut belum diimbangi ketersediaan guru yang memiliki latar belakang pendidikan khusus. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
9: Jumlah siswa penyandang autisme di Sekolah Luar Biasa Papua terus meningkat dalam 3 tahun terakhir. Kondisi tersebut belum diimbangi ketersediaan guru yang memiliki latar belakang pendidikan khusus. Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Papua, Lawrence Wanting, mengatakan siswa baru penyandang autisme berkisar 5 hingga 30 orang. Data tersebut berasal dari sekitar 7 SLB di Serui, Waropen, Biak, dan Jayapura. Lawrence mengatakan guru SLB berlatar belakang pendidikan khusus masih belum mencapai 50%. Kekurangan tenaga khusus membuat sebagian guru non-pendidikan khusus harus dilibatkan untuk mendampingi siswa berkebutuhan khusus. Guru non-pendidikan khusus dapat mendampingi siswa setelah mendapatkan pembinaan dari guru pendidikan khusus selama sekitar 1 tahun. Namun, Lawrence mengakui kondisi tenaga pendidik saat ini masih belum ideal karena Papua belum memiliki program studi pendidikan khusus.
10: Masih terbatas karena guru SLB yang aslinya dari pendidikan khusus itu tidak sampai 50%, jadi sekitar 10% dari yang lain. Jadi ini kebanyakan direkrut dari guru-guru yang pendidikan non-pendidikan khusus. Jadi ya sudah, guru-guru yang bisa mereka mendampingi anak-anak ini, ya kita ini, tetapi tentunya dengan pendampingan. Jadi 1 tahun didampingi oleh guru-guru pendidikan khusus, lalu nah, tahun berikutnya dibiarkan untuk mereka mendampingi anak disabilitas.
11: Berarti belum ideal?
10: Jadi belum ideal, apalagi di universitas yang ada di Papua ini tidak ada pendidikan khusus untuk guru.
9: Menurutnya, kebutuhan guru di SLB juga lebih besar dibandingkan sekolah umum karena siswa disabilitas membutuhkan pendampingan intensif. Dinas Pendidikan Papua menyebut kebutuhan idealnya 2 guru pendamping untuk setiap 8 siswa disabilitas. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan sejumlah perguruan tinggi di luar Papua. Selain itu, mendorong Universitas Cendrawasih membuka program studi pendidikan khusus yang direncanakan mulai dikembangkan pada 2027. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
1: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Persipura Jayapura launching serentak di 6 kota di tanah Papua. Persipura Jayapura akan menggelar live launching experience jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027 pada Minggu 30 Agustus 2026. Tidak hanya memperkenalkan skuad yang akan berlaga di musim baru, dalam kesempatan yang sama Persipura juga akan meluncurkan jersey terbaru dan buku Persipura. Launching Persipura kali ini akan digelar dan terhubung secara serentak di 6 kota, yakni Jayapura, Sorong, Timika, Wamena, dan Jakarta serta Yogyakarta. Launching tahun ini mengusung tema Satu Hati, Satu Tujuan. Semangat tersebut menjadi upaya untuk menyatukan masyarakat Papua dan seluruh pencinta Persipura dimanapun berada, untuk bersama-sama memberikan dukungan kepada Persipura dalam menjalani musim kompetisi 2026-2027. Direktur Utama PT Nusantara Cendrawasih Karsa, Owen Rahadian, mengatakan konsep 6 kota dipilih agar momentum launching Persipura dapat dirasakan lebih banyak masyarakat dan supporter. Meski berlangsung dalam satu rangkaian yang sama, masing-masing kota akan menghadirkan pengalaman dengan karakter yang berbeda. Kata Owen, Jayapura akan menjadi pusat sekaligus panggung utama live launching experience berupa launching tim, jersey, dan buku Persipura. Selain itu, di kota Timika akan menjadi ruang pertemuan Persipura dengan supporter dan komunitas lokas, khususnya di Karakas, yang mengangkat cerita loyalitas dan perjalanan komunitas yang terus menjaga semangat Persipura. Kemudian Jakarta dan Yogyakarta menghadirkan pengalaman budaya dan hiburan bagi komunitas dan generasi muda Papua. Apalagi dalam launching di 6 kota menghadirkan pemain Persipura. Dia berharap launching ini memberikan pengalaman yang berbeda bagi para pecinta Persipura dalam menyambut musim baru.
12: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Pendengar dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri penyampaian warta berita Fajar Papua pagi ini. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan selamat beraktivitas.
1: Telah kita ikuti berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita Fajar Papua pagi ini. Baik, pendengar, kita akan update beberapa informasi di 23 menit lepas dari pukul 6 ini. Ada beberapa informasi yang akan kami update, baik itu news magazine pagi hari ini, hingga nanti kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan nanti tepat di pukul 7 kita akan menyimak penyampaian dari warta berita Pro 3 Jakarta, dan kita juga akan update beberapa informasi, baik itu Papua Actuality dan terutama cuaca ya. Kita akan sama-sama update cuaca di pagi hari ini. Dan tentunya kita sudah sama tahu bahwa hujan sudah mengguyur kota Jayapura dari pukul 4.27 menit dan baru saja berakhir, baru rimis kembali ya di pukul 6.21 menit yang lalu. Baik, pendengar, di mana saat ini berada, beberapa tembak-tembak menjadi menyemangat kita di pagi hari ini dalam menjalani aktivitas dan juga akhir pekan Sabtu 29 Agustus 2026.

Ya, saudara pendengar Pro Satria Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selamat pagi. Nansamuani wa Brunomi Rasnewane Raismawane Renevoy Arubabie Rokacebio. Ya, selamat pagi itu aja untuk semua yang saat ini ya baru bergabung bersama Pro 1. Selamat pagi, selamat menikmati libur atau happy weekend saja untuk semua. Dan pagi ini pendengar sekarang sudah pukul 6.38 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan update beberapa informasi dalam news magazine pagi hari ini seperti yang dirilis oleh portal resmi kami rri.co.id.

Brand, di mana saat ini Anda berada? News Magazine pagi ini diantaranya SMA Negeri 6 Sko perkuat kompetensi guru lewat HIHT. Ketua MPR tekankan sensus ekonomi jadi dasar kebijakan berbasis data. Wamenkumdigi mengatakan agentik intelijensi, artificial intelijensi ciptakan resiko baru di sektor keuangan. Bintang Radio 2026 RRI Jayapura diikuti 33 peserta. Peringatan tadi ada 4 informasi dalam news magazine pagi hari ini. Ketua MPR tekankan sensus ekonomi jadi dasar kebijakan berbasis data. Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan sensus ekonomi dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan berbasis data. Ia menilai pendataan tersebut penting agar negara mengetahui aktivitas ekonomi masyarakat secara akurat dan menyeluruh. Muzani menyampaikan harapan itu setelah menerima kedatangan petugas sensus ekonomi dari Badan Pusat Statistik pada Jumat 28 Agustus 2026. Kedatangan petugas tersebut turut didampingi Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi untuk melakukan pendataan terhadap dirinya sebagai warga negara. Dalam proses pendataan, Muzani menjawab pertanyaan mengenai jumlah keluarga serta berbagai kegiatan usaha yang dijalankan. Pertanyaan itu mencakup usaha yang ditangani keluarga maupun anggota keluarga sesuai informasi yang dimiliki. Ia juga berharap kegiatan sensus ekonomi berjalan lancar dan diikuti sebanyak mungkin warga Indonesia. Ia berharap kegiatan ini menjadi dan diikuti sebanyak mungkin oleh warga negara Indonesia. Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi mengajak masyarakat berpartisipasi dalam sensus ekonomi untuk mendukung pendataan nasional. Ia meminta warga mengingatkan kerabat, keluarga, tetangga, dan rekan yang belum mengikuti kegiatan pendataan tersebut. Amalia menyampaikan masyarakat tidak perlu khawatir karena BPS menjaga kerahasiaan seluruh data yang diberikan. Ia juga menegaskan data dalam sensus ekonomi tidak memiliki kaitan dengan kepentingan perbajakan masyarakat. Menurut Amalia, masyarakat dapat berpartisipasi dengan mengisi kuesioner secara mandiri melalui fasilitas daring yang disediakan BPS. Tautan kuesioner daring tersebut dapat diminta kepada petugas sensus yang datang melakukan pendataan kepada masyarakat. Pendengar, perkembangan kecerdasan buatan Artificial Intelligence AI di sektor jasa keuangan telah memasuki tahap baru. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkumdigi Nazar Patria dalam OJK Digination Day 2026. Ia menuturkan bahwa kehadiran agentik Artificial Intelligence memungkinkan sistem AI mengambil keputusan secara lebih mandiri. Kemampuan tersebut bahkan mencakup pelaksanaan proses transaksi. Menurut Wamendigi, kondisi tersebut dapat memunculkan risiko baru yang perlu diantisipasi, memulai dan melalui tata kelola dan regulasi. Untuk itu, ia meminta penyusunan regulasi penggunaan AI di sektor jasa keuangan segera dirampungkan. Nezar menuturkan AI hanya berfungsi sebagai alat bantu, sementara keputusan akhir harus tetap berada pada manusia. Hal tersebut untuk mengantisipasi kewenangan pengambilan keputusan dan eksekusi tindakan oleh artificial intelligence di sektor jasa keuangan. Menurutnya, kemandirian AI di sektor tersebut dapat menimbulkan konsekuensi apabila terjadi kesalahan sistem. Jika hal itu terjadi, ia mengkhawatirkan dampaknya akan dirasakan langsung sistem transaksi dan konsumen.
Resikonya tentu juga besar, sehingga mitigasi regulasi dalam soal ini harus disiapkan juga mulai dari sekarang. Pada sudah pukul 6.44 menit waktu Indonesia Timur, dengar masih mengikuti news bagi Sen pagi hari ini. SMA Negeri 6 Sukabumi menggelar in-house training untuk memperkuat kompetensi tenaga pengajar. Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penerapan pembelajaran mendalam. IHT berlangsung selama 6 hari dari 21 sampai 26 Agustus 2026. Kegiatan mengangkat tema implementasi kurikulum nasional 2026 melalui pembelajaran mendalam. Kepala SMA Negeri 6 Sukabumi, Habil Natalis Tangdilian, mengatakan IHT bertujuan untuk memperkuat kemampuan guru dalam mengajar. Pembelajaran diarahkan dari sekedar menuntas materi menuju pemahaman konsep yang lebih mendalam. Habil mengatakan pembelajaran mendalam diterapkan melalui 3 pendekatan utama. Ketiganya adalah mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Mindful learning diarahkan untuk menciptakan ruang kelas yang aman secara psikologis. Siswa diharapkan fokus terhadap proses pembelajaran dan menghargai keberagaman cara belajar. Meaningful learning menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata dan tantangan masa depan siswa. Pendekatan tersebut membuat pembelajaran lebih kontekstual dan tidak terbatas pada teori. Secara joyful learning membuat proses belajar lebih menantang sekaligus menyenangkan. Penerapannya dilakukan melalui eksperimen, diskusi, pemecahan masalah, dan pemanfaatan teknologi secara interaktif. Habil berharap dengan kegiatan tersebut memberikan dampak bagi seluruh ekosistem sekolah. Penguatan kompetensi guru diharapkan turut meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah perbatasan SKOW RI Penjeng.

Padahal sebanyak 33 peserta telah mendaftar dalam ajang Bintang Radio 2026 tingkat Satuan Kerja Satker RRI Jayapura hingga 27 Agustus 2026. Koordinator Bidang Acara Lomba dan Pertunjukan Bidang Radio RRI Jayapura, Josita Salama, mengatakan dari jumlah tersebut 25 peserta merupakan perempuan dan 8 peserta laki-laki. Jumlah peserta tersebut telah melampaui target awal panitia sebanyak 25 orang, namun jumlah peserta masih berpeluang bertambah karena pendaftaran masih dibuka hingga 3 hari ke depan. Ia menyebutkan terdapat satu peserta perempuan yang masih menunggu konfirmasi dari panitia pusat terkait status keikutsertaannya. Josita menegaskan pelaksanaan lomba tetap mengacu pada keputusan panitia pusat Bintang Radio 2026. Jika jumlah peserta berada di bawah 50, kompetisi akan dilaksanakan dalam satu putaran. Panitia berharap antusiasme masyarakat, khususnya generasi muda di Jayapura, terus meningkat hingga batas akhir pendaftaran. Pada demikian News Magazine pagi hari ini, dan sudah mengantarkan kita di pukul 6.46 menit waktu Indonesia Timur. Masih dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura, pendengar. Tentunya nanti ada ya Bintang Radio dan juga RRI Fest dalam satu panggung ya. Dan nanti akan digelar tanggal 3, 4 dan 5 September 2026 di pelataran RRI Jayapura. Ya, dan pendengar juga bisa bergabung ya, bisa menyaksikan ada UMKM yang akan diselenggarakan nanti di tanggal 3, 4, 5 agak September di kantor RRI Jayapura. Dan juga ada donor darah, mungkin pendengar bisa bersama-sama bersama keluarga mungkin mau menyumbangkan darah dalam donor darah di tanggal 3, 4 dan 5 September.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini berada? Sudah pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. DPRD Surabaya mendorong pengawasan limbah medis lebih ketat. Puluhan perahu diduga memasuki kawasan tambak desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, dan mengambil hasil budidaya warga berupa ikan, udang, hingga kepiting. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, bersama saya, Rudi Zain. Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengejar potensi penerimaan dari 40 perusahaan baja yang belum memenuhi kewajiban perpajakan dengan total nilai berkisar 5 triliun rupiah. KPK mendalami dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir di Nepal bertambah menjadi 121 orang. Hal itu dilaporkan Dewan Pariwisata Nepal pada Jumat kemarin. Merdeka Run 81 Indonesia Merdeka diikuti ribuan peserta. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Yurika Fitri. Yurika.
1: Iya Rudi, saat ini saya berada di Jalan Medan Merdeka Utara, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, di mana ribuan peserta akan mengikuti Merdeka Run dalam rangka 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan saat ini para peserta sudah mulai tiba di sekitar depan istana dan mereka akan mengikuti Merdeka Run sepanjang 8 km dan rencananya nanti akan dimulai pada tepat pukul 6 pagi dan akan dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet Merah Putih, diantaranya itu Menpora dan juga beberapa pejabat lainnya. Dan saat ini selain untuk memeriahkan Merdeka Run ini juga akan digelar UMKM sebanyak 81 peserta yang akan mengikuti UMKM dan juga nanti ada pertunjukan terjun payung dari TNI Angkatan Udara. Sementara sejumlah ruas jalan sudah dilakukan penutupan dan sterilisasi terkait dengan adanya Merdeka Run. Dan para peserta menggunakan atau memakai kaos berwarna merah putih dan mereka juga sudah akan memasuki garis start tepat di depan Istana Merdeka Jakarta. Dari Istana Merdeka Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yurika Fitri untuk laporan yang Anda sampaikan. Kita beralih ke informasi lainnya. DPRD Surabaya mendorong pengawasan limbah medis lebih ketat. Agustin Irdiani dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
2: DPRD Kota Surabaya mendorong pengawasan pengelolaan limbah medis di klinik swasta diperketat. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan seluruh fasilitas kesehatan memiliki mekanisme pembuangan limbah yang jelas. Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Dr. Michael Loksodimulyo, mengatakan pengawasan tidak cukup hanya dilakukan terhadap rumah sakit milik pemerintah. Klinik dan rumah sakit swasta juga dipastikan memiliki sistem pengelolaan limbah medis sesuai ketentuan. Temuan limbah medis di kawasan perbatasan Surabaya-Sidoarjo menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pengawasan, terutama terhadap fasilitas kesehatan yang belum diketahui secara jelas kemana limbah medis dibuang.
3: Dinas Kesehatan Kota benar-benar harus mengawasi klinik-klinik yang tidak tahu pembuangannya di mana. Jangan diberikan izin klinik kalau sampai pembuangan sampah medis ini tidak dikerjasama dengan pemerintah Kota Surabaya. Itu yang paling penting. Bisa dari klinik-klinik swasta mungkin, dan ini harus diketati untuk sistem pengawasan pembuangan limbah di klinik-klinik swasta atau rumah sakit swasta yang lain.
2: DPRD juga mengapresiasi langkah Dinas Kesehatan dan RSUD Eka Chandra Rini dalam merespon temuan limbah medis yang viral. Penelusuran awal dinilai menunjukkan tidak adanya keterkaitan limbah. Respon cepat tersebut diapresiasi anggota Komisi DPRD Kota Surabaya Imam Syafi'i. Ia menilai rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan publik harus terus memastikan kredibilitasnya. Imam juga meminta masyarakat tidak takut melakukan pengawasan terhadap lembaga yang menggunakan anggaran publik. Menurutnya kontrol masyarakat merupakan bagian penting dalam memastikan program yang dibiayai APBD.
4: Kami minta warga Surabaya tidak usah takut takut. Semua warga Surabaya berhak mengontrol, apalagi lembaga-lembaga yang dibiayai oleh APBD. Jadi gara-gara persoalan ini kemudian diancam dilaporkan polisi. Tidak usah takut yang seperti itu, sepanjang tujuannya untuk mengawasi seluruh program-program yang dibiayai APBD.
2: Komisi D juga meminta pengawasan terhadap pengelolaan limbah medis rumah sakit terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya mencakup proses pengumpulan, tetapi juga memastikan perusahaan pengelola memiliki izin dan juga limbah yang benar-benar dibawa ke lokasi pemusnahan yang ditentukan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Puluhan perahu diduga memasuki kawasan tambak desa Kalanganyar, kecamatan Sedati, Sidoarjo, dan mengambil hasil budidaya warga berupa ikan, udang, hingga kepiting. Aksi tersebut disebut berlangsung hampir setiap hari menggunakan jaring besar yang dikenal warga sebagai badong harimau. Januar Fahmi dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Puluhan perahu diduga memasuki kawasan tambak Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, dan mengambil hasil budidaya warga berupa ikan, udang, hingga kepiting. Aksi tersebut disebut berlangsung hampir setiap hari menggunakan jaring besar yang dikenal warga sebagai badong harimau. Penjaga tambak, Rofik, menyebut satu perahu dapat membawa sekitar 4 orang. Warga yang berusaha menghalau rombongan tersebut juga diduga mendapat ancaman. Sebanyak 14 perahu telah diamankan, sementara sejumlah orang lainnya berhasil melarikan diri.
6: Barang bukti yang diambil dari Bapak Marinir itu ada dua jaring, namanya jaring harimau. Jaring harimau katanya itu yang panjangnya sekitar 15 meter, itu diambil. Barang bukti ada dua, cuma itu aja sementara. Nanti ada kelanjutannya sama marinir-marinir ini.
5: Sementara itu Kepala Desa Kalanganyar Muhammad Fatoni membenarkan keresahan warga dan menyebut ada laporan dugaan pengancaman. Pemerintah desa akan berkoordinasi dengan kepolisian dan unsur marinir untuk meningkatkan pengamanan kawasan tersebut.
6: Langsung masuk ke wilayah tambak, langsung penjaran, menjaring, masang badong harimau katanya itu. Badongnya itu sekitar 10 meteran. Langsung seluruh ikan-ikan, udang, bandeng, mujair, apapun itu masuk ke peding juga masuk semua. Itu penjaranya langsung, dan juga ada pengancaman dari yang penjara itu tadi.
7: Bentuknya pengancaman seperti apa, Pak?
6: Langsung kalau ada yang ibaratnya ada yang negur, langsung mau dibacok itu. Ada buktinya itu, ada semua.
5: Identitas kelompok dan dugaan asal mereka dari luar Sidoarjo masih dalam penyelidikan. Warga berharap aparat segera mengambil tindakan untuk mencegah kerugian petambak dan menjaga keamanan kawasan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Komunitas Gerakan Sinergi Guru atau Gasing Riau menggelar pelatihan untuk memperkuat digitalisasi pendidikan dan penerapan pembelajaran mendalam bagi guru seriau. Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru melaporkan.
8: Komunitas Akademi Gerakan Sinergi Guru atau Gasing Riau menggelar pelatihan intensif bertema penguatan digitalisasi pendidikan dan implementasi kurikulum berbasis pembelajaran mendalam di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Riau Jumat 28 Agustus 2026. Ketua Komunitas Gasing Riau Badrul Aini mengatakan pelatihan tersebut bertujuan memberikan pengalaman dan pengetahuan baru kepada para guru, khususnya dalam memperkuat penerapan kurikulum dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran.
9: Karena karakter peserta didik kita hari ini berbeda-beda, kemudian juga dengan kemajuan teknologi hari ini, maka guru-guru juga harus bisa mengadopsi teknologi untuk pembelajaran. Karena ada beberapa plan pembelajaran yang tergolong abstrak, dengan adanya PID ini bisa dikonkretkan, dinyatakan, kemudian juga visualisasi materi-materi itu secara jelas kepada siswa-siswa kita ya.
8: Sementara itu, Kepala BPMP Riau Nilam Suri mengatakan pihaknya mendukung kegiatan tersebut melalui fasilitasi tempat dan kebutuhan pelatihan. BPMP Riau juga membantu menghadirkan sejumlah narasumber untuk berbagi pengetahuan bersama para guru peserta.
10: Kita bantu untuk sama-sama lah memfasilitasi teman-teman yang penuh semangat ini. Guru-guru hebat, guru-guru penuh semangat, guru-guru yang cerdas IT-nya gitu ya. Dan ini semoga bisa memberikan praktek baik untuk teman-temannya yang lain dan memberikan semangat ketok ular gitu ya, ketok ular satu kepada untuk yang lainnya.
8: Melalui kegiatan tersebut, komunitas Gasing Riau berharap peningkatan kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi dapat mendorong pembelajaran yang lebih inovatif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era digital. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain melakukan penindakan tegas terhadap pangkalan nakal, pemerintah Kota Gunung Sitoli akan melakukan operasi pasar gas LPG 3 kg imbas dari keluhan masyarakat akibat kelangkaan gas LPG bersubsidi satu minggu terakhir di Kota Gunung Sitoli. Indah Febrianti Buololo dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
11: Manakala ada masyarakat melihat terjadinya penyelewengan ataupun kecurangan, silakan melaporkan.
12: Sekretaris Daerah Sekda Kota Gunung Sitoli Andika Lauli menyatakan bahwa gas LPG 3 kg di wilayah Kota Gunung Sitoli masih cukup. Hal ini diungkapkannya saat dikonfirmasi RRI terkait kelangkaan gas LPG 3 kg yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Disebutkan ya, berdasarkan informasi dari PT Pertamina Patraniaga, kuota gas LPG 3 kg yang sangat tersedia bagi masyarakat. Apalagi ada sebanyak 3 agen dan 254 pangkalan gas yang tersebar di 6 kecamatan, dan ia tegaskan pangkalan wajib mendistribusikan gas 3 kg kepada warga sekitar.
11: Informasi dari Pertamina bahwa stok kita itu masih cukup. Jadi masih banyak, jadi tidak usah panik. Untuk LPG 3 kg masih tersedia. Nah, itu nanti tugas pemerintah, kami melakukan operasi pasar bersama-sama dengan Pertamina. Melihat langsung, memonitoring pangkalan-pangkalan dan agen. Manakala ada masyarakat melihat terjadinya penyelewengan ataupun kecurangan, silakan melaporkannya kepada kami melalui pemerintah Kota Gunung Sitoli.
12: Sementara itu, Wakil Wali Kota Gunung Sitoli, Martinus Lase, meminta kerjasama dari masyarakat untuk turut mengawasi penjualan gas LPG 3 kg. Jika menemukan penyelewengan dari pangkalan, agar segera dilaporkan kepada mereka dengan disertai bukti berupa foto ataupun video.
13: Jangan segan-segan menyampaikan kalau ada, kalau ditemukan ada bukti, dilihat dengan mata kepala sendiri. Kalau bisa difoto, ada bukti lain, silakan dilaporkan ke kami. Siapa saja kami yang ada di pemerintah Kota Gunung Sitoli hari ini, sebagai bahan juga ke kita.
12: Jika masih langka ungkapnya, maka pemerintah akan segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan penindakan kepada pangkalan yang nakal, serta melakukan operasi pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap gas LPG 3 kg. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bantu penanganan karhutla di Bangka Belitung Buru, Korem 045 Garuda Jaya siaga penuh, dan laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
14: Ya, kita adanya kerjasama koordinasi dan sosialisasi TNI Polri.
15: Korem 045 Garuda Jaya menyiagakan penuh komponen guna menanggulangi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta dampak kekeringan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ratusan personel dan armada pun telah disiagakan. Komandan Korem dan Rem 045 Garuda Jaya, Brigjen TNI Nur Wahyudi, mengatakan kesiapsiagaan tersebut diperkuat melalui sinergi dan koordinasi lintas instansi bersama Polda, pemerintah daerah, serta instansi terkait. Langkah awal pengamanan ini dilakukan dengan menerjunkan ratusan personel TNI ke wilayah Bangka dan Belitung. Menurut dia, hingga saat ini tercatat ada sekitar 40 titik api di wilayah Bangka Belitung. Meski demikian, titik api yang terpantau umumnya berskala kecil.
14: Ya, kita adanya kerjasama koordinasi ya, antara instansi TNI Polri, Pemda, dan seluruh yang lain, kita bisa cepat. Seandainya ada penonjolan atau titik titik api, api yang mungkin ada di sekitar ini. Kalau sampai ini dilaporkan ada, sampai dengan saat ini yang dilaporkan ada 40 titik api. Yang saya ambil itu di Pulau Bangka Belitung, di Bangka dan Belitung. Ya, dan itu pun apinya kecil-kecil.
15: Sementara itu, Kepala Seksi Teritorial Kasiter Kasrem 045 Garuda Jaya, Letkol Infantri Agus Sulistio, menjelaskan seluruh jajaran di bawah Korem 045 Garuda Jaya, termasuk 4 Kodim dan Batalion jajaran, telah diinstruksikan untuk siaga penuh dan sigap membantu proses pemadaman jika terjadi kebakaran di wilayah masing-masing.
16: Untuk tahun ini, Korem 045 Garuda Jaya telah melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menanggulangi bencana alam kebakaran tersebut. Jadi, Danrem sudah memerintahkan seluruh jajarannya, ada Kodim-Kodim, ada 4 Kodim, kemudian batalion-batalion yang ada, jadi batalion dari 147, kemudian TV dari 845, 946, diperintahkan untuk menyiagakan personelnya kalau suatu saat di tempatnya ada kejadian kebakaran, segera membantunya.
15: Sementara itu, untuk mencegah terjadinya musibah kebakaran, Korem 045 Garuda Jaya melalui Babinsa terus menggalakkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan ceroboh seperti membuang puntung rokok sembarangan, serta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dari Pangkal Pinang, Dewi Nirwan di RRI.
0: Kabupaten Kendal memasuki masa panen padi, terutama di wilayah Pantura. Nilai jual padi pun meningkat melebihi harga pembelian pemerintah atau HPP. Faiz Rozi dari RRI Semarang melaporkan.
17: Ada Weleri, Rawasari, terus kemudian Brangsong ini juga ada yang panen.
18: Di wilayah Kendal saat ini sudah memasuki masa panen padi, terutama wilayah Kendal bawah. Hamparan sawah yang ditanami padi sudah tampak menguning, bahkan ada yang sudah dipanen. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan DPP Kendal, Pandura Priyat Rokojati mengatakan masa panen padi di musim kemarau memang cenderung bagus. Pasalnya ketersediaan air cukup sehingga mempengaruhi kualitas panen padi. Kualitas padi yang bagus juga berpengaruh terhadap harga padi yang bagus pula. Saat ini harga gabah kering panen di tingkat petani mencapai Rp8.000 per kilogram, melampaui harga pembelian pemerintah atau HPP yang sebesar Rp6.500 per kilogram.
17: Kecukupan air itu yang tidak seperti biasanya, itu di padi untuk yang memang siap panen itu menjadikan kualitasnya begitu bagus, mentes, akhirnya harga jualnya juga bagus. Untuk sekarang kalau kita hitung per kilo gabah kering panen itu di atas 8.000, 81, 82, 83 tergantung wilayah.
18: Naiknya harga gabah tentu berpengaruh terhadap harga beras di pasar. Maksum, warga desa Penjalin mengatakan harga beras yang biasa ia beli di pasar mengalami kenaikan dari Rp14.000 menjadi Rp15.000 per kilogram.
19: Kemarin saya beli kan yang merek Pak Tani itu 15 per kilo.
20: Itu harga segitu termasuk mahal atau gimana?
19: Ya mahal.
18: Kabupaten Kendal merupakan salah satu sentra penghasil beras di Jawa Tengah. Hasil panen yang bagus menjadikan Kendal sebagai daerah yang surplus padi sehingga sebagian gabah diserap oleh pasar luar daerah Kendal. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan pemerintah pusat menyiapkan sistem pengairan untuk membasahi lahan gambut di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru. Diki Munadi menyampaikan informasi selengkapnya.
21: Persoalan ketersediaan air menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan karhutla di sejumlah kawasan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Karena itu pemerintah mendorong pembangunan sistem pengairan dan penyediaan sumber air yang dapat digunakan untuk membasahi lahan gambut sekaligus mempercepat pemadaman ketika titik api muncul. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin saat meninjau posko pantau pengayuan Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Gubernur menegaskan hasil koordinasi harus segera diwujudkan dalam langkah konkret sehingga penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar.
22: Jadi sementara 6 titik kalau yang saat tadi dipakai dulu. Jadi kalau ada kebakaran kembali, ini tentu airnya sudah bisa disiapkan. Jadi karena di sini di Pekayuan ini kekurangan air. Nah, jadi kita bagaimana untuk menyikapi masalah air sini. Jadi di sini rapat kembali. Nanti selalu ada rapat langsung.
21: Sementara itu Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasona Ropik menjelaskan. Salah satu strategi permanen dilakukan dengan meredam kawasan gambut, khususnya di Guntung Damar. Air dari sistem irigasi Riam Kanan akan dimanfaatkan untuk membasahi kawasan tersebut. Pemerintah memperkuat tabat atau dinding penahan air agar tidak kembali keluar dari kawasan gambut. Setelah sistem pengairan diperkuat, kawasan utama ditargetkan dapat terendam dalam waktu 1 hingga 2 hari.
23: Hari ini kita nggak tahu gimana sumbernya. Nah, kemudian diperkuat oleh Bapak Gubernur, harus ada sumber air. Sumber air, hari ini Pak Gubernur sedang mengerahkan tim SDM untuk melakukan geolistrik. Geolistrik ada satu sumber dengan kedalaman 40, dengan debit yang cukup besar. Kemudian oleh Pak Gubernur dibikin sistem grid juga. Sehingga dengan demikian, bila main ini terjadi, ada sumur bor, ada bioflok. Nah ini Pekayon, sudahlah, paripurna kita selesaikan. Kalau dulu-dulu...
21: Dengan strategi pengairan ini, pemerintah menargetkan penanganan karhutla di Banjarbaru tidak lagi hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga menjaga kawasan gambut tetap lembab sepanjang musim kemarau.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

Demikian pendengar, kita telah menyimak dan mengikuti penyampaian warta berita dari Pro3 Jakarta, jaringan berita nasional. Anda kembali lagi bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Pendengar, sekarang sudah pukul 7.22 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saja untuk semua pace-mace, kakak adik orang yang tentunya pagi ini ya sudah bergabung bersama Pro 1 di pagi hari ini. Tentunya hujan ya masih mengguyur kota Jayapura dari pagi, dari subuh, dari pukul 4.27 menit sampai sekarang masih mengguyur kota Jayapura dan sekitarnya. Tentunya Anda yang mau beraktivitas ya, baik di luar ruangan yang menggunakan kendaraan roda 2, Anda sebaiknya menggunakan ya raincoat ataupun jas hujan untuk melindungi Anda. Dan juga hati-hati ya, karena tentunya material sampah akan ada di badan jalan ya, itu bisa mengakibatkan kendaraan Anda mungkin ada paku ataupun bling-bling ya. Untuk itu Anda harus berhati-hati ya, implikasinya atau dampaknya untuk lingkungan juga ketika hujan ya. Untuk itu Anda yang saat ini tengah on the way ya, ke tempat aktivitas Anda di pagi hari ini, ataupun karena di akhir pekan Sabtu ya harus ke pasar untuk belanja ya buat mama-mama ya, iya tentunya harus hati-hati dalam perjalanan Anda, dan juga harus ya hati-hati di jalan, harus apa, sangat hati-hati di jalan karena material sampah dan juga mungkin banjir ya, karena hujan sudah lebih dari 3-4 jam. Baik pendengar, kita akan update beberapa informasi, diantaranya informasi pengumuman dan juga nanti ada informasi bahan pokok ya, informasi harga bahan pokok dan juga ada informasi perakiran cuaca. Kita akan update perakiran cuaca.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berwarna-warna, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perkiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.
3: Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, selanjutnya kita akan update beberapa informasi yang tentunya kita akan update pertama, yaitu informasi perakiran cuaca. Dan di ujung telepon sudah ada perakirawan Windy. Windy, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
3: Silakan dengan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Jayapura. Bersama saya Windy, perakirawan cuaca dari BMKG Jayapura. Akan memberikan informasi perakiraan cuaca harian Provinsi Papua yang berlaku selama 24 jam ke depan, Sabtu 29 Agustus 2026. Secara umum cuaca di wilayah Papua diperkirakan akan berawan hingga hujan ringan sedang, kemudian suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius, dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 61 hingga 99%. Untuk arah angin dengan dari timur laut dengan kecepatan 4 hingga 10 km per jam. Adapun untuk potensi hujan ringan hingga sedang, hari ini untuk pagi hari di wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Serong, Sarmi, Embaramuraya, Sitiori, Kepawanyapen, dan Woropun. Untuk siang hari di wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Serong, Sarmi, Embaramuraya, Biak Numfor, Sitiori, Kepawanyapen, dan Woropun. Malam hari di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Serong, Sarmi, Embaramuraya, Kepulauan Yapen, dan Woropen. Dan untuk dini hari di wilayah Kabupaten Jayapura, Serong, Biak Numfor.

0: support dan kepulauan Nusen. Untuk kota Biafra sendiri, cuaca diperkirakan masih hujan ringan hingga malam hari dan akan berawan di siang hari. Selanjutnya saya beralih ke informasi perkiraan tinggi gelombang. Untuk wilayah perairan utara Papua, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,2 km dengan kecepatan angin 4 hingga 20 knot dan arah angin dari tenggara hingga barat daya. Untuk perairan selatan Papua, tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dengan kecepatan angin 8 hingga 20 knot dan arah angin dari timur hingga tenggara. Selanjutnya untuk informasi tentang air laut, diperkirakan hari ini akan terjadi pasang naik pada pukul 20.14 waktu Indonesia Timur, setinggi 1,1 meter, dan surut diperkirakan akan terjadi pada pukul 13.40 waktu Indonesia Timur, dan turun sedalam 0,3 meter. Kami himbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan segera menuju bantaran sungai dan kaki gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Kami juga tidak lupa mengingatkan masyarakat untuk selalu memantau informasi cuaca dan peringatan dini cuaca lebih lanjut melalui akun media sosial kami di @info_bmkg_papua. Demikian informasi yang saya dapat kami sampaikan. Hati-hati saat beraktivitas untuk hari ini karena hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura dan sekitarnya, dan terdapat beberapa genangan serta banjir. Selamat beraktivitas dan tetap beraktivitas.
1: Baik. Windy, kita tahu bahwa pagi ini hujan dan memang untuk Provinsi Papua sepanjang tahun iklimnya hujan ya. Dan kita tahu bahwa hujan sudah mengguyur dari subuh yang signifikan, padahal secara umum wilayah Indonesia sedang berada di puncak musim kemarau di Agustus ini. Nah, apakah hujan ini dipicu oleh fenomena atmosfer global atau regional yang sedang aktif melewati wilayah Papua?
0: Ya, baik. Untuk hujan yang terjadi saat ini benar, saat ini terpantau adanya gelombang Rossi yang sedang aktif di wilayah Papua. Kemudian adanya juga indeks labilitas yang tinggi di wilayah Papua yang bernilai 36 hingga 38, di mana indeks ini mengindikasikan bahwa terjadi hujan lebat dan juga badai guntur yang cukup intens di wilayah Papua. Demikian.
1: Ini kalau dilihat dari curah hujan begini, ini hujan akan berlanjut terus pada sampai besok?
0: Kalau untuk berdasarkan pantauan kami, gelombang Rossi ini masih akan aktif hingga 31 Agustus. Namun untuk intensitas curah hujannya terpantau sepertinya masih berada sampai intensitas sedang hingga esok hari 30 Agustus.
1: Baik, terima kasih Windy untuk laporannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat ya.
0: Selamat pagi.
1: Dengan demikian tadi laporan langsung bersama prakirawan Windy dari BMKG Wilayah 5 Jayapura.
2: Demikian prakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
3: Siap-siap buat keseruan paling pijah tahun ini. Ini dia yang ditunggu-tunggu, RRI Fest 2026. Tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 bertempat di halaman RRI Jayapura. Hadir lebih meriah dengan Basar UMKM, Lomba Yosvan tingkat SMA, dan serunya ajang tarik suara Bintang Radio. Tiga acara keren dikemas jadi satu, dijamin semua pasti seru. Ada juga donor darah dan edukasi lingkungan. Untuk pendaftaran Lomba Yospan tingkat SMA ditutup tanggal 1 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi 0852-5489-4233. Catat hari dan tanggalnya. Hari Kamis sampai Sabtu, tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 di halaman RRI Jayapura. Ditunggu ya!
4: Aktualiti Papua, berita dan informasi Papua terkini, menyapa Anda dengan suara khas sang penyiar di pagi hari, setiap hari pukul 7.40 sampai selesai, hanya di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Pagi ini kita akan update beberapa informasi dalam aktualiti Papua. Apa yang menjadi aktualiti Papua pagi ini?

Pendengar, personel Satgas Operasi Damai Kartens menggelar patroli sambang di Distrik Sina, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Persipura Jayapura launching di 6 kota di Tanah Papua.

Ya, pendengar, personil Satgas Operasi Damai Kartens menggelar patroli sambang di Distrik Sina, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Selain berinteraksi dengan warga, personil juga memberikan pelayanan kesehatan di tengah aktivitas masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, personil menyapa berbincang langsung dengan warga mengenai aktivitas sehari-hari, kondisi lingkungan, serta kesehatan masyarakat. Sejumlah warga kemudian mengikuti pemeriksaan kesehatan dan dilakukan personil di lokasi. Kepala Operasi Damai Kartens, Irjen Pol Faisal Ramadhani, mengatakan interaksi langsung dengan masyarakat penting dilakukan untuk mengetahui kondisi warga di wilayah tugas. Menurutnya, komunikasi dengan masyarakat tidak hanya menjadi bagian dari pelaksanaan tugas, tetapi juga membantu personil memahami situasi dan kebutuhan warga secara langsung. Irjen Pol Faisal Ramdhani meminta seluruh personil yang bertugas untuk terus menjaga komunikasi dengan masyarakat serta memberikan pelayanan secara baik. Kegiatan di Sinak berlangsung di tengah aktivitas masyarakat yang tetap berjalan. Personel menyempatkan diri menyapa warga, berdialog sekaligus memberikan pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat.

Iya, Persipura Jayapura pendengar launching sementara di serentak ya. Persipura Jayapura launching serentak di 6 kota di Tanah Papua. Persipura juga akan menggelar live launching experience menjelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027 pada Minggu 30 Agustus 2026. Tidak hanya memperkenalkan skuad yang berlaga di musim baru, dalam kesempatan yang sama Persipura juga akan meluncurkan jersey terbaru dan buku Persipura. Launching Persipura kali ini digelar di dan terhubung secara serentak di 6 kota yakni Jayapura, Sorong, Timika, Wamena, Jakarta, dan Yogyakarta. Launching tahun ini mengusung tema Satu Hati, Satu Tujuan. Semangat tersebut menjadi upaya untuk menyatukan masyarakat Papua dan seluruh pencinta Persipura dimanapun berada untuk bersama-sama memberikan dukungan kepada Persipura dalam menjalani musim kompetisi 2026-2027. Direktur Utama PT Nusantara Cendrawasih Karsa Owen Rahadian, dia bilang konsep 6 kota dipilih agar momentum launching Persipura dapat kitong semua rasakan, baik masyarakat dan juga kitong supporter Persipura Jayapura. Meski berlangsung dalam satu rangkaian yang sama, masing-masing kota akan menghadirkan pengalaman dengan karakter yang berbeda. Kata Owen, kitong di Jayapura akan menjadi pusat sekaligus panggung utama live launching experience berupa launching team, jersey dan buku Persipura. Selain di kota Timika akan menjadi ruang pertemuan Persipura dengan supporter komunitas lokal khususnya di Caracas yang dong angkat cerita loyalitas dan perjalanan komunitas yang terus menjaga semangat Persipura. Kemudian di Jakarta dan Yogyakarta menghadirkan pengalaman budaya dan hiburan bagi komunitas dan generasi muda Papua, apalagi dalam launching ini di 6 kota Persipura, pemain Persipura dia berharap launching ini memberikan pengalaman yang berbeda bagi para pencinta Persipura dalam menyambut musim baru.

Sekian Aktuality Papua hari ini. Nantikan kembali berita-berita terhangatnya bersama Pro 1 RRI Jayapura. Sampai jumpa.

0: waktunya kentongan.
1: Udara yang kita hirup setiap hari adalah campuran gas yang tidak terlihat, tidak berbau, tidak memiliki rasa, dan merupakan elemen penting yang memungkinkan kehidupan di bumi. Namun, udara yang kita hirup setiap hari tidak selalu bersih. Berbagai aktivitas manusia dan alam telah mencemari udara dengan partikel dan gas berbahaya. Salah satunya adalah PM25 atau yang disebut Particulate Matter 25, yakni partikel mikroskopis yang ukurannya 30 lebih kecil dari sehelai rambut yang sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Lalu, bagaimana cara kita menghindari bahaya PM25? Berikut tipsnya. Sebelum beraktivitas, cek dulu kualitas udara di aplikasi atau situs terpercaya. Saat kualitas udara buruk, pastikan jendela rumah atau mobil tertutup rapat dan kurangi kegiatan di luar ruangan. Gunakan masker yang sesuai dengan perlindungan maksimal. Jika memungkinkan, kurangi penggunaan kendaraan pribadi dan hindari membakar sampah. Yang terakhir, tanam lebih banyak pohon

Iya, saudara pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Pendengar, sekarang sudah pukul 8 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi saja buat semua Nansa, Mua Brionomi, Rasnemane, Rasnawane, Raismawane, Ranevoy, buat semua Roket Sibio. Iya, selamat pagi dulu buat dong semua yang pagi ini sudah bangun dan menikmati sarapan pagi karena hujan. Jadi, well, kita semua pada tidur ya, ngantuk karena juga hari libur ya. Hari Sabtu juga. Jadi, ya lagi malas-malas ya. Oke, selamat pagi untuk semua di pagi hari ini untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Jayapura 88,8 dan 96.97,6 di 93,3. Bagaimana Anda di wilayah Sarmi di 96,5. Semuanya selamat pagi, semangat pagi di tengah hujan yang masih diguyur hujan. Seperti laporan tadi dari perkirawan BMKG wilayah 5 Jayapura, Windy, mengatakan bahwa hujan masih akan berlanjut ya, atau dilihat dari kemungkinan-kemungkinan itu ya, sehingga hujan akan terus mengguyur kota Jayapura. Kita bersyukur karena di tempat lain ya sedang mengalami karhutla karena kemarau, dan tapi kita di Jayapura tetap ada hujan ya, karena iklim kita sepanjang tahun hujan. Belum tentu juga di pegunungan ya, dan juga mungkin di daerah lain tidak seperti di kota Jayapura. Baik, pendengar, kita akan dalam beberapa informasi dalam ruang layanan masyarakat pagi ini. Ada beberapa informasi pengumuman dan juga ada informasi harga sembako untuk hari ini ya, harga sembako Kota Jayapura per 26 Agustus 2026.

Baik, pendengar, di mana saat ini Anda berada, saya awali satu pengumuman. Ada dua pengumuman dari Yayasan Pegunungan Bintang Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Stiper Santo Thomas Aquinas Jayapura. Dari Stiper Santo Thomas Aquinas Jayapura, pengumuman pemanggilan mahasiswa yang dinyatakan telah lulus seleksi dan belum melakukan proses registrasi. Dengan hormat, berdasarkan hasil evaluasi surat keputusan Ketua Stiper STA Jayapura tentang penetapan kelulusan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, dengan ini pimpinan Stiper STA Jayapura memanggil saudara-saudari untuk hadir di kampus untuk mengikuti proses pendaftaran ulang administrasi di setiap hari kerja dari jam 9 pagi sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Timur. Adapun nama-nama yang dimaksud sebagai berikut. Satu, Ratena Kogoya, program studi agroteknologi. 2, Apiri Koroba, agribisnis. Akarius Busup, program studi aquaculture. Dispani Yuhuli, di agribisnis. Kokom Yikwa, program studi peternakan. Marilogo, program studi peternakan. Simsum Kegoya, program studi agroteknologi. Noral Masol, program studi agrobisnis. Juri Wonda, program studi agrobisnis dengan keterangan lulus. Juliante Silwa Silvia Jikwa, program studi peternakan. Yonius Osu, program studi peternakan. Arti Kosai, program studi peternakan. Arti Kosai, agroteknologi. Farida Willy dengan program studi peternakan. Tebiunus Weya dengan program studi agribisnis. Edison Kogoya N dengan program studi agro, maksud kami Edison Kogoya N program studi aquaculture. Amonga Wanimbong, program studi agrobisnis. Ianinton Wanimbong dengan program studi agroteknologi. Ramunus Kuijangge dengan program studi agroteknologi. Yakonia Kipka, program studi peternakan. Yosafat Senik dengan program studi agroteknologi. Ianto Tepmul dengan program studi agroteknologi. R. Giban, agroteknologi. Enio Wonda, agroteknologi. Arulina Tengket dengan program studi peternakan. Amoye Batinus L. Kalakmabin, program studi agrobisnis. Siska Kalolik dengan agrokultur, maksud kami aquaculture, program studi. Pitein Del dengan program studi agrobisnis. Marius Sokoi dengan program studinya peternakan. Agustinus Del, agroteknologi. Penina Enumbi, aquaculture. Iemison Enumbi, agroteknologi. Gilinut Kogoya, aquaculture. Nathan Wenda, aquaculture. Soal Arif Saron Vele, agroteknologi. Lia Tengket, peternakan. Kiko Kogoya, Peter NSKSN, dinyatakan lulus. Ipan Kiwo dengan
Program Studi Agroteknologi dinyatakan lulus. Oni Kisamlu Agrobisnis dinyatakan lulus. Krisando Peternakan. Yulianto Nota Kogoya Agrobisnis. Ali Nina Agroteknologi. Isak Sona Peternakan. Esther Wasanggai Agroteknologi. Ernesto W. Dabi Agribisnis. Roy Octavinius Logo Aquaculture. Nelson Walilo Aquaculture. Yomima Nelambo Agroteknologi. Caleb Sobor Agroteknologi. Elvita Ranti Wanimbo Peternakan. Nelson E. Adi dengan peternakan. Arjun Kogoya Agrobisnis. Nama-nama tersebut dinyatakan lulus. Berdasarkan hasil evaluasi rapat keputusan Ketua Stiper Santo Thomas Aquinas Jayapura, penetapan kelulusan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Demikian surat pemanggilan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasama saudara-saudari, diucapkan terima kasih. Pengumuman selanjutnya dari Dewan Pembina dan Penasehat Rohani Lembaga Gereja Bethel Gereja Pantekosta di Tanah Papua, Dewan Penasehat Rohani. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hamba Tuhan Setanah Papua, disampaikan kepada seluruh keluarga besar Lembaga Gereja Bethel Gereja Pentekosta, baik pengurus BPP maupun Sinode, agar kiranya berkenan hadir pada ibadah deklarasi perdamaian melalui sorotan tema Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah, yang terambil dari Matius 5 ayat 9. Subtema melalui ibadah deklarasi perdamaian kita, Lembaga Gereja Bethel Gereja Pantekosta mengembalikan keabsahan hukum serta obor Pantekosta di 9 wilayah pelayanan, yang direncanakan pada tanggal 30 Agustus 2026. Ternyata sudah dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2006, tidak sesuai dengan keputusan Dewan Penasehat Rohani GBGP di Tanah Papua. Petunjuk menyusul. Demikian himbauan kami sebelum dan sesudahnya kami sampaikan terima kasih. Tertanda Dewan Penasehat Rohani Ketua Pendeta Christian Wanggaing, Sekretaris Pendeta Richard Marani, Spark.

0: Pada demikian tadi ada dua informasi pengumuman yang sudah dihadirkan menemani suasana akhir pekan Anda yang tengah menikmati sarapan pagi dan juga tengah beraktivitas pagi. Iya, mungkin ada selokan-selokan kah, ada rumah di sekitar rumah yang terbawa oleh material sampah ya, sehingga Anda harus membersihkannya di bagian parit ataupun selokan-selokan dan juga halaman rumah Anda untuk pembersihan. Iya, karena kita tahu bersama hujan dari tadi sampai sekarang mungkin sudah ada sekitar 4 jam ya. Itu kan mengakibatkan bisa berupa banjir di badan-badan jalan ya. Untuk itu Anda yang menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi harus selalu berhati-hati. Oke, pendengar, selamat pagi saya untuk semua dan tetap bersama Pro 1 Kanal Informasi Inspirasi.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

மங்க.

masih menonton. Biarkan kami bernyanyi dan menari. Papua Negeri Cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Kita akan update beberapa informasi lagi dalam ruang layanan masyarakat pagi ini. Kita akan update informasi harga sembako untuk Kota Jayapura per 26 Agustus 2026.

Baik pendengar, saya awali dari beras. Beras Bulog per kilogramnya harga tertinggi Rp13.500, terdapat di Hypermart Kota dan Hypermart AB. Harga terendahnya di Rp13.000, terdapat di Pasar Hamadi dan juga Pasar Yoteva. Beras BTT per kilogramnya harga tertingginya Rp20.000, ada di Saga AB, dan harga terendahnya di Rp18.700, terdapat di Mega Waena. Beras dengan beras 99 per kilogramnya harga tertinggi Rp21.000, terdapat di lokasi atau terdapat di toko Saga AB Mall Jayapura, dan juga harga terendahnya Rp19.000, terdapat di Pasar Hamadi dan juga Pasar Yoteva. Kita beralih ke ikan, daging dan telur. Daging sapi impor per kilogramnya harga tertinggi di Rp196.900 di Hypermart Kota dan juga Hypermart AB. Harga terendahnya di Rp185 di Saga AB. Daging sapi lokal per kilogramnya harga tertinggi Rp78.000 di Mega Waena, dan harga terendahnya Rp78.000 di Mega Waena. Ayam ras atau broiler antar pulau per kilogramnya harga tertinggi Rp50.000 ada di Pasar Hamadi dan juga Pasar Yoteva, dan harga terendahnya di Rp41.000 ada di Saga AB. Ayam kampung per ekornya harga tertingginya Rp160.000 ada di Pasar Yoteva, dan harga terendahnya di Rp52.000 ada di Saga AB. Ya pendengar, udang per kilogramnya harga tertinggi Rp165.000 di Mega Waena, dan harga terendahnya di Rp104.900 di Hypermart AB. Ikan mujair per kilogramnya harga tertinggi Rp53.000 di Pasar Yoteva, dan harga terendahnya Rp50.000 di Mega Waena. Ikan cakalang per ekor harga tertingginya Rp70.000 ada di Pasar Yoteva, dan masih di kisaran Rp70.000 masih juga di Pasar Yoteva. Ikan kembung per ekornya, ikan kembung per kilogramnya harga tertinggi Rp87.000 di Mega Waena, dan harga terendahnya Rp40.000 di Pasar Yoteva. Ikan ekor kuning per ekornya, ikan ekor kuning per ekornya harga tertingginya Rp63.000 ada di Pasar Yoteva, dan harga terendahnya ada di Mega Waena. Telur ayam ras per kilogramnya harga tertinggi Rp43.700 ada di Pasar Hamadi, dan harga terendahnya di Rp31.000 di Mega Waena. Telur ayam kampung per butirnya harga tertinggi di Rp5.483, terdapat di Hypermart Kota, dan harga terendahnya Rp5.000 di Saga AB, di Pasar Hamadi dan juga Pasar Yoteva. Pendengar, kita beralih ke sayuran. Sayuran bunga kol per kilogramnya harga tertinggi Rp89.900, terdapat di Hypermart Kota dan juga Hypermart AB. Harga terendahnya di Rp33.000 di Pasar Hamadi. Kol per kilogramnya harga tertinggi Rp43.900 di Hypermart Kota dan Hypermart AB. Harga terendahnya di Rp22.000 di Pasar Hamadi. Buncis per kilogramnya harga tertinggi Rp42.900, terdapat di Hypermart Kota dan Hypermart AB, dan harga terendahnya di Rp19.000 di Mega Waena dan Pasar Hamadi. Wortel per kilogramnya Rp36.000 untuk harga tertingginya, dan itu terdapat di Saga AB, dan harga terendahnya Rp32.900 di Hypermart Kota dan juga di Hypermart AB. Kentang per kilogramnya harga tertinggi Rp39.900, terdapat di Hypermart AB, dan harga terendahnya Rp25.000 di Pasar Hamadi. Tempe per kilogramnya harga tertinggi Rp23.960 di Hypermart Kota, dan harga terendahnya Rp10.000 di Pasar Yoteva. Tahu per kilogramnya harga tertinggi Rp15.600
di Hypermart Kota dan harga terendahnya Rp10.000 di Pasar Yoteva. Kita beralih ke bumbu-bumbu. Ada bawang merah. Bawang merah per kilogramnya dengan harga tertinggi Rp74.900 ada di Hypermart Kota dan Hypermart AB, dan harga terendahnya Rp56.000 ada di Pasar Hamadi. Bawang putih per kilogramnya harga tertinggi Rp66.000 di Mega Wena dan harga terendahnya Rp52.000 di Saga AB. Cabai merah besar per kilogramnya harga tertinggi Rp153.900 ada di Hypermart Kota dan Hypermart AB, dan harga terendahnya Rp61.000 di Pasar Hamadi. Cabai merah keriting per kilogramnya harga tertinggi Rp128.900 di Hypermart Kota dan Hypermart AB. Harga terendahnya di Rp66.000 di Pasar Hamadi. Cabai hijau per kilogramnya harga tertinggi Rp97.900 di Hypermart Kota dan AB, dan harga terendahnya di Rp44.000 di Mega Wena. Cabai rawit per kilogramnya harga tertinggi Rp144.900 terdapat di Hypermart Kota dan AB. Harga terendahnya Rp80.000 di Saga AB. Tomat per kilogramnya harga tertinggi Rp28.000 di Mega Wena dan harga terendahnya di Rp10.000 ada di Pasar Hamadi, Pasar Teva dan juga Saga AB. Garam cap kapal 500 gram harga yang tinggi yaitu Rp6.000 ada di Pasar Hamadi dan juga Pasar Teva, dan harga terendahnya Rp4.500 di Saga AB. Pernyataan kita beralih lagi ke buah-buahan dan juga makanan minuman hasil pengolahan. Jagung per gramnya harga tertinggi Rp31.000 ada di Pasar Yoteva dan harga terendahnya Rp10.000 ada di Pasar Hamadi. Pisang barangan persisirnya harga tertinggi Rp12.500 di Mega Wena dan harga terendahnya di Rp5.000 ada di Pasar Hamadi. Jeruk per kilogramnya harga tertinggi Rp56.900 di Hypermart AB dan harga terendahnya Rp10.000 di Pasar Yoteva dan juga Pasar Hamadi. Makanan dan minuman hasil pengolahan, susu kental manis Carnation 400 gram harga tertinggi Rp14.000 terdapat di Mega Wena dan Pasar Hamadi dan harga terendahnya Rp12.000 di Pasar Yoteva. Susu Denko Vanilla 400 gram harga tertinggi Rp43.900 di Mega AB, di Mega Wena, dan harga terendahnya Rp42.500 di Saga AB. Susu Es Krim Vanilla 400 gram harga tertinggi Rp48.000 di Pasar Yoteva dan harga terendahnya di Rp43.900 di Saga AB. Mentega kemasan Blue Band 250 gram harga tertingginya Rp18.500 di Saga AB dan harga terendahnya Rp9.500 di Mega Wena. Sardines AB sebesar 425 gram harga tertingginya Rp30.000 di Saga AB dan harga terendahnya Rp24.000 di Pasar Hamadi. Sardines Kokin besar 425 gram harga tertingginya Rp25.000 di Saga AB dan harga terendahnya Rp22.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Yoteva. Kita beralih ke minyak goreng curah per liternya harga tertinggi Rp18.000 di Pasar Yoteva dan masih di kisaran harga yang sama Rp18.000 di Pasar Yoteva. Minyak goreng Bimoli per liternya harga tertingginya Rp33.000 di Saga AB dan harga terendahnya Rp25.000 di Pasar Yoteva. Minyak goreng Sania per liternya Rp23.000 untuk harga tertingginya terdapat di Pasar Yoteva dan masih di kisaran Rp23.000 masih di Pasar Yoteva. Minyak goreng Tropical per liternya harga tertinggi Rp32.690 di Hypermart Kota dan harga terendahnya Rp23.000 di Pasar Yoteva. Minyak goreng Tropical ya, 1 liternya atau per liternya Rp32.690 di
Hypermart Kota dan harga tertingginya Rp23.000 di pasar Yoteva. Gula premium per kilogramnya harga tertinggi Rp21.000 di Saga AB dan harga terendahnya di Rp18.500 di Mega Wina. Gula premium per kilogramnya Rp23.000 untuk harga tertingginya di Saga AB dan harga terendahnya di Rp18.500 di Hypermart AB. Tepung kilauan per kilogramnya harga tertinggi Rp18.000 terdapat di pasar Yoteva dan harga terendahnya Rp12.000 di Saga AB. Tepung premium per kilogramnya Rp15.500 untuk harga tertinggi di Saga AB dan Mega Wina dan harga terendahnya Rp14.490 di Hypermart Kota dan AB. Yang terakhir kita beralih ke mie instan. Indomie kari ayam perbungkusnya Rp4.000 harga tertinggi di Pasar Hamadi dan juga Pasar Yoteva dan harga terendahnya Rp3.290 di Hypermart Kota dan AB. Sedap soto ayam perbungkusnya harga tertinggi Rp4.000 ada di Pasar Hamadi dan Pasar Yoteva dan harga terendahnya di Rp2.190 di Hypermart Kota dan AB. Indomie goreng spesial perbungkusnya harga tertinggi Rp4.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Yoteva dan harga terendahnya Rp2.290 Hypermart AB. Sedap goreng bungkus perbungkusnya harga tertinggi Rp4.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Yoteva dan harga terendahnya Rp3.290 di Hypermart Kota dan Hypermart AB.

Siap-siap buat keseruan paling picah tahun ini. Ini dia yang ditunggu-tunggu, RRI Fest 2026. Tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 bertempat di halaman RRI Jayapura. Hadir lebih meriah dengan bazar UMKM, lomba Yospan tingkat SMA, dan serunya ajang tarik suara Bintang Radio. Tiga acara keren dikemas jadi satu, dijamin semua pasti seru. Ada juga donor darah dan edukasi lingkungan. Untuk pendaftaran lomba Yospan tingkat SMA ditutup tanggal 1 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi 0852-5489-4233. Catat hari dan tanggalnya. Hari Kamis sampai Sabtu, tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 di halaman RRI Jayapura. Ditunggu ya!

Brand masih dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura di pukul 8.39 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi. Iya, mungkin karena hujan tidak ada yang berolahraga di Car Free Day ya. Karena berhubung hujan ya, mungkin olahraganya dalam rumah ataupun iya makan yang panas-panas di pagi hari ini karena berhubung cuacanya 4 jaman ya hujan mengguyur kota Jayapura. Baik, saya temani dengan beberapa informasi. Masih ada beberapa informasi yang baru saja masuk di meja siar kami. Pengumuman dari pemerintah kota Jayapura dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, lampiran hal alokasi formasi program pembibitan pada SPMB PKN STAN tahun 2026. Isi informasi pendaftaran, isi pengumuman atau informasi pendaftaran mahasiswa baru Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sekolah Politeknik Keuangan Negara STAN kepada anak-anak Port Numbai lulusan SMA, kepada anak-anak Port Numbai lulusan SMA sederajat yang ada di Kota Jayapura yang hendak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tahun 2026 lewat jalur beasiswa Pemda Kota Jayapura sebanyak 5 orang sebagai berikut. Akuntansi sektor publik 2 orang, manajemen keuangan negara 2 orang, manajemen aset publik 1 orang. Pendaftaran melalui portal sistem seleksi calon aparatur sipil negara SSCASN. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan atas kerjasamanya, disampaikan terima kasih. Tertanda Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura PLT Yopi Yoram Hanwebi SP MPD.

Ya, diinformasikan juga untuk semua pendengar bahwa nanti RRI akan mengadakan bintang radio dan juga ya RRI Fest ya, ada UMKM dan juga nanti ada Yospan ya. Nanti pendengar bisa bergabung ya, bisa datang meramaikan RRI Fest dan juga bintang radio satu panggung semuanya ya, di tanggal 3, tanggal 4 dan 5 dari hari Rabu ya. Tanggal 3, 4, 5 dan 6. Tentunya wow, hari yang panjang untuk bisa pendengar ikuti lomba di Kota Jayapura, tentunya dari RRI Jayapura.

Dari kawasan Tasangka Pura 23 Jayapura, selamat pagi saja untuk semua yang masih setia bersama Pro 1 RRI Jayapura. Di suasana dingin-dingin Anda, saya temani dengan beberapa tembang-tembang hingga nanti kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan nanti tepatnya pukul 9 waktu Indonesia Timur, kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Selamat pagi, semangat pagi, selamat menikmati kebersamaannya di akhir pekan Anda di hari Sabtu ya. Hari Sabtu 29 Agustus 2026.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, demikian serangkaian tembak-tembak yang sudah dihadirkan menemani suasana akhir pekan Anda, menyemangati Anda di pagi hari ini 29 Agustus 2026. Baik pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDT, dengan Rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita beri